yang dikesan termasuk berlumba sesama sendiri, menunggang secara zigzag, meniarap di atas motosikal serta memotong antara satu sama lain secara berbahaya. Kesemua suspek yang bergerak dalam satu kumpulan berjaya ditahan di kawasan parkir motosikal di hadapan Kangar Jaya Mall. Kes disiasat di bawah Seksyen 42 dalam kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebanyak 8 keping saman turut dikeluarkan atas pelbagai kesalahan lalu lintas yang dikesan. Lebih 1,000 pelajar dan tenaga pengajar Kolej Vokasional Kangar memeriahkan program Jom TVET, Pilihan Utama Kerja Masa Hadapan. Program tersebut turut mendapat kerjasama Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional BPLTV, Kementerian Pendidikan serta Kolej Vokasional Kangar. Pengarah BPLTV, Zulkarnain Fauzi, menerusi sesi amanat bertajuk Hala Tuju dan TVET sebagai pilihan utama kerjaya masa depan. Dia berkata penekanan diberikan terhadap kepentingan TVET sebagai laluan pendidikan yang relevan dengan keperluan semasa. Pendekatan diyakini mampu melahirkan generasi muda yang berkemahiran, berdaya saing serta bersedia memenuhi keperluan dunia pekerjaan pada masa hadapan. Selain itu, program berkenaan menjadi platform penting dalam memperkukuh kefahaman dan keyakinan murid terhadap TVET sebagai pilihan utama kerjaya masa hadapan. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Chi. Pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya, tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawanya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Kelas FM serasi dengan ku. Assalamualaikum. Di jam yang ketiga masih lagi bersama dengan saya DJ Lion
1: dan saya DJ Shira.
0: Okey, pagi ini seperti biasa topik pagilah. Jadi kita nak sembang-sembang dengan apa semua dekat Poli FM pagi ni kan. Okey. Pernah tak ada satu situasi kita salah hantar message?
1: Oh my god.
0: Aduh, bila kita hantar salah message ni macam-macam lah. Dia ada macam-macam jenis. Ada salah hantar message yang typo. Contoh kita nak hantar dekat lecturer kan. Kita nak kata salam madam.
1: Kita okey, dah boleh expect dah.
0: Ada sebab
1: pernah terjadi. Okay. Pernah terjadi.
0: Salam, teruskan. Salam masam. Boleh. contoh. Okey, yang Aina punya part jadi apa?
1: Ha?
0: Yang Aina jadi jelah. Jadi macam tu
1: lah. Jadi macam tu. Okay. Tapi bukan Aina lah. Okay, bukan Syira lah.
0: Syira. Ana Syira. Okey.
1: Bukan Syira lah. Kawan Syira. Madam tu dia ada bagi macam task lah. Lepas tu kawan classmate Syira ni dia reply. Okey, masam.
0: Memang betul terjadi lah.
1: Aduh. Kita ni sampai takut tau. Sebab lecturer tu pula dia perwatakan fizikal dia tu pula, dia seorang yang badan yang macam agak
0: cute lah,
1: cute lah, cabi macam tu. Kita takut madam tu terasa lah.
0: Yelah, tapi madam tu, madam tu faham typo kan.
1: Dan asalnya classmate Aino tu, Syira tu, dia delete for me.
0: Sebab itu lah, itu nak cerita tu.
1: Chat tu still ada dalam grup.
0: Dan orang semua boleh tengok.
1: Ya, betul.
0: Kan? Tapi itu memang itu memang selalu terjadi. Itu memang selalu terjadi. Bila kita setelah hantar satu bab dah. Bila kita cepat-cepat nak delete tu, kita delete for me. Oh, kita yakin tak ada yang baca, orang tak ada baca kot kan.
1: Betul.
0: Lepas tu dia kan ada dua, delete for me dengan delete for everyone. Kita dengan yakinnya delete for me kan. Orang tak baca lah kot. Padahal benda tu dah satu orang dah boleh tengok dalam grup lah.
1: Betul.
0: Okay, itu nasib baik berkaitan dengan typo saja. Okay, tak apa. Okay, ada dua jenis. Satu lagi jenis pula, hantar dekat bini. Nak hantar dekat bini kan, tapi masuk dalam grup kerja. Itu pun benda tu lucu lah sikit kan. Macam tak apa-apa, jajak sekejap lagi abang balik kan. Abang beli roti canai sekejap lagi kan. Contoh saya balik konti lagi, tersalah masuk grup. Dia habis-habis kena bahan.
1: Betul.
0: Kan. Oh, cik, roti canai. Roti canai. Eh, dah cik lemak pagi ni. Terima kasih lah sebetulnya. Terima kasih untuk kita bagi rancangan kita. Terima kasih
1: Puan Suria.
0: Kan, belanja nasi lemak pagi ni.
1: Alhamdulillah rezeki kita berdua pagi ni.
0: Malu nak makan ni.
1: Malu lah.
0: Segan. Segan, no?
1: Kami rasa-rasa je apa.
0: Okay. Itu salah satu. Kan, bila kita tersalah hantar masuk grup kerja, kita kena bahan lah. Kalau kita nak hantar dengan isteri, orang esok main untuk bahan kita. Oh, dikenai. Kan? Satu lagi part pula. Kita hantar masuk grup, kita tengah membawang seorang. Itu memang kantoi habis lah. Itu kantoi lah.
1: Tak tahu muka nak letak mana.
0: Alamak kan. Tu tak apa. Siap screenshot.
1: Hantar
0: kan. Oh, tu salah hantar macam
1: nak
0: tu kan.
1: Nak kata dekat kawan ni. Tapi biar hantar
0: tak kawan tu juga. dia screenshot conversation dia dengan orang tu. Dia nak menyampaikan kat online. Dia screenshot contoh saya tengah mesej dengan Aina. Saya tak suka Aina kan. Saya tengah mesej dengan seorang lagi. Saya screenshot kan. Saya hantar kat Aina juga.
1: Aduh,
0: pedih.
1: Memang perang.
0: Itu pula, delete for me pula.
1: Itu adalah kita panggil sebagai contoh. Contoh situasi lah kan. Okay. Jadi kalau anda pun ada situasi macam tu, boleh saja kongsikan kepada kami. Di ruangan WhatsApp Konti pun boleh, di 017-454-1688.
0: Okay, kami menantikan komen anda. Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.

0: Selasa dengan aku selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain.
1: Dan saya DJ Shira.
0: Okey, pagi ini seperti biasalah kita akan sembang-sembang sikit pasal tajuk kita pagi ini kan. Tentang apa pernah tak tersalah hantar chat masuk dalam grup kan. Ataupun tersalah hantar chat dekat orang lain. Tapi ya, saya ada satu satu kisah yang berlaku, yang real terjadi pada orang yang dekat dengan saya juga, sahabat saya. Dia salah hantar message.
1: Okay.
0: Dan akhirnya berkahwin. Bertemu jodoh. Dia tak salah message. Salah message masa tu tak adalah high profile picture apa. Jadi dua-dua boleh nampak. Yang perempuan hantar kat lelaki tau. Ini situasi dia perempuan hantar kat lelaki. Lelaki tu memang tak ada profile picture. Perempuan tu hantar. Tak apalah, lelaki tu reply lah, tanya okay sorry salah number apa semua kan. Lama-lama berkenalan sampai sekarang dah ada 3 orang anak. Mula-mula dengan kisah salah hantar message je.
1: Apalah mesej pertama yang dihantar
0: tu lah. Saya rasa dia cerita mungkin pergi salam bang. Apa barang saya sampai tak lagi. Macam tu lah. Dia tunggu barang dia, barang kurier dia. Dia tu barang kurier dia. Dia mesej lah kat abang tu. Dia ingat abang tu kurier pos kan. Abang tu menjawab kata abang tu melayan dengan cara gurauan macam kata sekejap lagi saya hantar, sekejap lagi saya hantar. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah kan. Dalam keadaan berjenaka macam tu, akhirnya mereka kahwin juga.
1: Perkenalan. Alhamdulillah. Jadi satu asbab.
0: Jadi disebabkan oleh tersalah hantar mesej apa sebagainya, jadi satu sebab kan untuk bertemu jodoh. Okey. Kita ada di ruangan WhatsApp ni, panjang juga ni.
1: Boleh.
0: Okey, kita ada daripada Azrin, boleh nak?
1: Boleh sila.
0: Assalamualaikum buat Ryan dan juga Aina.
1: Waalaikumsalam.
0: Dia kata, saya kalau bab typo ni banyak juga, dia kata. Tapi paling tak boleh lupa satu kes ni. Saya tersend dalam group office, dia kata. Yang pada ketika itu dalam group tengah tegang berbalah pasal tugas. Tiba-tiba je saya send ayat. Okey. Ayat dia Aina Syirah dah dengar. Depa duk ingat apa? Orang lain pi cabut gigi di Sarawak dah kata. Hei kan saya sebab tak ada respon jet pada masa tu kata kan. Bila tengok phone semula baru tahu. Kan? Yang tersalah hantar. Tersalah tuju WhatsApp tu. Dia nak membawang pasal orang dalam grup tu. Dia pilih tulis dalam grup tu sendiri. Jadi walau bagaimanapun saya rasa macam okey juga ada tu.
1: Sengak.
0: Secara tak langsung grup yang sedang berbalah tu jadi gelak-gelak pula kerana chat saya. Orang duk gaduh-gaduh, tiba-tiba kita bubuh nak cabut gigi di Sarawak. Tak ada kena mengena kedangan dia kata kan.
1: Biasalah grup banyak kan. Tu tak campur dengan grup anak-anak lagi, grup sekolah apa semua.
0: Tiba-tiba hantar kat cikgu.
1: Jadi sebelum nak hantar tu kena chat dulu. Pastikan betul-betul lah orang yang kita nak hantar tu.
0: Grup-grup sekolah anak saya, cikgu tu dah restrict lah. Mak bapak dah tak boleh hantar mesej lah. Boleh baca.
1: Senang.
0: Okey, sekejap lagi kita tengok komen daripada Aina pula. Okay?
1: Alright.
0: Perlis FM.
1: Terima kasih denganku.

0: Perlis FM, Serasi dengan aku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan
1: dan saya DJ Syira.
0: Okey, masih lagi dengan tajuk pagi kita kan. Alah, ingat pagi-pagi ni kita macam-macam nak sembang kan, tentang orang hantar salah mesej dan sebagainya kan. Seronok sebenarnya kan. Bukan seronok apa, yalah bila tersalah hantar, benda tu benda yang kekal lah. Benda yang kalau kata delete for me tu kekal dalam grup tu kan. Kalau kata benda elok tak apa kan, dia tak adalah nak kena bahan sangat. Macam tadi, kalau kita tengah duduk sedap sembang, tiba terhantar dalam grup besar kan. Alamak kan. Tengah mengata baik dia kan.
1: Tak tahu muka nak letak mana.
0: Ah, tu kata. Kena dengan lagu tadi ni kan. Memang sebab tu kita buat lagu tu.
1: Ah,
0: kan. Okey. Kita tengok komen yang seterusnya ni. Okey, Aina Syirah yang komen dengan kita pagi ni kan, tentang tajuk kita. Tajuk kita apa sekali lagi? Sekali lagi.
1: Tajuk kita, pernah ke ada pengalaman tersalah hantar mesej?
0: Okey, kita ada komen yang pertama ni. Assalamualaikum DJ Bildo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata kan, pernah dia kata. Masa tu nak hantar mesej dekat kawan.
1: Okay.
0: Macam Aina cerita tadi, Aina Syirah cerita tadi lah kan.
1: Alright.
0: Nak cerita pasal seorang member yang buat saya geram. Type bukan main type ni, panjang ni dia kata kan. Kalau tengok dalam group tu, dia akan tulis jadi naik typing tau. Typing. Kalau dok-dok-dok je lah kan. Okay, dok-dok-dok-dok-dok tak berhenti ni. Orang pun pelik nak tulis apa ni kan. Orang pun, dia pula jenis tak menulis sangat dalam group kan. Sekali dia kata, sebab terlalu yakin, terus tekan send dia kata kan. Jadi baru beberapa saat dia kata baru pasan. Dia kata dihantar dekat orang yang di tengah sembang tu.
1: Aduh, cover tak?
0: Dia tak cover. Dia kata dia delete for everyone. Dia kata.
1: Tapi sempat baca tak?
0: Tu saya tak pasti. Sebab dia pun dah cepat-cepat.
1: Seramah.
0: Dia pun tersalah hantar ni kan. Tapi ada satu ada satu kejadian yang dia hadapi saya juga.
1: Okay.
0: Saya sempat membaca orang tu membawang dalam tu. Sebab kita tengah main phone, notification kan naik kat atas ni. Kan? Yang mana tak sempat lah. Yang sempat ni, yang megang telefon ni, tengok, dia kutung. Lepas tu bila kita buka balik WhatsApp group tu, tak ada lah. Dia ada tulis deleted.
1: Betul. Syirah juga nak kongsikan mesej daripada rakan kita ni, namanya Azwan.
0: Okay, Azwan. Selamat pagi, Azwan. Okay.
1: Dia tanya, Assalamualaikum DJ berdua. Selamat pagi, selamat bertugas. Dia nak kongsikan lah. Dia kata, saya pernah nak WhatsApp kawan saya, dia nak cerita pasal pasangan dia. Partner dia lah. Katanya dia cerita macam ni. Dia ni kalau merajuk susah nak pujuk. Rupanya dia pergi hantar dekat partner dia sendiri.
0: Dia cakap dekat pasangan dia lah.
1: Hantar dekat girlfriend dia.
0: Okay.
1: Lepas tu dia kata habis satu malam tu nak kena pujuk dia
0: pula. Jadi dua kali kerja. Kan tadi dah merajuk lah. Surround high length lah. Kan, ni masuk hari high kedua pula. Allah, satu round lagi pula.
1: Aduh, hadiah kena lebih sikit lah.
0: Aduh, jalan ke hadiah? Orang merajuk ni bukan kata hadiah tak jalan, cik. Susah, cik. Okey, kita ada Muzani Rizwan. Selamat pagi untuk MZ Perlis. Terima kasih dengarkan di RTM Click pagi ni dalam perjalanan ke tempat kerja. Hati-hati, semoga selamat sampai.
1: Ya, betul.
0: Okey, kita ada juga komen dekat WhatsApp lagi ni. Kita ada siapa namanya ni eh? Kita ada Liza. Kak Liza, selamat pagi. Okey, Liza kata, Assalamualaikum kita berdua. Waalaikumsalam. Saya ada pengalaman juga dengan tajuk pagi ni, dia kata. Kawan saya tersilap mengata saya. Dalam grup kampung. Dia orang yang kena, bukan dia orang yang hantar. Dia orang yang kena. Oi, jadi kalau kita tahu pula orang nak mengata kita pula kan. Oi, sedih.
1: Kita rasa macam, Tuhan nak tunjuk ni.
0: Kan selama ni, dia tu baik dengan kita. Dia macam kamceng dengan kita kan.
1: Punya kantoi macam tu saja.
0: Dia pun tulis, dia kata, hantar tak bah tu kan. Dia mula tulis tu.
1: Jadi
0: bah ni blok dia.
1: Jadi apa perasaan Kak Liza tu?
0: Tak tahu lah Kak Liza, apa perasaan Kak Liza masa tu Kak Liza kan. Kak Liza tak, dia tak tulis habis lah. Mungkin Kak Liza nak tulis ni pun dia takut tersalah hantar.
1: Janana
0: Perlis FM, ini masuk lah.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Perlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ren dan juga DJ Aina Syira.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, 8.51 minit pagi Aina Syira. Jadi sebenarnya seronok tau bila cerita pagi ni. Banyak juga kawan-kawan yang komen dengan kita kan.
1: Betul. Topik kita apa tadi?
0: Topik kita pernah tak tersalah hantar WhatsApp dalam grup ke, dekat orang ke kan? Jadi apa yang jadi masa tu? Jadi apa boleh cerita kan? Kita ada komen di WhatsApp ni. Isi dengan saya boleh ya?
1: Boleh sila.
0: Okey. Kita ada Sarah Inci 06. Assalamualaikum DJ berdua.
1: Waalaikumsalam. Okay.
0: Saya Sarah dari Changdun dia kata eh. Okay. Waalaikumsalam. Saya pernah salah hantar message sebab nak berkenalan. Tapi memang dah plan pun dia kata. Kan? Dia kata alhamdulillah dah sah jadi suami saya 9 tahun dah dia kata. Hihihihi.
1: Bagus Sarah.
0: Baik alhamdulillah.
1: Berani memulakan langkah.
0: Oh, okey.
1: Kadang-kadang perempuan tak berani kan?
0: Dia tak salah kan pergi mencari timba pun salahnya kan. Kalau nak berkenalan sambil-sambil kan.
1: Why not?
0: Okey. Kita ada komen yang kita terima daripada Amir.
1: Okey.
0: Okay, assalamualaikum Ryan dan juga Syira.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya punya cerita dia kata. Saya pernah tersalah hantar voice note. Okay, saya hantar voice note dekat siapa tak? Dekat boss. Sebenarnya voice note tu nak hantar dekat member.
1: Okay.
0: Kan? Jadi masa tu tengah memandu dia kata kan. Tengah memandu punya pasai. Dia kata macam ni. Dia kata weh penat kerja macam ni. Dia kata kan. Hari-hari dia masuk kerja. Dia kata penat. Aku letih dia kata. Dia tak kata apa lah kat boss tu. Kan? Dia kata penatlah kerja macam ni. Sekali dia letak telefon. Lepas itu sekali bunyi mesej masuk. Okay. Ketung.
1: Ingat kawan dia reply lah.
0: Ingat kawan dia reply. Sekali dia tengok nama pun dia kata boss. Boss dia reply tau. Boleh kata saya dengar dia kata. Boleh tulis saya dengar. Dia kata sejak hari itu kalau saya nak hantar voice note dia kata saya akan check nama 2-3 kali juga nama penerima tu.
1: Bagus. Belajar dari kesilapan.
0: Kan. Satu lagi yang mistake yang terjadi kan. Kesalahan yang selalu terjadi juga bila nama sama.
1: Betul.
0: Nama dekat sama. Contoh saya nak hantar dekat Aina Syira. Saya ada seorang lagi Aina kawan saya. Aina Abdul. Ya. Contoh.
1: Kan?
0: Contoh lah kan.
1: Kemain kawan kau.
0: Aina Syira satu. Aina Abdul satu. Jadi saya nak hantar dekat Aina Syira.
1: Ya.
0: Tu hantar dekat Aina Abdul. Oh. Nak tanya pula. Esok main konti tak? Betul Aina Abdul. Aina Abdul main konti.
1: Konti?
0: Oh, dia main konti. Dia main konti nasi dan asyam. Sebagai tetamu. Ada. Semalam saya dapat mesej. Oh, daripada Ryan. Dia kata ada interview pagi ni. Tak ada. Jadi itulah cerita dia kalau kita salah hantar mesej kan. Okay.
1: Aduh.
0: Okay.
1: Baik. Tak apalah. Tak dapat Aina Abdul. Aina Syira pun boleh lah.
0: Aina Syira pun boleh. Okay. 9 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita utama menerusi Nasional FM.
1: Ya betul.
0: Kembali selepas itu insyaAllah
1: kita akan kongsikan hebahan untuk anda.
0: Okey. Yang pastinya di 102.9 MHz Perlis FM
1: serasi denganku.

Kiss FM juga yang memainkan lagu-lagu antarabangsa. Kita bawa anda terbang ke Indonesia.

0: ganjalan otolitis yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
1: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
2: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
1: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Seri Kin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan

menekankan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Pada Lasa FM, selamat siang dengan kita, selamat pagi. Okay, Aina Syira,
1: yeah,
0: yang tengah dengar kita ni kan, jadi ujung minggu ni, macam hari Sabtu ni, tak tahu lah pergi mana dengan keluarga kan.
1: Betul.
0: Tengah fikir-fikir, aktiviti apa dekat Perlis ni kan. Jangan risau, sebab Perlis ni kan, setiap minggu mesti ada aktiviti. Kan, kalau tak ada food fest, mesti ada aktiviti-aktiviti pengunjuran daripada jabatan-jabatan, agensi-agensi, ataupun persendirian kan.
1: Yeah.
0: Macam kita pun baru lepas apa penutupan pesta ayak kalau boleh. Pihak itu dan nak pergi.
1: Tak dan
0: kan.
1: Tak ada. Tapi tengok lah meriah.
0: Meriah. Saya pun tengok juga dekat TikTok kan. Tapi pun dapatlah rasa kemeriahan dekat situ kan.
1: Macam-macam arti jemputan pun ada.
0: So, Hello Saini ya.
1: Hello Saini kan. Syah Omar
0: yang malam apa pembukaan tu kan. Seronok lah. Memang sangat-sangat seronok boleh tengok tu pun. Walaupun tak berkelepangan untuk hadir atas kita ada urusan tugasan kan. Tapi bila kita tengok tu memang dahsyat lah. Jadi aktiviti-aktiviti kapal ni meriah sebenarnya kan. Bila ada aktiviti macam ni, dia ada pertumbuhan ekonomi.
1: Betul.
0: Dapat meningkatkan ekonomi penjajah-penjajah. Okey, orang balik minta kat gambar dekat Perlis, orang masuk dalam media sosial kan. Sebab tu boleh tengok kan, lah ni kan. Cuba tengok saya cakap Sabtu Ahad dulu. Taklah dulu sangat, 5-6 tahun lepas. Kalau keluar Sabtu Ahad, jalan lengang
1: kan?
0: Tapi lah ni Sabtu Ahad macam penuh. Tambah-tambah lagi kalau kita pergi belah-belah Kangat Jaya.
1: Betul.
0: Tu.
1: Betul. Bila lagi dah ada mall kan. Di Perlis ni.
0: Ya.
1: Macam-macam aktiviti lah boleh buat.
0: Betul. Jadi tumpuan pula kat situ. Alhamdulillah.
1: Tu semalam Syira baru lalu tu. Ada tengok duk pasang kemah banyak di Kangat Jaya Mall tu. Tak tahulah ada apa pula nanti.
0: Nak buka apa tak tahu kan.
1: Kita nantikan lah. Mesti ada punya nanti.
0: Food fest. Aku selalunya food fest lah kan.
1: Food fest lah kan.
0: Kan. Okay. Itu cerita tentang secara generiknya. Tapi macam mana pula Sabtu ni. Okay.
1: Bila tu? Berapa hari bulan?
0: Okay, ini cerita dari Sabtu ni, 26 hari bulan, hari Sabtu, Aina Syira, kita semua berpeluang untuk bersama-sama memeriahkan satu program. Program ni, nama dia Program Madani Kita. PMK 2026, Anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana yang akan berlangsung sekali lagi pada 26 September 2026, hari Sabtu. Di Dewan Warisan Kangar Perlis. Jadi masanya 7.30 pagi hingga pukul 6 petang. Jadi macam-macam aktiviti ada. Macam-macam ni macam mana? Dengan abang ni?
1: Boleh.
0: Kita ada Farhan.
1: Okay. Farhan lagi.
0: Farhan.
1: Sihat sungguh rakyat Perlis.
0: Kerja lari. Sebab apa? Yalah, kita pun terkenal dengan tempat-tempat yang banyak. Kedai kafe semuanya.
1: Farhan pun merupakan salah satu aktiviti kata
0: FOMO
1: yang patut diikuti lah.
0: Nak kena jadi trend, nak kena ikut
1: trend.
0: Okay, satu ada Farhan. Seterusnya ada pemeriahan dan perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan.
1: Hari ni menarik. Syira suka. Tambah-tambah kalau ada askar tu kan.
0: Suka eh. Hasan.
1: Hasan. Kenal. Ada konti ni kan?
0: Tapi betul. Okey, satu suka askar. Lagi-lagi tentera lagi. Apa suka bus apa lagi kalau pergi permainan-permainan kerajaan ni?
1: Polis kan? Polis. Kalau ada bahagian penjara pun best. Sebab dia petunjuk.
0: Rotan-rotan.
1: Tali gantung juga. Kita boleh tengok lah pameran tu.
0: Tali gantung buat macam-macam jenis.
1: Betul.
0: Itu satu dia. Polis pun kadang-kadang dia bawa bahan terlarang.
1: Dia bawa
0: apa, senapang.
1: Kadang dia tunjuk juga sebatan.
0: Dia tunjuk cara.
1: Betul.
0: Dia bawa orang hat patung dia tunjuk
1: cara. Cuma
0: orang sebat.
1: Satu batan.
0: Satu kali. Dah kan, betul daripada ADK, JPJ. JPJ pun seorang macam-macam juga aktiviti dia tu. Kan?
1: Daripada apa lagi?
0: Kesihatan seorang juga. Dia akan cerita jenis-jenis ubat. Kita bagi penerangan kita. Okey, jenis ubat ni ada berapa mg. Ubat ni ada berapa mg. Tak boleh makan berapa dos. Ini ubat darah tinggi, ubat kecil.
1: Ada sebut juga darah tinggi tu.
0: Okey, betul-betul eh. Okey, sama lagi. Ada juga persembahan artis pentarama.
1: Pentarama ni macam mana?
0: Pentarama ni artis-artis daripada jabatan penerangan. Mereka ada artis depan ni.
1: Dan yang menariknya, pentas depan ni bergerak. Itulah pentarama sebenarnya. Depa ada satu lori depa ni, ada set semua. Ada pentas, ada speaker,
0: ada audio semua kan. Betul? Menari lah.
1: Menari lah. Menari atas tu. Oh, oh, lagu apa.
0: Dah siap. Okey. Lepas tu ada juga Jualan Rahmah Madani. Ini yang paling banyak saya. Jualan Rahmah Madani.
1: Ya. Jangan lepaskan peluang anda untuk kita dapatkan barang-barang runcit di harga yang rahmah murah. Lah kan? Harga murah.
0: Ayam.
1: Ayam ke?
0: Contoh-contoh.
1: Minyak ayam ke?
0: Minyak. Telur.
1: Gula.
0: Tepung.
1: Berah.
0: Bawang.
1: Lagi.
0: Kan? Juji-juji lah. Tu orang beli kodil-kodil selalu.
1: Rempah-rempah. Sebut perasa.
0: Macam-macam. Itu kalau pi tu kadang-kadang dia buat happy hour. Itu happy hour. Happy hour contoh kan. Ayam campur dengan telur dapat berapa ringgit.
1: Ataupun dia buat set combo.
0: Combo pada. Betul.
1: Beli tiga dapat ni.
0: Sorok. Itu yang untung dia pergi jualan Rahmah Madani ni.
1: Lagi cerita lagi.
0: Ada jualan Agro Madani. Tadi Rahmah Madani ni agro macam ni pula. Agro ni lebih kepada
1: pertanian. Kan.
0: Buah-buahan, sayur-sayuran. Mereka tahu lepak buah mikai ke.
1: Nak cari sayur amal murah, sayur, tomato, kubi. Sawi, boleh lah.
0: Kangkung.
1: Cabai.
0: Dan macam-macam lagi.
1: Baik. Lagi-lagi.
0: Kita ada, okay, yang ni JPJ. Pertukaran topik ledar.
1: Maksudnya kita tukar sama-sama kita kau
0: cakap. Dah. Tukar-tukar sama kita buat apa? Sama-sama tak elok. Kita kita buat hak masam tu. Kita buat hak masam. Hak yang hak kita pakai.
1: Hak lusuh pun.
0: Hak lusuh. Tak lusuh pun hak dah lama lah. Langsung macam ni. Kira handbag tu. Span tu pun tak ada lah. Span tu pun tak ada lah. Pada, dah buat motor kepala
1: dia. Pakai goncang.
0: Dah goncang. Okey. Yang tu pun. Tu pun boleh pergi. Boleh pergi tukar.
1: Meretam-meretam tu boleh tukar lah.
0: Boleh tukar. Okey. Pertukaran minyak enjin motosikal. Potong rambut percuma.
1: Potong rambut percuma.
0: Nasihat. Boleh pergi.
1: Boleh bawa anak-anak kan. Yang anak yang rambut panjang tu kan nak sekolah kan.
0: Selalu tak anak kan. Bapak anak pun pergi juga. Kan. So anak boleh pergi juga.
1: Sebab potong rambut dewasa ni mahal jugalah kan.
0: Betul.
1: Ni saya boleh bagi percuma.
0: Okey. Jom exchange Al-Quran. Saya rasa mungkin jom exchange Al-Quran ni mungkin kita bawa Al-Quran yang dah lama. Kan. Mungkin digantikan dengan Al-Quran yang baru.
1: Ya,
0: supayalah kita nak buang Al-Quran ni tak boleh. Dia ada cara-cara pelupusan dia kan. Jadi mungkin cara pelupusan Al-Quran ni kalau kita bawa Al-Quran lama ni kita bawa pergi sana. Dia petahlah cara-cara untuk menguruskan hal-hal pelupusan Al-Quran yang lama ni. Okey. Pendaftaran askar wataniah.
1: Okey. Syirah nak cuba.
0: Okey. Suka jadi askar tadi kan. Boleh. Daftar sebagai askar wataniah. Okey. Anda juga jangan lepaskan peluang untuk memenangi cabutan bertuah sebuah motosikal elektrik EV serta pelbagai lagi hadiah menarik yang menanti anda. Dan sudah pastinya ada satu yang saya simpan yang bohlah ni nak bagi tahu nak kongsi ni pasal apa. Pasal benda ni benda yang sangat-sangat istimewa. Iaitu DJ Corner.
1: Kita akan bersama dengan siapa tu nanti?
0: Kita akan bersama
1: maksudnya
0: dengan
1: kita pun terlibat lah.
0: Kita terlibat.
1: Pada SFM ada kat situ nanti.
0: Jom dengar
1: 102.9.
0: Okey, sesi pagi. Sesi pagi bersama dengan siapa?
1: Bersama dengan Jeng Shira. Dan insyaAllah DJ Bella pun ada sekali di sana.
0: Sesi pagi. Dan sesi petang insyaAllah.
1: Dan sesi petang kita ada siapa?
0: Bersama dengan saya DJ lain dan juga DJ Sazali. Akan bersama dengan anda pada petang itu. Jadi insyaAllah kita akan meriahkan pagi anda sempena dengan program Madani kita PMK 2026.
1: Kalau nak jumpa Ryan bolehlah hadir ke sesi petang.
0: Boleh. Lupa nak jumpa Shira.
1: Jumpa
0: sesi pagi. Okey, terus lain perlu
1: Serasi denganku.
0: Cantik.

0: Korang SFM selasa dengan aku. Selamat pagi, Aina Syirah. Ada hebahan yang nak dikongsikan pagi ni.
1: Ya, baik. Syirah nak kongsikan mengenai influenza. Kita di Malaysia ni sedang hangat mengenai influenza lah.
0: Okay.
1: Selain daripada COVID. COVID dia dah slow sikit kan. Sekarang naik pasal influenza.
0: Betul.
1: Lah.
0: COVID masih lagi ada.
1: Ada.
0: Risiko yang masih ada lah.
1: Dan sekarang ni lebih kepada influenza lagi lah.
0: Okay.
1: Dan influenza ni pun ada banyak jenis. Kita ada influenza A, ada influenza B. Jadi apa gejala dia? Gejala influenza ni dia kena demam tinggi 39 celsius ke atas. Ataupun dia akan sakit sakit sendi, sakit urat yang teruk lah. Lepas tu diikuti pula dengan batuk kering, letih, kelesuan yang melampau muncul secara mengejut. Jadi siapa yang selalu terkena ni? Kumpulan yang berisiko ni yang selalu terkena selalunya kanak-kanak lah. Kanak-kanak di bawah 5 tahun ataupun warga emas 65 tahun ke atas, ibu hamil dan juga individu yang berpenyakit kronik. Contoh individu yang berpenyakit kronik seperti asma, diabetes, sakit jantung, darah tinggi, macam itulah.
0: Jadi macam mana virus ini berjangkit sebenarnya? Ia boleh merebak melalui titisan selalu pernafasan pesakit.
1: Betul.
0: Khususnya yang terhasil apabila pesakit batuk atau bosin. Sebab tu bila kita bosin dan batuk ni, dia tak seronok tau. Dia ada etika dia lah.
1: Betul.
0: Kita boleh cakap etika sebenarnya. Bukan kata kadang, okey lah, sopan itu saya boleh cakap. Tak apalah, kita cakap sopan tu. Sopan tu nombor 2.
1: Kita faham juga.
0: Okay.
1: Kita sebagai manusia boleh bosin. Tapi kita kena fikir, ada cara dia.
0: Dia tutup mulut, dah tutup, dah tutup dengan tangan. Kalau tu habis-habis, kalau tak ada apa-apa lah itu kan. Ada saya tengok orang dia bersin dalam baju dia. Ikut keadaan, asalkan dia tak ada lah bersin depan orang kan. Tambah lagi lah kalau dalam compound yang terpencil. Sebagai contoh kan, compound yang terpencil, kita naik lift. Dalam lift tu kita nak terbatuk, tentulah kita nak ni kan. Tapi bila kata batuk ni, kita tak boleh hold.
1: Betul.
0: Tapi kita boleh macam
1: cari cuba.
0: Mungkin tahan sekejap waktu dalam lift tu. Contoh lah bukan nak kata. Sebab kalau kita lepas semua, dia boleh mengakibatkan risiko yang sangat tinggi.
1: Betul.
0: Okay, gejala macam Aina Syirah beritahu tadi tentang influenza boleh merebak melalui itu.
1: Bersama dengan titisan ayat liuk.
0: Titisan ayat liuk.
1: Dan ianya boleh tersebar di udara dalam jarak sekitar 1 sehingga 2 meter.
0: Betul. Satu lagi kan, saya nak beritahu jugalah, mungkin golongan-golongan yang berisiko juga kan. Macam ialah jemaah-jemaah yang ke masjid. Kan? Saya pergi masjid apa, macam mungkin buat apa, kita menunaikan solat maghrib. Semua solat lah maksudnya tu kan. Tapi yang saya pergi tu lah, maghrib dengan isyak tu, yang kita perhati tu kadang bila kita duduk dalam aircon sejuk kan, sebab dia memang nak terbersih, nak terbatuk kan. Tapi alhamdulillah ada jemaah yang ambil inisiatif untuk pakai pelitup muka apa semua kan. Jadi itu adalah kawalan kendiri lah yang kita lakukan. Okay,
1: boleh berjangkit pun. Macam kita di pejabat ni pun kita boleh juga kena tak lah. Sebab kita sentuh objek yang tercemar, yang terkena.
0: Banyak barang-barang kita pegang ni.
1: Betul. Contoh kita pegang meja, kita pegang pintu.
0: Ni mikrofon ni kan.
1: Mikrofon ni.
0: Bukan orang duk bercakap, duk menyembuk sini kan. Betul. Kan? Ni pagi ni kita sembuk lagi, rolling pula menyembuk kan.
1: Okay. Lepas tu pentingnya sanitasi lah. Dan juga kita pun kena ambil maklum lah. Dah kita ambil peka, kita duk tahu orang menyembuk apa semua kan. Kita pegang ni.
0: Betul.
1: Habis-habis tu kena kerap basuh tangan.
0: Betul. Kita selalu buat macam tu. Dan tindakan sebab tu bila kita tengok, bila kita ambil aja, kita kerap masuk bilik air. Kan? Sebab tu lah. Okay. Jadi mengalami sebarang gejala seperti apa tau? Demam. Kita ada demam. Kita ada batuk. Terus sakit tekak. Kita ada sakit badan. Kepala kita rasa sakit. Jadi kita rasa susah untuk bernafas. Okay. Jadi anda boleh dapatkan vaksin juga sebenarnya. Vaksin influenza bermusim yang ditawarkan oleh fasiliti kesihatan.
1: Okay.
0: Khususnya bagi golongan yang berisiko.
1: Dan jika waktu lo ni kan, anda menghadapi demam kan waktu ni, segeralah ke klinik. So bila ke klinik, doktor akan buatlah ujian saringan influenza untuk anda. Bila kita dah tahu yang kita ni dijangkiti influenza, ada pula tindakan selepas tu. Contoh macam kena kuarantin, isolasi di rumah pula kan. Jangan pergi kerja, kita dapatkan MC apa semua tu kan. Lepas tu ambil ubat, minum air banyak, macam itulah.
0: Baik, jadi lakukan kawalan kendiri untuk elakkan diri anda daripada kena influenza.
1: Iya betul, jaga diri anda. Serasi denganku.

0: Kepada Sarah Sinan, selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Dan juga
1: saya DJ Shira pagi ini.
0: Baik, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita dalam ruangan hangat pagi ini. Shira, kita jumpa lagi minggu depan.
1: Ya, jumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih yang mendengarkan kami selama 4 jam dari pukul 6 pagi sehingga ke waktu ini. Dan selepas ini anda akan bertemankan dengan
0: Lin dalam Hangat Lin 10 pagi sampai 2 petang nanti. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye. Waalaikumsalam.

0: Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: menarik di Very OK. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
5: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

1448 Hijrah. Terima kasih buat rakan tugas yang dah pun selesai. Teman anda daripada pukul 6 pagi tadi hingga ke pukul 10 pagi dalam ruangan Hingap Pagi. Pastinya pelbagai perkongsian telah pun dikongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Dan sekarang ini Lim pula yang akan terus ambil alih selama 4 jam lagi untuk temani anda di hari Selasa dalam Hangat Lit, kawan-kawan. Terima kasih juga buat rakan-rakan di Ruangan Wasik Konti yang masih lagi terus-menerus hantarkan kiriman anda. Sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan. Dan kita tak lupa tahu buat rakan-rakan tugas yang bersama dengan kita di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di bahagian stesen pemancar dalam memastikan siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Apapun, kita sentiasa mendoakan moga segala urusan kawan-kawan pada hari ini dipermudahkan di dalam segala urusan dan juga kesulitan, insyaAllah. Harapnya ianya sesuailah dengan usaha yang kita lakukan. Okey, kita pun orang kata apa, terima banyak juga pesanan WhatsApp Konti ini yang nak dengarkan lagu-lagu, insyaAllah. Kita cuba sekali lagi untuk kita dengarkan hiburan kita bersama. Dan sambil-sambil kita nak nantikan juga sinar duha sat lagi ni, kita layan dulu lagu Roman Arogan. Terus dengar Blaze FM, serasi dengan kita.

wabarakatuh. Selamat pagi-pagi. Salam hangat Lin untuk anda semua di manapun anda berada. Lin kembali teman anda untuk edisi hari Selasa 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir.

kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

dah kerja kawan-kawan? Hari ini hari kerja. Ada yang cuti ke? Untunglah. Ada yang cuti. Aduh, tapi kalau macam yang lain tu rasanya kerja kan? Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang dengarkan menerusi atas talian RTM Klik. Ya, selamat pagi. Dan selamat bekerja. Selamat bertugas untuk semua kawan-kawan yang mana hari ini bekerja. Teruskan dengan dedikasi anda untuk melaksanakan tugasan-tugasan hakiki anda dengan penuh cemerlang, terbilang dan gemilang. Ya, selamat pagi untuk kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan Perlis FM saat ini. Yang sedang memandu juga, hati-hati dalam perjalanan, okey? Dan Lin juga nak kongsikan dengan anda mengenai program Madani kita, di mana semua dijemput hadir dan kita harapkan jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan program Madani kita 2026 anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana yang akan berlangsung di Dewan Warisan Kanga Perlis pada 7.30 minit pagi hingga ke pukul 6 petang kawan-kawan pada 26 September 2026 yang jatuh pada hari Sabtu, kerana pelbagai aktiviti yang akan diadakan dari awal pagi pukul 7.30 minit pagi itu seperti fun run, ada juga pameran dan juga perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan juga agensi kerajaan, dan pastinya ada juga persembahan artis pentarama. Dan turut diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu itu jualan Rahmah Madani, ada juga jualan Agro Madani, ada pertukaran topi keledar, pertukaran minyak enjin motosikal, ada juga potong rambut secara percuma, ada jom exchange Al-Quran, ada juga pendaftaran askar wataniah, dan ada juga DJ Corner. Dan jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memenangi cabutan bertuah sebuah motosikal elektrik EV dan pelbagai lagi hadiah menarik menanti anda. Jadi semua yang mana mendengarkan saat ini boleh hadir untuk memeriahkan lagi program Madani kita PMK 2026 di Dewan Warisan Kangar Perlis kawan-kawan. Jatuh hari Sabtu pula tu, dan orang kata apa, di hujung-hujung minggu kalau tak tahu nak ke mana, boleh jugalah orang kata apa, ajak anak-anak kita berhimpun semua, bawa pi ke program Madani kita. Pastinya pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Terima kasih untuk rakan kita. Ini kiriman daripada Sofia. Terima kasih Sofia. Terima kasih juga untuk Bad. Terima kasih Bad. Katanya dengarkan menerusi RTM Klik. Untunglah dia cuti hari ini. Katanya puah hari ini boleh layan RTM Klik. Pelbagai orang kata apa, hiburan, pelbagai informasi, pelbagai juga perkara yang boleh didapati di RTM Klik, sebab ianya benar-benar percuma. Jadi siapa yang tak muat urun lagi RTM Klik tu, rugi kawan-kawan. Baiklah, waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 10.22 minit pagi kawan-kawan, di mana anda berada kan. Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang terbaik dan terus dengarkan Perlis FM, kerana banyak lagi yang nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

jam pun semakin menghampiri ke pukul 10.30 minit pagi, yang mana saat lagi kita akan sama-sama ikuti pula Sinar Duha yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Kita harapkan anda terus kekal bersama kami di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat

Alhamdulillah, selesai Zina Duha yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 102.9 MHz ini. Lin di sini, teman anda untuk edisi hari ini dalam Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan buat kawan-kawan yang mungkin mendengar sambil memandu saat ini, moga selamat dalam pemanduan anda, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat peminat lagu-lagu FYP, jangan duk pergi mana-mana lagi. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan sekiranya anda nak kongsikan sebarang ucapan buat insan-insan yang tersayang, terus hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp konti di 0174546488. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apapun, terus layan, terus dengar Hangat Lead.

YP baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin genah. Hampir ke penghujung jam yang pertama kita. Dan buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hee, jangan duk pergi mana-mana lagi. Lagu-lagu Korea Sarang Hee akan menyusul selepas ini di jam yang kedua lah kawan-kawan. Kan? Semestinya dalam ruangan hangat lead, pastinya yang hangat. Dan terima kasih untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Duk ada dengan kita waktu lah ni. Putri Pena katanya, Assalamualaikum Lin, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Putri Pena kita. Katanya nak dengarkan lagu Kalau Sayang Apa Tandanya. Itu lagu ke? Tanya. Boleh, sekejap lagi nah. Kita tengok lagi berkesempatan, kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita. Dan ini pula kiriman rakan kita. Terima kasih. Takat lo ni tak ada nama yang kita tengok tu. Tisat, baru kita nak tengok lagi sekali. Oh, Sabrina mana? Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, selamat bertugas. Sambil duk breakfast, katanya, layan Radio Plays FM. Katanya, lama juga tak ber-WhatsApp di konti Radio Plays FM. Jadi, hari ni sajalah nak tengok ada ke orang baca. Baca lah, takkan tak baca. Terima kasih. Sabrina mana bersama dengan kita. Katanya, nak dengarkan lagu daripada Datin Orchid Abdullah Seruan Kasih, insyaAllah. Katanya apapun, moga Lina dapat on duty hingga selesai dengan lancarnya, insyaAllah. Amin, amin ya robbal alamin. Kerja juga satu ibadah katanya. Ya, betul, insyaAllah. Moga diperkenankan oleh Allah SWT, moga dipermudahkan juga dalam segala urusan kita. Untuk edisi hari Selasa kita, 22 September 2026, dan kita harapkan anda semua terus kekal, terus setia bertemankan Perlis FM. Rasi dengan kau.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Hanya
2: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
3: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Assalamualaikum, saya Amira Usman.
1: Rasa dan segenap takdir kan semuanya dari Ilahi.
0: Teruskan mendengar Pelis FM 102.9.

petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

Pelajar FM serasi dengan ku. Dan lagu-lagu Korea back to back dah pun kita dengarkan sebentar tadi bersama-sama. Dan lepas ni kita akan bersama pula dalam isu apa yang tengah hangat, kawan-kawan. Nak tahu isu apa pula yang tengah hangat lah ni, sekejap lagi kita akan dengarkan bersama. Tapi sebelum tu, kita nak layan dulu lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Dan kita akan kembali semula bersama dengan perkongsian seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan, terus dengar Pelajar FM serasi dengan ku.

0: 102.9
1: MHz. Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, boom, meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
3: Kembali pula kita dalam isu yang tengah hangat yang Lin ingin kongsikan bersama dengan anda waktu ini adalah berkenaan dengan body shaming lah kawan-kawan. Kan tular di media sosial waktu sekarang ni, ada yang masih lagi orang kata apa, bermentaliti kelas rendah. Kan, sebab apa, masih lagi berada di zaman-zaman yang dahulu kerap mengkritik ataupun buat body shaming pada individu yang ada di depan mata dia. Okey, pernah tak kita dengar orang komen, eh makin berisi lah sekarang, eh makin kurus lah sekarang, eh makan ke tidak, tak bahagia ke, ada tak, mesti ada kan, kawan-kawan semua yang mana duduk dengar waktu lah ni, terima ataupun mendengar kata-kata ataupun ayat yang sebegitu. Pada kita kan, kadang kita nampak dia macam gurauan, tapi kita tak tahulah apa yang orang tu rasa bila dia dengar kita berkata begitu. Tahu tak? Jadi kita kena sedar ya kawan-kawan, body shaming ni bukan sekadar komen tentang bentuk ataupun saiz tubuh badan orang. Kadang-kadang kata-kata kita tu kita anggap macam biasa, sebenarnya dia boleh buat seseorang tu rasa malu, rasa rendah diri dan juga hilang keyakinan. Okey? Jadi sebelum kita nak komen tentang fizikal seseorang, cuba anda letakkan diri anda di tempat dia, ataupun cuba anda fikirkan seketika ataupun sekejap, perlukah kita nak cakap benda-benda yang sebegitu, kan? Kalau tak boleh membantu, rasanya tak perlu kita menjatuhkan seseorang di khalayak ramai ke, kan? Ataupun mengeluarkan kata-kata begitu. Lebih baik kita gunakan kata-kata untuk kita beri semangat, kan? Beri sokongan, ajak dia ke, ha jom kita petang ni kita pergi jogging ke, kan? Jom petang ni kita pergi main pickleball ke, kita main bola baling ke, hoki ke, daripada kita nak terus body shaming dia tanpa orang kata apa, memberi jalan keluar pada seseorang tu, betul tak? Sebab akhirnya setiap orang yang kita kata tu, dia ada perjalanan dan cerita dia masing-masing. Kenapa dia begitu, kenapa tiba-tiba yang dulu dia kurus, kan, kenapa tiba-tiba dia dah berubah fizikalnya, dia ada cerita dia yang mana kita tak tahu. Jadi jangan kita mudah mengukur ataupun menilai seseorang hanya melalui rupa ataupun bentuk tubuh badan dia. Jadi kita kena sedar body shaming tu sebenarnya tak patut pun ataupun tak perlu pun wujud di zaman 2026. Okey, ada lagi perkongsian untuk anda saat lagi ni. Waktu lah ni pun dah membawa kita ke pukul 11.29 minit pagi lah kawan-kawan. Kita harapkan yang mana mungkin baru nak sarapan ke, kan, yang mana mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja, hati-hati, moga selamat sampai hendaknya. Terus layan, terus dengar Plesa FM, serasi denganku.

0: Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Ada masjid, ada cerita.

kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Lina. Untung orang yang nama Amal Lina, no? Namanya disebut-sebut waktu lah ni. Apa pun kita nak kongsikan dengan anda mengenai program adani kita PMK 2026 lah kawan-kawan. Di mana jangan lepaskan peluang ya untuk anda semua yang dengarkan saat ini untuk sama-sama memeriahkan lagi program adani kita 2026 anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana yang akan berlangsung pada 26 September 2026 hari Sabtu di Dewan Warisan Kangar Polih sebab aktiviti dia sangat-sangat menarik bermula daripada pukul 7.30 minit pagi kawan-kawan hingga ke pukul 6 petang di mana pelbagai aktiviti akan diadakan daripada pukul 7.30 minit pagi tu seperti fun run, ada juga pameran dan juga perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan juga agensi kerajaan serta persembahan artis pentarama. Jadi benda tu banyak sangat, orang kata apa, hiburan, ada perkara-perkara yang bermanfaat dan pastinya ada juga hadiah-hadiah yang menarik menanti anda. Dan turut diadakan juga jualan rahmah madani, ada jualan agro madani, pertukaran topi keledar, ada juga pertukaran minyak enjin motosikal buat anak-anak ke abang-abang ke yang mana nak potong rambut pun boleh sebab ada juga di sana secara percuma, ada DJ Kona, ada juga Jom Exchange Al-Quran, ada pendaftaran Askar Wataniah dan yang paling penting macam yang katakan tadilah, anda boleh memenangi cabutan bertuah iaitu sebuah motosikal elektrik EV dan pelbagai lagi hadiah yang menarik menanti anda di sana di Dewan Warisan Kangar Perlis pada 26 September 2026 yang jatuh pada hari Sabtu. Dan semua aktiviti ataupun perkara-perkara yang diterangkan tadi akan ada bermula daripada pukul 7.30 minit pagi hingga ke pukul 6 petang. Jadi ayuh semua yang mana duk dengar waktu lah ni, kita sama-sama hadir memeriahkan lagi program tersebut. Okey, jadi jangan duk pergi mana-mana, ada lagi yang Lina kongsikan bersama dengan anda saat saja lagi. Ini dia. Kalau tadi Amal Lina, sekarang single-singlelah pula.

0: demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Ya, yeah, kawan-kawan, kalau dompet kita tak cukup tebal, jangan lupa untuk luangkan sedikit masa kita tu. Jadikan juga amalan 10 minit setiap minggu, kalau boleh itu setiap hari lagi bagus, kawan-kawan, untuk kita sama-sama hentikan wabak demam denggi ni ataupun wabak denggi ni. Okey, dan sebab kita kena tahu wabak ni hanya akan berakhir bila setiap rumah dan juga setiap individu itu mengambil tindakan, mengambil langkah pencegahan ataupun luangkan masa 10 minit setiap minggu tu untuk kita periksa dan juga hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ketahuilah kawan-kawan, nyamuk Aedes ni dia hanya perlukan sedikit saja air yang bertakung dan bersih untuk membiak, seperti di dalam pasu bunga, bekas minuman, tayar yang lama ataupun longkang yang tersumbat disebabkan orang kata apa, sehelai daun dah cukup menjadikan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Malah telur nyamuk Aedes ni sebenarnya dia boleh bertahan sehingga 6 bulan ke setahun walaupun tanpa air. Sebab tu kalau kita nak hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes, kita kena berus sama di kawasan takungan air itu. Kalau nak lagi bagus, 10 minit setiap harilah untuk kita periksa keliling rumah kita, kan, di dalam kawasan rumah kita, buang air yang bertakung. Kalau nak orang kata apa, simpan air yang bertakung pula, kita kena tutup dengan baik ataupun letakkan ubat jentik-jentik. Itu pun kalau kita punya dompet belum cukup tebal. Mai apa, kaki tangan pemeriksaan kesihatan nampak ada takungan air yang tak dihapuskan, tak di orang kata apa, dibuang dengan betul, yang menyebabkan boleh adanya pembiakan nyamuk Aedes, iaitu jentik-jentik, siaplah kena denda. Okey. Jadi untuk anda pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Dan waktu ni pun dah membawa kita ke pukul 11.49 minit pagi, kawan-kawan. Dan buat kawan-kawan yang mana mungkin nak kongsikan menu di bawah tudung saji anda ataupun juadah apa yang rasa-rasa nak masak ke, kan, yang rasa-rasa nak makan ke hari ini, boleh kongsikan bersama dengan Lin. Dan sekiranya ada antara kita yang nak kongsikan juga petuah kecantikan, petuah kecantikan, kesihatan dalaman dan juga luaran ke, tips-tips penjagaan, nak segak sama-sama, boleh hantar mai juga dekat Lin. Sat lagi boleh kita baca dan panjang-panjangkan untuk jam yang seterusnya. Sat lagi ni, hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Dan sat lagi pukul 12.30 hari, kita akan sama-sama terbang kembali ke Kota Media untuk kita ikuti bersama info terkini dalam berita ringkas menerusi National FM. Dan kemudian akan bersama dengan Lin semula untuk jam yang seterusnya. Jadi jangan duk pi mana-mana lagi, kawan-kawan. Terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

0: Polis FM di seluruh dunia.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Assalamualaikum, saya Kim Bahari.
2: Hai, saya Wani.
3: Saya Amir Osman.
4: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
1: Serasi
4: denganku.

yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ultima Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

seperti biasa untuk jam yang ketiga dalam Hangat Lead. Sebelum kita ke slot tudung saji, kita juga nak sentuh sedikit hari ini tentang penyakit kolesterol, kawan-kawan. Yang mana penyakit kolesterol ni dia agak pendiam tau, sebab dia tak membuatkan kita demam ataupun batuk. Kiranya dia spesies yang memang duduk diam dalam tubuh badan kita. Tapi kita sendiri yang tiba-tiba akan rasa sesak nafas bila berjalan, kebas hujung jari kaki ataupun tangan, pening, mudah rasa nak pitam ataupun cepat letih, itu adalah sebahagian tanda kolesterol tengah membina empire-nya, ya kawan-kawan. Dia macam ni lah, nak mudah untuk kita faham. Kolesterol ni dia ada yang baik, ada juga yang jahat. Yang baik itu bila dia mai sekadar cukup saja untuk keperluan tubuh badan kita, tak ada masalah. Tapi bila kita pula yang pergi buka ruang untuk kolesterol tu jemput kawarakan dia berhimpun dengan makan yang tak dikawal, itulah yang timbulnya lemak tepu, minyak yang berlebihan, santan, kiranya semua itulah akan timbullah penyakit kolesterol yang jahat. Jadi macam mana kita nak kawal ni, Lin? Mudah je kawan-kawan, kurangkan makan makanan yang bergoreng, kurangkan juga makan kulit ayam yang rangup dan sedap tu. Lebihkan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan yang paling penting, jangan malas untuk lakukan senaman ringan, okey? Makan boleh tapi kena seimbangkan tau. Sayangilah jantung kita. Kerana jantung ada kita, kita pun ada jantung tu je. Jadi kita siarkan dulu lagu yang menjadi permintaan rakan pendengar kita, dan kita akan kembali lagi dengan perkongsian yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perdis FM.

untuk tudung saji pula kawan-kawan. Jom kita nak jengah sikit lah bawah tudung saji rakan-rakan kita. Apa yang ada pada hari ini? Kiriman pertama ini datangnya daripada Kak Rukiah binti Mahmud. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makcik Rukiah yang bersama dengan kita. Katanya menu makcik hari ini mudah dan cukup orang kata apa, simple. Katanya hari ini makcik hanya masak nasi goreng dan juga pisang goreng. Satu makan tengah hari, merangkap ke minum petang. Terus nampak lagi padu buat ni. Tapi tak apa, sedap juga. Sebab saya dah hantar gambar tu kan, menarik tertarik. Kau memang the bomb lah makcik. Katanya sebab seorang saja hari ini makan. Jadi malah lah nak masuk dapur kak kerap. Kalau sudi jemput makan semuanya. Masya Allah sedapnya. Nasi goreng tu kan, dia buat jenis Thai lama-lama dulu kan. Apa-apa perisi ikan, perisi ikan goreng tu, no goreng apa nak kata, dia lambung tu. Terima kasih Encik Rukiah yang berkongsikan dengan kita di ruangan tudung saji. Simple pun tak apa, ringkas pun tak apa, geno pun tak apa. Janji kita makan tengah hari. Nah, selamat menjamu selera untuk Makcik Rukiah kita. Ini kiriman seterusnya daripada makcik kita. Bukan, ini daripada Kak Wah. Tersilap dah tengok gambar. Katanya ini kiriman daripada Kak Wah. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawah tudung saji hari ini Kak Wah tak apa-apa ada sangat. Cuma ada sayur bayam. Hari ini goreng ikan temenung, goreng ayam, ada juga ayam asam, dan juga tom yam kaki ayam, dan acar rebung Lin. Sedap lah lagu tu pun tak sanggup dah. Kan kalau kata ni kan, kalau kita tengok cuaca dekat luar tu, dia macam nak mendung-mendung kan, dia macam nak mai hujan tu, tapi tak hujan lagi lah kan. Dia buat pula tom yam kaki ayam pun nak kata no. Ini boleh menyebabkan hilang ya menu diet. Terima kasih Kak Wah bersama kita kongsikan di ruangan tudung saji. Masya Allah, selamat menjamu selera kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana pun anda berada. Nah, dan kita nak baca pula kiriman seterusnya ini datangnya daripada Cik Tun kita. Cik Tun kita pun meriah dengan ada dia hantar gambar pun ada, yang tulis pun ada, clear faham. Okey, kata Cik Tun, Assalamualaikum Lin, selamat tengah hari. Selamat bertugas katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, selamat semuanya lah. Katanya untuk hari ini tudung saji saya masak macam biasa saja sebab duk kalut buat cucuk badak frozen katanya. Patut dia hantar gambar meriah dengan bulat-bulat semua kan. Badaknya di mana? Okey, gurau-gurau. Okey, katanya untuk hujung minggu ni sebab nak pergi bagi kat cucu dekat KL tu. Oh, patutlah dia buat siap-siap. Okey, katanya untuk menu tudung saji hari ini ada masak kicap terung katanya. Ada juga goreng ayam, goreng pekasam. Yang paling penting ada sambal belacan dan juga ulam-ulaman. Masya Allah, terima kasih Cik Tun yang berkongsi juga dengan kita di ruangan tudung saji. Sedap, enak dimakan kan. Tambah pula dia hantar main gambar kat kita, cucuk badak dia tergolek-golek semuanya. Alhamdulillah, rezeki untuk hari ini no. Terima kasih yang mana berkongsikan dengan kita. Dan mungkin anda di luar sana masih lagi nak kongsikan bersama dengan Lin di ruangan tudung saji, hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Pasti yang hangat yang kita akan bawakan kepada anda dalam

bersama dengan Lin dan masa untuk tudung saji lah kawan-kawan. Tengah-tengah hari ni apa lagi no? Yang kita nak fikir lah. Jadi mestilah orang kata apa, menu apa yang kita nak jamah ataupun apa hari ni yang kita nak makan bersama dengan insan yang tersayang. Jadi kita nak baca pula kiriman seterusnya. Ini datangnya daripada Kak T kita. Terima kasih Kak T. Katanya assalamualaikum, selamat tengah hari Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak T seisi keluarga. Nah, katanya hari ni bawah menu tudung saji Kak T ada daging masak asam. Katanya ada juga kailan goreng campur dengan kulat dan ada sambal belacan dan juga ulam pucuk daun kari dengan peyor. Katanya ada juga ikan goreng dan juga ayam goreng berempah. Tu dia menu dia sedap. Aduh, wah, terima kasih Kak T atas perkongsian di ruangan tudung saji. Jom kita nak baca pula di ruangan ataupun di WhatsApp rakan-rakan kita yang lain. Ini kiriman daripada Kak Choh kita pula. Katanya assalamualaikum Lin, selamat bertugas, selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Choh bersama dengan kita. Ambil menu dia pun padu lah no. Tak kalah kan. Okey Kak Choh, katanya hari ini untuk tudung saji, bawah tudung saji Kak Choh ada gulai ayam dengan ubi kentang. Katanya sempat juga goreng kacang buncis, ada juga goreng ikan temenung, ada ikan pekasam puyuh juga. Katanya buat juga sambal belacan tempoyak dan ada ulam-ulaman, ada ulam rebus kacang bendi, ada juga ulam kata apa, bayam Brazil. Dia hantar main gambar ampo, jenuh kita nak tafsir. Terima kasih Kak Choh yang bersama dengan kita waktu lalu ni, berkongsi pula dengan kita di ruangan tudung saji. Sedap mantul. Apa pun kita harapkan kepada anda semua, selamat menjamu selera lah no. Tengah-tengah hari ni untunglah dapat makan dengan insan-insan yang tersayang kita jugalah yang duduk kat konti ni. Okey, jom kita nak baca pula kiriman seterusnya. Ini datangnya daripada Kak Liza Sungai Payah. Katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Sungai Payah panas hari ni lah. Oh iya ke panas? Kalau belah-belah kangak ni tengok tu macam orang kata apa, biasa-biasa aje, taklah hangat sangat kan. Tapi di belah Sungai Payah, Kak Liza kata panas. Alhamdulillah. Panas pun tak apa, rezeki juga tu kan. Okey, untuk bawah tudung saji hari ni Kak Liza dah masak sayur kacang lendir. Katanya ada juga goreng ikan ketui. Ikan ketui? Lepas tu dia kata ada ayam asam terung. Terung bulu. Ai, dia dah kali tu. Dan juga masak steam ikan talapia. Jemput makan Lin. Masya Allah, terima kasih atas ingatan. Jemput makan tengah hari jugalah untuk Kak Liza seisi keluarga. Nah. Dan untuk semualah kawan-kawan yang sedang menjamu selera ke, yang mungkin nak orang kata pun nak tuju ke kedai-kedai makan. Tak kira lah, masak di rumah ke kan. Nak pergi beli di kedai ke, makan di kedai ke sekalipun. Ada yang sampai makan dalam kereta hampa. Kan kalut punya pasal Tapi kok mana pun, selamat menjamu selera. Moga rezeki yang kita nikmati hari ni walaupun ala kadar menjadi asbab juga untuk tubuh kita ni terus kuat, hati kita pun terus sabar, kita pun terus melangkah dalam mencari rezeki. InsyaAllah moga dipermudahkan juga dalam segala urusan kita. 12.36 minit tengah hari kawan-kawan. Boleh lagi kongsikan bersama dengan Lin di ruangan segak pula saat gini. Jadi jangan duduk pergi mana-mana. Sama-sama nantikan apa pula perkongsian segak untuk hari ini. Terus layan, terus dengar. Oleh Safam, Surasi.

kita berada di ruangan Sigap pula kawan-kawan. Jadi jom kita nak kongsikan bersama dengan anda. Dan seperti biasa, Sigap ini tak tertumpu untuk wanita semata-mata. Ianya untuk semua. Dan kita harapkan kita semua ini Sigap dengan cara yang tersendiri. Sigap dengan pembawakan diri sendiri. Okey, kadang-kadang bila kita sebut bab Sigap ni kan, kita mesti akan fikir tentang penampilan, pakaian, rambut, kulit seseorang ataupun penjagaan diri dari luaran. Tapi sebenarnya kan kawan-kawan, Sigap bukan hanya tentang apa yang orang nampak di luaran ni. Sigap juga sebenarnya bermula daripada dalaman kita. Sigap mental pun sebenarnya dia penting. Ada masa kita akan rasa penat, rasa serabut, kita akan banyak berfikir ataupun kita mudah hilang semangat kan. Biasalah hidup ni kan sebagai orang kata apa, umpama roda. Dan itu adalah perkara yang boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jadi untuk anda semua, jangan lupa ya, kita nak segak juga daripada dalaman. Dan jangan lupa untuk beri ruang untuk diri anda sendiri. Kalau penat, berehatlah kawan-kawan. Duk gagah nak pergi buat apa, nak terbang ke mana kan. Jadi kalau ada masalah pula, cuba kita luahkan kepada seseorang yang kita percaya. Atau halakan aktiviti yang bermanfaat, aktiviti yang bagus sekiranya kita ada masalah kan. Dan kalau perasaan itu berpanjangan ataupun mula mengganggu kehidupan harian anda, ingat, jangan takut tau untuk dapatkan bantuan daripada orang yang bersesuaian. Tak kira lah daripada kawan-kawan ke, ibu bapa ke, ataupun doktor yang pakar sekalipun. Setengah orang dia takut sangat nak pergi hospital, dia takut nak minta bantuan, dia takut nak meluahkan apa masalah yang terbuku di dalam kehidupan dia. Itu masalah dia kan, yang tak dapat diselesaikan. Jadi kalau kita berada di dalam situasi itu, cepat-cepat dapatkan rawatan ataupun bantuan daripada orang yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang kita ni pun terlalu sibuk jaga penampilan untuk sentiasa nampak cantik ataupun kemas di mata orang, sampai kita lupa nak tanya diri kita, aku okey ke tak hari ini. Itu pun penting tau. Bukan bermaksud bila kita cakap sorang-sorang ataupun kita bertanya dengan diri sendiri itu dikategorikan sebagai tak betul ataupun gila lah, in bracket okay. Sedangkan benda-benda itu sebenarnya perlu untuk kita yakinkan, adakah aku okey hari ini. Jadi jangan abaikan perkara-perkara yang kecil sebegitu. Jadi kepada anda, sekiranya anda adalah seorang rakan dan mengetahui ada rakan anda yang mungkin berada dalam keadaan atau situasi yang sebegitu, jadilah rakan pendengar yang baik. Ingat kawan-kawan, kita kena jaga diri kita bukan sekadar dari luaran tetapi juga dari dalaman. Bila fikiran kita ni dah tenang, emosi kita lebih terjaga, kita pun akan lebih yakin untuk berdepan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk hari-hari yang seterusnya. Segak luaran, segak juga dalaman, kedua-duanya adalah penting. Okey, dan tips yang sangat-sangat mudah yang boleh berikan waktu ini untuk kita sentiasa menjaga segak dari segi kesihatan mental kita. Yang pertama, berilah masa untuk diri kita. Okey, diri kita sendiri. Tak semestinya kena pergi bercuti jauh-jauh kawan-kawan. Kadang-kadang kita duduk sekejap, tarik nafas pelan-pelan, minum air, layan lagu, not lagi best buka Polis FM tu dia kan. Dan minum air yang kita suka ke, itu pun dah cukup untuk memberi ruang kepada diri kita ataupun minda kita berehat. Okey, yang kedua, jangan pendam semuanya seorang diri. Kalau benda tu mengganggu fikiran kita ataupun kita terlalu memikirkannya sampai kita tak dapat jalan penyelesaian, itu akan memudaratkan. Jadi carilah rakan-rakan kita yang rasanya kita boleh bertanya untuk kita dapatkan jawapan ataupun penyelesaiannya. Okey, cuba bercakap dengan orang yang kita percayalah dan meluahkan apa yang kita rasa. Bukan bermaksud kita ni lemah tau, tapi sebaliknya kita sedang belajar untuk menjaga diri kita sendiri. Jangan zalim tau. Okey, dan yang ketiga, seperti biasa, jaga rutin asas kita seperti tidur yang cukup, makan dengan baik, minum air kosong dan luar
luangkanlah sedikit masa untuk bergerak ataupun bersenam. Perkara ni mungkin nampak kecil, tetapi rutin harian yang baik sebenarnya boleh membantu kita untuk rasa lebih teratur dan juga bertenaga. Okey, jadi kepada anda semua, jangan tunggu sampai diri anda terlalu penat baru nak berehat. Jadi jagalah mental kita seperti mana kita menjaga penampilan luaran kita. Kita tengok dan kita juga periksa dan kita rawat bila kita rasa kita perlu. Okey, sebab akhirnya segak itu bukan tentang rupa paras yang hanya nampak di mata, tapi juga ianya adalah tentang hati dan juga fikiran yang kita kena jaga setiap hari. Oh, lagu tu cerita dia. Terima kasih untuk anda yang mana masih lagi terus mendengarkan Pop-Pop-Pop-Pop Lin pada waktu ini. Dan jam pun dah membawa kita ke pukul 12.47 minit tengah hari, kawan-kawan. Dan seperti biasa, Lin juga nak kongsikan bersama dengan anda semua waktu ataupun panduan untuk kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.14 minit tengah hari. Asar pula 4.23 minit petang. Maghrib 7.16 minit malam. Isyak pula 8.25 minit malam. Untuk solat fardu lohok sekejap lagi ni 1.14 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini, kawan-kawan bolehlah atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan seperti biasa, saat lagi tepat pukul 1 tengah hari, kita akan sama-sama ke Kota Media semula untuk kita ikuti info terkini dalam utama 1 tengah hari menerusi National FM. Dan kemudian kita akan kona patah balik mai semula. Lin masih lagi bersama dengan anda hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: Joya, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, okey, okey. Sekarang juga saya buat.
1: Eh, jangan lupa buat sekarang. Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: katanya berlaku bergelutan ketika polis tiba di lokasi dan seorang anggota cedera. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Pasir Gudang untuk bedah siasat. Seorang lelaki orang asli maut dipercayai diserang harimau belang ketika mencari rotan di hutan simpan korbu berhampiran kampung Takong Pos Pewor Sungai Siput Perak semalam. Perhilitan Perak kini menjalankan siasatan dan pemantauan di lokasi kejadian. Pemerhatian awal mendapati terdapat kesan pergelutan berhampiran Jalan Balak, kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa ditemukan. Perhilitan turut memasang perangkap dan mengesan tanda kehadiran harimau belang di kawasan berkenaan. Penduduk dinasihatkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak memasuki kawasan hutan secara bersendirian. Berita seterusnya. Warga negara India diingatkan tidak menyalahgunakan kemudahan pengecualian visa selama 30 hari di Malaysia untuk mencari pekerjaan. Nasihat itu susulan peningkatan ketara ketibaan individu diperdaya ejen tidak bertanggungjawab dengan tawaran kerja palsu. Menurut Suruhanjaya Tinggi India di Kuala Lumpur, kemudahan pengecualian visa berkenaan membolehkan pemegang pasport India berada di Malaysia sehingga 30 hari bagi tujuan pelancongan dan lawatan sosial. Suruhanjaya Tinggi itu menegaskan bahawa warga India tidak seharusnya datang ke Malaysia untuk bekerja tanpa permit kerja sah atau visa dengan rujukan VDR. Cuba mengalami gangguan bekalan elektrik seluruh negara buat kali ketujuh tahun ini ketika kekurangan bahan api terus memburukkan krisis tenaga di negara tersebut. Menurut Kementerian Tenaga Cuba, sistem elektrik negara terputus sepenuhnya. Sementara itu, syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan berlaku akibat kerosakan pada talian penghantaran disusuli keadaan cuaca tidak stabil. Gangguan terbaru itu merupakan yang ke-12 di seluruh negara sejak akhir 2024. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad sepak takraw negara melangkah ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas muncul juara kumpulan B menewaskan India 3-0. Malaysia bakal berdepan naib juara kumpulan A sama ada Korea Selatan atau Indonesia pada aksi separuh akhir Khamis ini. Kejadian itu menyaksikan Malaysia kini dalam landasan tepat memburu emas pertama acara regu berpasukan. Kali terakhir skuad negara menaiki podium tertinggi pada Sukan Asia Beijing 1990 iaitu 36 tahun lalu. Menjelang saingan kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026, pemain sayap Harimau Malaya Faisal Halim tidak sabar menerasai bahang Stadium Gelora Bung Karno Jakarta yang menjadi antara lokasi kejohanan. Malaysia bakal membuka saingan menentang Bangladesh Jumaat ini, diikuti tuan rumah Indonesia pada Isnin sebelum melengkapkan aksi kumpulan menentang Singapura. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan harga minyak tidak jejas belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkills Shanghai. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akas.

0: Merlin, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah Merlin FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

pagi Wang Karat hanya di Perlis FM Serasi dengan ku, dan nampak gayanya sampai di sini saja tugasan Lim teman anda dalam Hangat Lead untuk hari ini. Moga pertemuan di udara hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Jalur gemilang, di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa khabar Pak Suhoi?
1: Baik, alhamdulillah. Bila sihat ke?
0: Alhamdulillah, sihat saja Pak Suhoi. Dengan cuaca yang
1: mendung,
0: tak apa nak. Panas nak
1: sana? Mendung panas dak, redup dak.
0: Oh, dia tengah-tengah.
1: Tengah-tengah.
0: Alhamdulillah.
1: Tengah-tengah bilik, tengah-tengah jabat. Tengah jalan.
0: Betul. Oh, jangan duduk tengah jalan.
1: Dia tengah-tengah jalan ni, kalau macam orang tak betul, orang kurang siuman. Nak tengok dia betul gila.
0: Okay.
1: Dia jalan tengah-tengah.
0: Tu betul. Betul lah dia kurang siuman.
1: Betul. Kalau dia dah tengok kereta lalu dia berhenti, dia tengah tu kan dia.
0: Oh, dia takut-takut.
1: Takut dia tengok kereta dia berhenti, dia elak.
0: Oh, yang ni hak buat tak heran tu, sungguhlah dia jadi sungguh.
1: Betul
0: sungguh. Ini tik barulah nah.
1: Tik baru.
0: Tik baru kan? Nanti tik bulan puasa,
1: tunggulah nanti. Hari ni kita bertemu dengan Badang dan juga Syed.
0: Wah, itu edisi pagi Pak Su.
1: Itu petang tadi.
0: Petang tadi.
1: Datuk K dengan Lady Lara.
0: Oh, ini dia rakan-rakan kita yang memastikan stage radio ni Perlis FM. Terus sedap sampai ke telinga depa.
1: InsyaAllah.
0: Termasuklah rakan-rakan kita di stesen pemancar Padampau. Terima kasih banyak yang ada di belakang mata-mata lah.
1: Yang di Padampau tu satgi nak balik, laki nak ambil.
0: Tahu dah. Terima kasih kepada Kak Faiz. Ada Chico, ada Rizal.
1: Dia nak balik lah.
0: Perus?
1: Cik pun tak tahu.
0: Tak tahu. Ni, depa ni semua memastikan Perlis FM ni terus elok je, dengar sedap
1: je. Apa ada frekuensi dia? Dia
0: 102.9 frekuensi Perlis FM.
1: Yang tak pernah dengar Perlis FM, pakat-pakat dengar nah.
0: Betul. Inilah masanya.
1: Sekejap lagi ni insyaAllah kita ada di motor tu. Cuma kita nak tanya sikit je.
0: Tanya apa tu pasu?
1: Sagi.
0: Kita akan bersama dengan pakar pandu uji negara kita,
1: Profesor Datuk Insinyur Haji Mohd Alim.
0: Pastikan jangan pergi mana-mana, kerana kami berdua akan ke udara lagi.
1: Hanya di Perlis FM.
0: Serasi dengan ke
1: udara lagi.
0: Yeah.

mengenali kendaraan Anda. Dia lebih mengenalinya. Dream Auto bersama Dato' Insinyur Haji Muhammad Dahlan, pakar pandu uji negara. Dream Auto, Selasa, 2:15 minit time. Di Polis FM. Melodi berinformasi.

0: tau Pak Su. Ha. Kita dah dapatkan tetamu kita menerusi talian. 2:15 petang.
1: Ayat tu yang Pak Su nak dengar. Bukan ha? 2 suku nah.
0: Oh, 2:15. Tengok Tok Guru lah ajak waktu berapa lama dah.
1: Yang itu tak apa-apa saya sendiri. Lagi satu, 3 suku.
0: Yang itu oh, tak boleh lah.
1: Tak boleh.
0: Asyik ni. Ikut Tok Guru dia. Duk pesan sejuta kali dah. Jangan, Bella. 2:15 petang.
1: Ha, 3?
0: 3:15 petang.
1: Ha, jangan dia sebut 3.
0: Tiga suku. S-U-K-U. Kita nak tanya Prof pula.
1: Silakan.
0: Pak Su. Kut lah Prof tau. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Itu dia. Suara Prof ni ceria tak ini.
2: Benderang.
0: Wah. Patutlah ceria.
1: Maklumat kajian next untuk petang ni. Untuk balik ke Shah Alam dengan balik ke Kerawang tu hujan lebat.
2: Ui. Janganlah tak mentang aku naik dua roda.
0: Pak Su memang ada penambahan kat belakang tu.
2: Nanti aku panggil Zoom Zoom Alaka Zoom.
0: Jadi semua selalu kan. Zam yang ni Zoom.
1: Zoom tu naik motor kan. Zam tu naik
0: tika. Ini dia katanya Prof kan hari ni Prof berada di lokasi yang bukan selalu Prof ada.
2: Betul, tepat sekali.
0: Lokasi yang sekarang special
2: ni, saya lepas ni sekarang ni saya berada di Ibu Pejabat Kejuruteraan Mekanikal Jabatan Kerja Raya Malaysia.
0: Ui, bersama dengan Prof ketika ini siapakah gerangannya?
2: Ramai datuk-datuk engineer-engineer semuanya kaki tangan daripada Jabatan Kerja Raya lah Ibu Pejabat.
0: Wah, so,
2: kita akan menyaksikan tentang sebuah kenderaan lah.
0: Iya.
2: So, saya akan menyampaikannya lah.
0: Wow.
2: Saya akan menceritakannya lah.
1: Nanti Frog hantar gambar eh.
2: Nanti Frog hantar gambar. Tapi saya tengah bercakap macam mana saya nak tengah gambar.
1: Alah, cakap je lah.
0: Ni, Prof, ada...
1: Bukan ada AT, AT,
0: apa tu?
1: AI.
2: Tapi tapi kena laju-laju express sebab bermula 12. Dah 2:30. Kita ada lebih kurang 8 minit je lagi.
1: Sikit ya, sikit. Soalan sikit ya. Soalan sikit ya, Prof. Soalan sikit ya.
2: Okey.
1: Okey. Untuk mengelakkan sesakan pintu masuk tol. Pintu masuk tol.
0: Baik.
1: Adakah boleh kita gunakan ke lalut di laluan-laluan yang lain walaupun kita pakai touch and go? Ah, Prof, tu tanya balik. Ramai yang tanya.
2: Okey. Soalan ni memang terbaik lah. Bagus dan bijak lah. Sebabnya plus lebuh raya mana-mana konsesi yang mendapat membuatkan toll house mereka ni lebih gemar memberikan satu lorong tu spesifik touch and go, touch and go walaupun dah dekat, kalau fail baru berkait-kait. Tapi smart tag apa smart tag lepas touch and go, smart tag RFID, RFID lain orang tak boleh masuk, RFID tu je. Itulah kerugian, itu kan sesakan omik duit orang. Tapi tak boleh berfikir macam mana menyelesaikan masalah. Kenapa saya kat Jerman tak ada kena tol? Kenapa saya pergi Amerika tak kena tol? Kenapa saya pergi Jepun ada tol tapi tak ada jam? Kenapa saya pergi merata satu dunia ada rumah tol tapi tak ada jam? Duduk England 3 tahun banyak rumah tol tak ada jam. Saya pergi Swansea dekat Swansea tu nak kena semua baling je duit, semua baling je koin dalam bakul tu, baling je koin dalam bakul bar tu tak. Dia tak ada bar pun, tak ada bar pun. Tapi dekat Malaysia tak boleh. Tak ada bar, semua cabut lagi lah kan. Itulah perbezaannya. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, apabila kita sampai ke sana, janganlah suka memotong kiri kanan, kiri kanan, ikut je lah lorong supaya cepat. Ini tak ada, oh sana kurang, masuk lorong sana, sana kurang, masuk lorong sini. Jadi bila kita jadi kawan-kawan lain semua tersekat, tersekat dah tak boleh, lama-lama dah jadi bottleneck. Sebab lubang kotol tu ada berapa? Ada 7, 8, 9, mana ada sampai 20? Tak ada. Tak ada dia buat sepenuh jalan. Tapi menangkan kerana sikap-sikap yang tidak ada kesabaran ketika memandu, inilah yang menyebabkan kesesakan lalu lintas.
1: Sikap
2: dan memandu. Tidak berfikir dia jangan mandu perlahan, lalulah lorong tepi. Ikut tol yang paling tepi. Bila you laju, you buat lorong tengah. Kalau you ada smart tag, you ada apa, ikutlah lorong yang betul. Ini tak menyebabkan berlaga-laga. Itulah dia. Itulah kerugiannya. So, kalau yang paling bagus sekali adalah ikut sesuatu nak tol, beratur. seminit tak boleh sampai rumah. 10 minit pun takkan boleh sampai rumah.
1: Betul.
2: Apa salahnya bergantung?
0: Bergantung.
2: Saya boleh cakap besar lah. Saya boleh cakap banyak lah. Saya tengok dekat tol boleh banyak jam. Sebab saya naik motor. Saya tak kena jam. Lepas tu saya tak kena jam. Saya tengok kenapalah. Jadi macam itu. Itulah kerugian. Kerugiannya kerana semuanya nakkan cepat tetapi akhirnya
1: terlambat.
2: Itulah kerugian. Okey. Okey lah, itu setakat ni dulu pasal jumpa lagi di hari dan waktu yang sama.
1: Okey, insyaAllah.
2: Assalamualaikum.
1: Sebelum tu bro nak lagu apa ni? Tang ni.
2: Lagu tak sempat nak dengar.
1: Okey. Okey bro.
0: Baik. Terima kasih banyak. Kita ucapkan kepada Prof. Minggu depan kita jumpa lagi Prof. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Prof pun ada program selepas ni Basu.
1: Kita buat berbual lagu elektrik kita
0: tapi dah pasang dah. Ni sebenarnya Prof pernah nak dengar lagu ni. Lagu sejati Basu. Apa nak kata? Jom kita layan.
1: Boleh
0: Serasi denganku.

0: Ya, Pak Su, kita baru saja habis di ruangan DIM Auto. Bersama dengan Prof tadi, pakar pandu uji negara kita.
1: Alhamdulillah.
0: Lepas ni Pak Su, kita ada di ruangan pantun rentak irama Melayu asli.
1: Pukul 3 tak kira lepas berita.
0: Pukul 3 tadi. Law ni Pak Su, apa pesanan Pak Su?
1: Okey. Yang lain tu tak ada apa nak pesan. Mereka harap dah. Kalau mereka masuk dalam TikTok ni, boh lah negeri mana.
0: Oh, live dah.
1: Aku live dah. Aku laju. Kan handsome.
0: Ni laju. Pak Su.
1: Jadi terima kasih Lin.
0: Oh Lin tadi.
1: Tak kasih kat dia.
0: Tak ada tadi.
1: Abak terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Su lah lupa.
1: Aku tak lupa. Aku ingat.
0: Lepas tu nak berceramah lagi.
1: Aku tak ceramah dah.
0: Pak Su, okay. Ni, saat lagi ni, kita ada rentak drama Melayu asli. Tapi sebelum tu, Pak Su nak bagi teka-teki dulu kan, betul kan?
1: Tak ada dah, teka-teki. Tak ada dah, teka-teki. Luar mana nak bagi teka-teki.
0: Maksudnya apa?
1: Pak tak jawab langsung.
0: Tak jawab. Dok, jawapan ikut Pak Su. Memang tak betul lah, Pak Su.
1: Memang tak ada apa.
0: Apa pun Pak Su ni, siapalah pula nak dengar lagu sini.
1: Baik, terima kasihlah semua rakan-rakan pendengar kita di belah Lostak no.
0: Terima kasih. Belah Lostak elok ke cuaca
1: mana? Dalam sejarah Malaysia lah. Tak ada satu kedai yang tak ada pintu. Hanya tak kedai pandok yang tak ada pintu.
0: Satu kedai yang tak ada pintu. Kedai pandok tak ada. Bumbung ada.
1: Bumbung ada.
0: Pintu tak ada.
1: Pintu memang tak ada.
0: Jadi bolehlah siapa pakat masuk lah.
1: Tak, orang betul tak masuk. Orang gila yang masuk ambil melo. Nak ambil melo.
0: Dah tak ada pintu.
1: Dia ambil melo, dia timbang. Dia timbang sendiri. Timbang, cukat, dia ubur dalam bekat.
0: Itu, bawa balik.
1: Bawa balik. Orang macam kita, tak ambil.
0: Tak ada nak ambil lah tu.
1: Tahu benda tu haram.
0: Bayar
1: kan?
0: Dulu.
1: Ada, dia ambil. Waktu dia boleh tidur di masjid. Dua sembahyang di masjid.
0: Orang tu inilah kata Pak Dok ni.
1: Inilah Pak Dok.
0: Pak Dok apa?
1: Pak Nasi.
0: Pak Dok Nasi. Duduk di mana?
1: Duduk Tandok.
0: Tandok. Pak Nok Nasir duduk di Tandok ni nak dengar lagu Janganlah Menghancurkan.
1: Siapa pula hancur dia dah. Orang gila tu lah dah hancur.
0: Orang tu lah ambil milo dia.
1: Orang gila tu dah hancur dia.

0: Itu dia Pak Su.
1: Lah Pak Dok. Puan hati lah. Puan dari Pak Dok. Oi. Anilan.
0: Pak Dok dah settle.
1: Settle.
0: Pak Dok dah dengar lagu-lagu dia.
1: Nak Pak balik pun balik lah. Orang kata kalau orang kata belah laut tak tahu. Nak berambut pun rambut lah. Kan. Lah ni panggil.
0: Pak Su halau tu.
1: Lepas ni tinggal Lan. Lan biasa yang pula.
0: Ni Lan pula. Lan
1: dengar lah lagu hang tu kan.
0: Nak dengar lagu yang dinyanyikan oleh EYE.
1: Ah, EYE. Ah. Ayak mata. Lagu ayak mata lah tu kan. Okey, hanya di Play 7.

0: dia Sat tu.
1: Sat
0: sungguh
1: Sat
0: lah.
1: Sat ni macam ni. Sat.
0: Sat ni ada syarat dia
1: Zona. Lain sat lagi Sat. Sat lagi lagu ha pula kan.
0: Dengar ni. Pasal apa kasu? Kita ni pukul 3 nak dengar berita terlebih dahulu. Berita menerusi Nasional FM. Berita Rika. Lepas tu patah balik mai kita ada di ruangan rentak irama Melayu asli.
1: Empat tu saya dah minta lagu-lagu lain lah.
0: Kan? Yang lebih mana-mana.
1: Okay, hanya di Play FM.
0: Terima kasih dengan

0: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema, 24 jam, digital, dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.
1: Suara Borneo kini dalam satu gema, Radio Gema Borneo.
2: Rentak Irama Melayu Asli. Hantarkan pantun anda dan dengarkan Irama Melayu Asli yang tak lapuk di zaman. Selasa, 3.15 petang, hanya di Perlis FM.

0: pagi hari mendengar radio sambil bersantai di tepi laman. Banyak cerita dan juga info menjadi hiburan sepanjang zaman.
1: Tu dia, terbaiklah Pak Su. Pantun yang paling orang kata berjenis moden lah Pak Su. Modern. Sekali lagi Pak Su, sekali lagi. Tengok sini sikit.
0: Dia ni orang tak harap. Pagi hari mendengar radio sambil bersantai di tepi laman. Banyak cerita dan juga info menjadi hiburan sepanjang zaman.
1: Tu yang kita cari-cari sangat. Pantun pembukaan kita ramai tok ketuluy kawan ni pun.
0: Pengarah kita.
1: I love you. Sampai dengar dalam ni. Ni maksud. Kita dah mula dengan pantun kita.
0: Dan bersama-sama dengan penolong jutera kita lah.
1: Siapakah gerangannya maksud?
0: Datuk K dengan Lady Lara.
1: Oh my god. Ini dia kawan-kawan kita yang memastikan siaran Perlis FM.
0: Betul eh.
1: Hello ke pendengaran dia Pak Basu. Baiklah Basu. Kita juga ada platform media sosial yang kita sediakan Pak Sunah.
0: Berapa nombor telefon dia?
1: Kita ada nombor telefon kita 04970 8877.
0: Satu lagi
1: 9708888. Itu nombor telefon kita Pak Su.
0: Yelah.
1: Lepas tu Pak Su, kita ada ni
0: WhatsApp
1: pun ada 0174541688. Pak Su. Ni kita ada Syahmi. Assalamualaikum Pak Su.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya ni Muhammad Zaidi bin Ghazali.
0: Dari mana?
1: Kampung Hutan Termin Mata Ayak Kangak Polik.
0: Oh, Mata Ayak.
1: Oh, orang Polik Mata Ayak.
0: Mata Ayak.
1: Mata air yang tu Pak Su 20 tahun lepas tu, 30, 40 tahun lepas.
0: Mata air
1: Pak Su adalah mata
0: air. Belah-belah KL tu mata air.
1: Tahu dah.
0: Belah utara ni mata ayak.
1: Yelah Pak Su ni dah ada ni. Boleh dok Pak Su. Kita ni Pak Su dah bawakan kepada mereka. Dah mula buka dah Pak Su.
0: Ada pantun dua kerat lagi.
1: Ya ada Pak Su. Pantun dua kerat kita ni Pak Su. Hari ni tema ni Pak Su. Bebas. Pantun kita ni berbunyi begini. Buah langsat kuning mencelah, senduduk tidak berguna lagi. Sambunglah tengok sana. Ni Pak Su, kita tengok di ruangan.
0: Ni duduk orang tak kelapak dah. Orang makan buah langsat dah.
1: Ni, tu lah pasal kita dah nampak buah lain. Lupalah ke buah lain. Okay. Tu kan. Jadi pantun ni kalau bebas mendalam bermakna. Jadi mereka boleh sambung mengikut kreativiti.
0: Yang mana tak makan lagi pergi keluar makan habis. Kan?
1: Tu lagu tu.
0: Yang mana tak balik lagi pergi balik kan.
1: Abang dah siap.
0: Abang dah siap.
1: Pasal apa?
0: Lagi nak hujan.

0: Cok pun aku kelam.
1: Yang main dengan motor tu pergi balik lah.
0: Baik, kita ada di ruangan WhatsApp.
1: Oh, diet pula dah.
0: Siapa?
1: Ada lah diet pula dah.
0: Amboi.
1: Itu bukan diet. Itu doktor nasihatkan jangan makan.
0: Oh, jangan makan.
1: Jenis yang makan banyak ni patah.
0: Oh, patah pula dah.
1: Pagi nasi kandang, tengah hari nasi kandang.
0: Petang?
1: Petang nasi kandang.
0: Ini peminat.
1: Bukan dia peminat. Ini orang panggil kedarah.
0: Mungkin terdarah.
1: Dia tu dia ni tak lambat lah tu.
0: Oh, bukan peminat dah nak masalah.
1: Dia tu tak lambat.
0: Tu tak.
1: Tak lambat.
0: Tahap mungkin terdarah dah.
1: Mungkin terdarah
0: tu. Ni kalau lah katalah macam Cik Jamal kita ni. Ya, Jamal.
1: Jamal Jitu.
0: Jamal Jitu ni duk dengar apa pasal mungkin terdarah ni bisu. Maksudnya?
1: Maksud dia
0: makan
1: tak tahu.
0: Tak ingat dunia.
1: Makan tak ingat dunia.
0: Itu dia maksud dia dah.
1: Mungkin terdarah.
0: Mungkin terdarah. Baik, apa pun bakso, kita ada pantun pertama.
1: Daripada
0: tak lain tak bukan Pak Su, Kak Milah kita yang ada.
1: Kak Milah pula dah.
0: Yo, Kak Milah ni lah
1: Ustaz
0: orangnya.
1: Putri Ustaz Milah.
0: Boy laju-laju. Sampai balik sana. Belajar agama dulu. Agar tak lupa di sana.
1: Bukan kira di sana, di sini. Jangan lupa. Di sana lupa pun sana lupa tak padah. Kan? So dia sana lupa pun tak apa, semayang pun tak ada padah.
0: Dia kalau dah di sana tu dah tak apa dah sana.
1: Semayang pun tak payah dah. Puasa pun tak payah dah. Sini tu yang penting.
0: Pakai bebas lah
1: maksud.
0: Pakai bebas. Lepas tu kita ada juga daripada Assalamualaikum daripada Syuhada. Syuhada. Kirimkan 3 rangkap pantun maksud.
1: Boleh baca kan?
0: Tenang. Syuhada mana di Kampung Padang Tanjung. Merak api menguntum merah. Berguguran jatuh di hujung muara. Jalur gemilang berkibar megah. Hari Malaysia disambut bermakna.
1: Habis dah.
0: Terbang helang tinggi di angkasa. Berlega-lega mencari makan.
1: Jika.
0: Zahirkan cinta pada negara. Bebas Malaysia sebarang jajahan. Itu dia. Terima kasih banyak kepada Ija Izati yang berada di Kampung Padang Tanjung. Pak Su,
1: ada lagi?
0: Kita nak berehat dulu lah Pak Su.
1: Lama pun tak apa.
0: Kita nak berehat dulu Pak Su.
1: Tak ada aja penat.
0: Kita kembali.
1: Dia menguap dua kali lah. Dia menguap. Tapi tak jadi. Yang kedua tu tak jadi. Tak apa dah jadi menguap.
0: Menguap cara pantun Pak Su.
1: Menguap cara pantun.
0: Menguap cara pantun.
1: Sebenarnya menguap ni bukan mengantuk. Menguap ni sebenarnya oksigen tak sampai ke otak.
0: Menguap angin ke?
1: Enggak tak. Menguap tu artinya oksigen tak sampai otak.
0: Ada yang sebut kata menguap angin tu dah belok.
1: Memang menguap angin kan. Hanya di Press FM
0: serasi dengan ku.

0: Ya, Pak Su. Baru pusingan kedua.
1: Ha?
0: Pusingan kedua.
1: Bukan habis dah kah?
0: Tak habis tak, lagi, Pak Su. Oh,
1: lama sangat lah.
0: Ni, Pak Su. Ha? Kita ada di ruangan TikTok Live Place FM. Yang dah mula raih 2:30 tadi, Pak Su. Kita ada Pak Cik Ma'e yang ada di Kuala Kedah. Nak sambung pantun Bella bagi.
1: Apa kah?
0: Buah langsat kuning menceloh.
1: Hello.
0: Senduduk tidak berguna lagi.
1: Kedah
0: sesama kita jangan berbaloh. Tiada apa malah rugi, Pak Su. Itu dia. Terima kasih kepada Makcik Mak yang malah di Kuala Kedah ya. Kita terima pemanggil yang pertama, Pak Su.
1: Siapa pula dah?
0: Inilah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Khabar baik.
1: Anak dia kerja gajah.
0: Hajah Zainab dari Alu Gajah.
2: Saya.
0: Apa khabar Cik Hajah kita?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lap mulut tu sikit.
0: Kenapa nak dilapnya?
1: Dah duduk tengok tabur nasi kat mulut tu.
0: Eh, macam mana Pak Su boleh tahu ni?
1: Akan ahli nujum.
0: Alah.
2: Ya ke? Dah menuntut dengan apa ke?
0: Dah mana
2: dengan
0: tu?
2: Dengan Allah yang hampir Ramli.
1: Ay, lama dah kita menuntut tu.
0: Kak Hajah kita.
1: Yang kita-kita tu. Yang kita-kita tu. Kambing bawah jembatan.
0: Itulah Pak Su dah menuntut kan? Jadi Pak Su boleh menampak lah Kak Hajah kita. Macam mana cuaca Kak Hajah?
2: Ini cuaca jerebu kurang.
0: Alhamdulillah.
2: Sebab dah hujan. Semalam hujan, hari ni pun hujan.
1: Kalau jerebu dah kurang, kita ambil tepung lagi, tabur pula.
0: Itu tepung pun nak dibuat donat.
2: Apa ni? Dah nampak Gunung Tampin dah. Dah bercerai cantik.
1: Gunung Jerai nampak? Gunung Jerai?
2: Gunung Jerai jauh. Mana dah nampak?
1: Itu maknanya ada jerbu lagi lah. Kalau nampak tu, itu baru punya jerbu tak ada.
0: Itu Pak Su, kalau nak nampak Gunung Jerai, Kak Hajah kita alamatnya kena datang Perlis. Boleh kita ke Gunung Jerai?
1: Tak payah boleh.
2: Rasa nak terbang kalau ada kepak dah lama terbang.
0: Kak Hajah kita nak terbang.
1: Kalau karena kerja di gajah kan, nampak.
0: Itulah ni Kak Hajah. Kak Hajah nak sambung pantun yang Bella bagi atau Kak Hajah ada pantun sendiri?
2: Pantun saya satu
1: nak
2: apa
1: nak kan. Apa dia ni minyak?
0: Itulah.
1: Cakap melalut macam ni.
0: Kak Hajah kita hari ni baru sudah makan nasi.
1: Atuk kata lap mulut, lap mulut, lap mulut.
0: Kak Hajah baru sudah masak tadi.
2: Ya, hari ni masak gulai daging, masak kari.
0: Wah, patut ceria. Makan kari hari ni. Baru
2: jadi orang utara.
1: Kari bukan utara. Kari Penang mari ya.
0: Ni, Kak Hajah. Kak Hajah nak sambung pantun ke ataupun
2: nak sambung pantun Bella dan pantun Kak Hajah satu.
0: Okey, boleh mulakan sekarang.
2: Buah langsat kuning mencelah.
0: Amboi.
2: Seludah tidak berbunga lagi. Kalau dah dapat hidup mewah, janganlah nak lari menyembunyikan diri.
1: Bayar cukai, bayar hutang, bayar semua fitrah.
0: Kan. Dah ada rezeki pula, dilarilah pula. Sampai sembunyi diri.
1: Terima kasih dah Zul my bye.
2: Pergilah orang yang tak ada ni kan.
1: Macam Pak Su ke, macam Bella ke.
0: Ada juga kan. Ada selit juga. Ada juga.
1: Tak menyelit tu tetap aku selit.
0: Kalau tak menyelit tu tak ada, yang bukan dia.
1: Pantun Hajah satu lagi.
2: Pantun saya nak berlayar ke Teluk Bentum. Sambil mencuba labuh kampukan. Carilah kawan yang suka menolong. Supaya kita dapat sepakat.
0: Ya, tuju sangat.
1: Cari kawan yang suka menolong. Biar dia pokai tak apa. Kita yang senang.
0: Biarkan kawan tu.
1: Pokai, biar dia pokai.
0: Biarkan tolong masuk.
2: Janganlah lari kan.
0: Betul lah juga. Itulah.
1: Dia kuda dia kan.
0: Itu nasihat daripada Kak Hajah kita, Pak Su.
1: Yalah.
0: Terima kasih. Terima kasih Kak Hajah.
1: Terima kasih pula dah. Terima kasih.
2: Lepas sekarang anak-anak apa ni, anak Kak Hajah dari Kerja Lembu.
0: Kak Zizah dari Kerja Lembu pula lepas ni.
1: Ini anak-anak dia kejar gajah kan.
0: Dia orang tak mau yang ibu-ibu tu tak mau nak yang anak dia comel. Terima kasih kepada Kak Hajah yang berada di alam gajah. Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, tu dialah Kak Ajah kita, Kak Ajah, Pak Su. Melaka. Ah, yang berada di Melaka. Baik, kita ada Mas Ayur. Terima kasih Mas Ayur.
1: Dari Jepun eh?
0: Ya, tak. Tak boleh Pak Su. Nur Erna Awani berada di Kangar.
1: Kangar, tak apa.
0: Nur Syamila juga ada. Terima kasih. Kak Salmah kita pun ada Pak Su. Mm-hmm. Berada di Bukit Kayu Hitam. Dia tunjuk okey tak Pak Su?
1: Okey ya.
0: Tak sanggup.
1: Tentu okay masa apa biduk, apa biduk situ semua hitam.
0: Jangan. Lepas tu, kita ada daripada cucu Datuk Pujangga.
1: Yes.
0: Assalamualaikum Bella dan Pak Su.
1: Waalaikumsalam.
0: Menyemai padi di relung sawah, membekal makanan paling utama. Jikalau budi kepada tanah, kelak lumayan pasti hasilnya.
1: Betul eh?
0: Tupai meniti di dahan nangka, sambil mencuba menebuk buah. Taburlah bakti kepada negara, makmur negara rakyat mewah. Itu dia. Itu antara pantun-pantun yang ada di ruangan WhatsApp kita Pak Suna.
1: Baik.
0: Baik, kita juga ada di ruangan Facebook. Sekarang kita baca. Di ruangan TikTok, jangan pergi mana-mana lagi.
1: Lagu-lagu ada kan?
0: Nah, lagu pula. Jom, kita layan sama-sama.
1: Hanya di Play FM.
0: Terima kasih.

0: kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama Pak Sudir dan Bella di rentak irama Melayu asli dan juga rakan kita di seluruh negara lah yang dengar siaran kita.
1: Yang menonton di TikTok Perlis FM, terima
0: yang
1: kasih.
0: Yang menonton anak gajah di kejar rimau.
1: Oh, rimau pula. Semua anak gajah kan? Tak kira lah anak gajah mana pun yang berada di mana Pak Sudir? Selatan. Yang berada di utara.
0: Timur.
1: Pantai timur.
0: Barat.
1: Ni Pak Su, kita ada Zul Rozali. Badan di Tandok.
0: Tok Bilal.
1: Tok Bilal, terima kasih.
0: Hujan nak Zul?
1: Sekejap dia jawab. Ni, Nur Syamila kata, boleh kau nak bagi ucapan Pak Su?
0: Ucapan sekejap.
1: Ucapan bagi bentuk pantun boleh? Bagi bentuk pantun lah.
0: Pantun boleh. Nak bagi pantun malam saat ni, pukul 12, tak apa?
1: Ni Pak Su, kita ada dari Terengganu. Yang berada di Terengganu namanya Zuhdi. Terima kasih Zuhdi. Lepas tu kita ada Cik Mi Santan. Apa khabar Pak Su dan Bella?
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Tak, Batu 18 tak? Mana ni?
1: Batu 18 lah Pak Su.
0: Halo Ustaz ke?
1: Kena khabar tak mana ni? Lan utara. Berjalan-jalan di dalam taman. Bunga dipetik harum baunya.
0: Ya ke?
1: Kuatnya iman dengan amalan. Hati disuntik perkara agama.
0: Alhamdulillah.
1: Baru pulang tunaikan solat. Solat subuh dalam jamaah.
0: Elok.
1: Sikap sayang menjaga adat. Mesti bersungguh suruhan Allah. Alhamdulillah.
0: Dunia lepas.
1: Alhamdulillah. Ini yang dikatakan tadi macam pantun Pak Cik Mi Santan tadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Betul lah. Ini yang dikatakan.
0: Jual labu ni.
2: Anak gajah dekat Jual Labu.
0: Ni anak gajah sana, anak rimau.
1: Akak Azizah dari Jual Labu. Terima kasih Kak Azizah kita.
0: Di belakang anak-anak.
1: Anak-anak. Pasal duduk di.
2: Anak-anak dah masuk kan?
1: Dah masuk dah.
0: Keluar dah pun. Keluar kau tingkap.
1: Kak Azizah kita ada pantun nak disambung ke atau ada pantun sendiri?
2: Pantun Bella dengan pantun sendiri.
1: Boleh.
0: Hujan ke sana?
2: Tak, semalam hujan.
0: Orang tanya hari ni hujan tak semalam
2: hari ni panas.
0: Cakap itu tu
1: semalam dia tak cakap dengan Pak Su.
0: Itu selalu salah SPM tu salah dia, jawapan tu yang salah.
1: Cikgu SPM sama tahun ke?
0: Orang tanya hari ni dia jawab semalam.
1: Pak Su sama kelas ke?
0: Tak, aku universiti.
1: Faham ni Pak Su. Kita ada nak dengar dia pantun dari Kak Zizah. Silakan Kak Zizah kita.
2: Buah langsat kuning mencelah. Penduduk tidak berguna lagi. Kau dapat cabutan bertuah. Berjimat-jimat lah kalau membeli.
1: Berjimat walaupun cabutan bertuah.
2: Mana tahu kan.
1: Kita tak tahu.
0: Jangan nak main berjimat bertuah haram.
1: Tak boleh ya.
0: Cabutan bertuah haram.
1: Bukan yang tu lain. Ini cabutan bertuah. Hadiah.
0: Hadiah lah tu. Tak dapat hadiah marah.
1: Itu yang tak dapat nak buat macam mana. Nasib lah kan Kak Ziza. Terima kasih Kak Ziza.
2: Lagi satu.
1: Ada lagi.
0: Kau ni lupa
1: tak lah. Tadi ingat kau dah habis.
0: Tuan-tuan aku cabut lagi gigi.
1: Assalamualaikum lah Kak Ziza. Mulakan sekarang.
2: Tebar rendah burung lelayang. Terasa letih lalu berjalan.
1: Amboi, letih sangat.
2: Kalau sudah berkasih sayang, biarlah kasih setia berpanjangan.
1: Kena berpanjangan lah.
0: Mana boleh. Hanya Maksud? Kita yang kena banja. Dia
1: tak ada apa. Tak boleh. Maksud tak boleh mengalah
0: tak
1: dah.
0: Boleh
1: lah. Apa pun terima kasih Kak Ziza yang berada di Jawa Lobu. Terima kasih. Minggu depan masuk lagi berpantun. Assalamualaikum. Kak Ziza pun dah habis dah berpantun kita Basu. Kita berehat lagi seketika. Kembali semua selepas ini Basu. Tapi sebelum tu Basu,
0: tak apa.
1: Ni kita tengok sikit di ruangan Facebook. Buah langsat kuning mencelah.
0: Siapa tu yang tahu?
1: Senduduk tidak berguna lagi. Dulu kita ni pernah bersekolah. Menuntut ilmu setiap pagi.
0: Kat mana?
1: Ini Muftah Jaafar lah. Di sekolah Muftah Jaafar dululah. Ada Muhammad Hassani Khamis juga. Terima kasih Muhammad Hassani Khamis. Ada juga daripada Pak Su Omar. Semua pakai sambung bantun kita bagi Pak Su.
0: Elok sangat.
1: Buah langsat kuning mencelah. Senduduk tidak berguna lagi. Nak dengar lagu Madah Berhelah. Nyanyian Datuk Ziana Zin sebentar lagi. Nasib baik sebentar lagi Pak Su.
0: Kalau kata malam sakit lah dekat.
1: Muftah Jaafar sambung lagi pantun kita.
0: Elok.
1: Buah langsat kuning mencelah. senduduk tidak berguna lagi. Walaupun letih berpenat lelah mencari rezeki dari pagi. Amboi, alhamdulillah rezeki kan. Jadi kita berehat lagi seketika kawan-kawan, jangan pergi mana-mana.
0: Lama sikit betul ke?
1: Lama sikit eh. Sebab apa? Biar Pak Su balik, boleh balik.
0: Hanya di Plus FM.
1: Serasi denganku.

0: Baiklah Basu, kita dah sampai ke pusingan yang keberapa dah?
1: Yang terakhir dan nak balik.
0: Perkataan nak balik tu mesti ada.
1: Mesti ada.
0: Ni Basu, kita nak sambung lagi di ruang Facebook kita.
1: Yang mana
0: pakat ada? Pakat belakang sambung pantun kita bagi.
1: Cantik
0: memang terbaik lah. Ada Yahya Saleh. Pokok cermai berbuah di lembah, banyak lagi berbuah di daik. Walau sungai mengalir berubah, biar di hati bersangka baik. Yahya Saleh kirimkan lagi satu pantun.
1: Bukan kirim barang.
0: Tapi memang kirim barang ikut alamat lah. Buah langsat kuning mencelah, senduduk tidak berguna lagi. Bila bercakap jangan berheloh, nanti tidak dipercaya lagi.
1: Dah memang tak percaya dah pun.
0: Oh, cakap lah mana memang tak percaya dah.
1: Dah mula muhung.
0: Oh, hati tawak dah. Pak Su hati tawak lah ni. Pak Su, kita ada daripada Pak Su Omar. Lemas di laut terkapai-kapai.
1: Sudah tak
0: diselamat oleh kapal dagang. Hendak dipeluk, tangan tak sampai. Hendak dilambai, tak nampak dipandang.
1: Itu macam tak nampak.
0: Teruk sangat dah Pak Su, teruk sangat.
1: Ada bukit Taiping.
0: Dia apa, bukit, pun tak kelih
1: dah. Tak nampak lah tu.
0: Orang tak kelih dah Pak Su.
1: Cuba kalau tak, tujuh rumah tu.
0: Lepas tu kita ada lagi daripada Pak Su Omar. Kalau hendak jadi insan berguna, jangan lupa rukun yang lima. Hidup kita membawa makna, sejuk sujudlah kita di kiflah yang di kiblat yang sama.
1: Aku dah kata dah doktor cabut
0: ejaan Pak Su Omar ni. Ejaan lama.
1: Aku pesanan kena cabut dari besi.
0: Anak puyuh meloncat-loncat.
1: Puyuh.
0: Anak punai terbang melayang.
1: Elok sangat.
0: Waktu asar semakin dekat. Sama-samalah pakat semayang.
1: Dah lagi.
0: Pak Su, kita ada lagi daripada Wan Nuraini Wan Kasim. Selamat bertugas Bella dan Pak Su Syuib Ramli.
1: Saya
0: Wan Nuraini.
1: Wan Nuraini.
0: Lepas tu kita ada juga daripada Muftah Jaafar Muhammad Hasani Khamis. Kita jawab satu lagi pantun kita Pak Su. Assalamualaikum.
1: Bancur tu.
2: Assalamualaikum. Siku dan piring, surat khabar dan trailer. Saya Pak Su dari Tuping. Apa khabar Pak Su dan Bella?
0: Pak Su, hari ni empat bari. Selalu dua bari je Pak Su.
1: Dah pasal apa trailer jumpa dah.
0: Panjang sikit.
1: Trailer tu dah banyak cukai lah. Boleh pakai lah.
0: Ni Pak Su, kita ada Pak Ku Cuping yang berada di Cuping. Nak sambung pantun atau Pak Ku ada pantun sendiri?
2: Pantun Bella lah.
0: Baik, boleh. Boleh mulakan sekarang.
1: Bella semua. Aku tak ada apa juga. Tak
0: kelapa. Allah,
1: Aku dah kata.
0: Ni, Pak Su, kita tengok di ruangan WhatsApp. Kita ada Pak Din Payab. Perah santan kelapa dikukur. Ambil sudu menyukat gula. Dalam lautan dapat dikukur. Dalamnya rindu. Bagaimana pula?
1: Main, Pak Su. Malam ni bawa ayat
0: sekedar. Bawa mati, terbang melayang. Hinggap sebentar di atas baru. Malam sepi terasa panjang. Kerana hati merindukanmu.
1: Amboi.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Kak.
1: You coming back. I think you lost already.
0: No.
2: Buah langsat kuning mencelah.
1: Hello.
2: Duduk tidak berguna lagi. Kalau lah Pak Su jadi hang tua. Mungkin Kak Mak Syah dari Tamin Sari.
1: Mak Syah tak ada. Putih dah.
0: Putih teruk ya Pak Su. Tak ada nak ulas apa orang Pak Su.
1: Transfer your money. Kan?
0: Apa pun Pak Su, kita ni dah berada di penghujung ruangan Rentak Irama Melayu Asing untuk edisi hari ini. Jadi Pak Su, silakan pantun penutupnya Pak Su.
1: Nak perambat aku lah tu. Pergi ke pekan membeli suasa, singgah sebentar membeli jamu.
0: Amboi.
1: Sampai di sini bicara kita. Terima kasih dan salam buatmu.
0: Maknanya Pak Su pun dah jadi bicara dah Pak Su.
1: Aku pun takkan kan?
0: Pak Su pesakan dia bersama bicara pula dah. Kena pasang gigi besi lah Pak Su.
1: Boleh tak tengah tu?
0: Terima kasih Pak Su. Boleh sangat. Jom kita nak naik bah ni Pak Su.
1: Baik, terima kasih semua. Jumpa lagi dah.
0: Bye Pak Su. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Kennedy for this effort.
1: Di pohon siku bersarang lebah bermacam jenis dari gunung. Kini kampungku banyak berubah, kenangan manis buatku termenung.
2: Belum berpati di dalam tengkar, beri makan di waktu petang. Kita mesti berbaik hati supaya hidup berkesalahan.
3: Anak Cina balut temakau, sambil duk balut, duk buat orang-orang kampung asal. Kampung Kepala Kebau mencari rezeki di tempat orang.
4: Hatiku resah, jiwaku lara. Dikata tak sopan, celupar pula. Kita berpisah hanya sementara. InsyaAllah Selasa depan berpantul semula.
5: Rentak irama Melayu asli setiap Selasa 3.15 minit petang.
6: Bella dan Paksu,
5: pantun berseni, semua tertawan.

0: Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pernis FM, Vibe Gen Z ada vibe.
1: Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.

kasih masih lagi sudi terus setia bertemankan waktu ini di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapal Sempoy. Memandangkan kita baru saja selesai di ruangan rentak irama Melayu asli, anda boleh tonton siaran ulangnya semula di Facebook Perlis FM. Ulang siaran ada di sana. Anda boleh tonton yang mana terlepas dengarkan pantun pendengar-pendengar kita. Apalah pantun yang Bella bagi tadi supaya anda boleh sambung terlepas dengar kan? Boleh pergi Facebook Perlis FM, boleh tonton siaran live ulang siar di sana. Okey, banyak lagi menanti untuk anda edisi hari Selasa hari ini. Untuk makluman, maksudnya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis jam 4.23 minit petang. Dan 4.30 minit petang kita akan ikuti sama-sama berita Perlis FM

0: firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya, Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS komited memperkasakan golongan asnaf menerusi penggandaan usaha dan peningkatan kesedaran ikhtiar hidup dalam kalangan masyarakat di negeri ini. Pelbagai program kesedaran telah disusun bagi menyokong hasrat tersebut, termasuklah program Bangun Jiwa Asnaf yang dianjurkan setiap Jumaat serta aktiviti Turun Padang menerusi program Kayuhan MAIPS Peduli. Bagi memperkemaskan lagi strategi pembasmian kemiskinan, MAIPS turut memperkasa bengkel ikhtiar membasmi kemiskinan dengan mengebleng kerjasama pelbagai agensi pemberi bantuan bagi merancang langkah intervensi yang lebih berkesan serta meningkatkan tahap kesedaran golongan sasaran secara menyeluruh. Langkah dan daya usaha berterusan ini diselaraskan di bawah inisiatif ikhtiar yang menjadi sebahagian daripada kerangka gagasan Plan Strategik Bersasar MAIPS 2026-2030 bagi memastikan keupayaan ekonomi dan jati diri golongan asnaf dapat ditingkatkan secara mampan. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail selepas mengetuai Kayuhan MAIPS Peduli di sekitar Guanangka dan Kok Klang. Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin terus komited memperkasakan bidang kecerdasan buatan khususnya di kalangan generasi muda di peringkat sekolah. Ini menerusi penganjuran bengkel lanjutan pendidikan kecerdasan buatan dan robotik yang melibatkan penyertaan seramai 80 peserta di kalangan pelajar dari 10 buah sekolah seluruh Perlis yang berlangsung di Institut Aminuddin Baki, Cawangan Utara. Menurut kenyataan pengerusi eksekutif FCOEE, Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamarudin Hussein, penganjuran program sebegini merupakan satu usaha FCOEE untuk membawa pelajar selangkah lebih jauh daripada pembelajaran asas robotik kepada penerokaan kecerdasan buatan dan robotik yang lebih maju. Menerusi bengkel, setiap pelajar diberikan pendedahan secara praktikal kepada teknologi kecerdasan buatan dan robotik dengan memberi fokus kepada penerokaan serta penyelidikan menggunakan robot pendidikan generasi baharu yang diintegrasikan dengan kecerdasan buatan. Majlis Perbandaran Perlis MPPS kini melaksanakan pemeriksaan pemangkasan serta penebangan terhadap pokok yang berisiko untuk tumbang atau dahan patah bagi menjamin keselamatan orang ramai serta harta benda. Ini susulan kejadian pokok tumbang yang menghempap dua buah kenderaan di Taman Sena Indah yang seharusnya menjadi iktibar dalam pengurusan risiko khususnya pokok yang ditanam berhampiran premis perniagaan, kediaman atau laluan awam. Menurut Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Perlis, Afendi Rajini Khan, tindakan proaktif dilaksanakan MPPS meliputi kesemua kawasan pentadbirannya di seluruh Perlis agar langkah pencegahan awal dapat diambil. Pasukan Pembimbing Rakan Siswa PRS Universiti Malaysia Perlis UNIMAP melakar kejayaan apabila berjaya meraih tempat kedua dalam pertandingan inovasi kategori ahli PRS sempena Convention IPERS 2026 Sembuh Bersama Alam yang berlangsung di Universiti Malaysia Terengganu UMT. Pasukan PRS UNIMAP mengetengahkan inovasi bertajuk Take What You Need, sebuah medium sokongan emosi yang dibangunkan khusus untuk membantu pelajar yang kurang selesa berkongsi permasalahan secara terbuka. Inovasi tersebut menggabungkan penggunaan bahan gitar semula dan elemen alam dalam menyediakan mesej-mesej sokongan yang boleh dipilih oleh pelajar berdasarkan keperluan emosi masing-masing. Pasukan PRS Unimap dianggotai oleh Kristina Alia Imelda Hirwan Zakri, Nur Farzana Muhammad Razali, Cik Wan Syazanisa, Cik Wan Hassan, Nurul Azwani Samsuri dan Chan Zifong. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawanya. Assalamualaikum.
1: Ayla, kakak dengar radio paling.

0: ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-POS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: Jaya bersama membina negara bangsa dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama titian ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

0: apa? Awak lah yang kopi pot hari ni belai sangat bahasa ni.
1: Awak bang, belai lagu mana pula?
0: Tak bahasa gula langsung. Tawak hebat macam ni.
1: Sajalah bang, poh bancuh bagi tawak sikit. Belanja jimat, badan kita pun sihat.
2: Amalkan cara hidup sihat. Kurangkan pengambilan gula dalam pemakanan anda. Tanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia Perlis FM.
3: Ilah, takkan dengar radio boleh.
4: Hoshi atse
5: Watashi wasta
6: Stop Mega

Ya, mendengarkan kami di mana jua anda berada. Bella nak kongsikan hebahan terkini, iaitu berkaitan dengan program yang akan dianjurkan nanti. Pastinya untuk anda yang berkelapangan, kita boleh hadir ni untuk memeriahkan lagi Five Nations Stamp Exhibition Perlis 2026 yang akan berlangsung pada 25 hingga 27 September 2026. Itu dia. Tak berapa lama hari saja lagi, dan ianya dianjurkan oleh Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Filateli Malaysia PSM dan Post Malaysia, dengan penyertaan 5 buah negara iaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan Vietnam serta Bangladesh sebagai negara jemputan. Pelbagai koleksi stem dan bahan filateli menarik dari dalam dan luar negara akan dipamerkan untuk tatapan pengunjung. Lebih istimewa, program ini turut akan dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia bersama delegasi dan peserta antarabangsa. Jangan ketinggalan, catat tarikhnya 25 hingga 27 September 2026 dan sama-sama kita meriahkan. Jumpa di Dewan 2020 Kanga Perlis pada 25 hingga 27 September 2026.

ketika mendarat dalam rutin Nandao. Xiaomi mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Piket emas menjadi milik wakil China, Zhang Yaling. Perak diraih Daria Latishiva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-POS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Baiklah, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang marilah sama-sama kita ikuti rancangan Al-Hadis edisi hari ini untuk bahagian kedua.
1: Bila mari hari-hari lain ada unsur kegembiraan, boleh itu pun tak? Boleh. Termasuklah hal-hal yang mungkin sedikit ada kaitan dengan agama tapi tak ada syariat baru. Ada orang bila mari bulan Rabiul Awal, mereka bergembira sebagai bulan kelahiran Nabi. Dan kemudian mereka buat ceramah, cerita tentang Nabi, buat forum, boleh ataupun tak? Boleh. Tapi kalau zikir khas sempena kelahiran Nabi, tak ada. Maulud khas, solat khas sempena maulidin Nabi, tak ada. Tapi ceramah khas menceritakan tentang kelahiran Nabi, boleh pun tak? Boleh. Supaya konsep itu diluas. Jika tidak, dia akan jadi satu kelompok yang suka buat bid'ah dengan mengada-ngadakan ibadah-ibadah yang tak ada, dan satu kelompok atas nama kononnya mengikut salafus salih begitu jumud sehingga orang tak boleh nak hidup. Anak beli kek pun salah. Makan ketupat pun tak ikut sunnah. Jadi tidak mungkin demikian. Di Perlis ini kita mengamalkan konsep yang luas ini. Dalam ibadah yang betul ibadah, kita ketat. Dalam muamalah dan kehidupan, kita luaskan ia. Selagi mana tidak bercanggah dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita boleh baca satu hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru yawma yuftiru an-nas wal-adha yawma yudhahhi an-nas rawahu at-Tirmidzi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuan-tuan, sekarang orang Islam bukan kelam kabut. Yaman dengan Saudi berkelahi, berperang. Perang ni lama dah sebenarnya. Saudi bom Yaman ni pun lama dah, 12 tahun dah. Tapi sebelum ni Yaman ni duk tembak-tembak begitu. Hari ni nampak macam sakan lah, tindak balas mereka ni. Sebelum ni mereka duk kena, hari ni mereka bertindak balas. Tak apalah, di atas politik dan apa yang berlaku. Tapi para ulama lah saya tengok, bila mereka nak ulas hal ni, mereka kena hati-hati. Okey, yang mana ada niat yang salah, mencemarkan, kalau benar ingin mencemarkan Mekah dengan Madinah ataupun seumpamanya, itu ditentang. Tapi betulkah tu? Itu pun satu hal yang mesti dipersoalkan. Jangan, sebab ramai orang tanya saya, saya kata nanti dulu. Kita akan lihat apakah yang sebenarnya yang berlaku. Saya nak sebut hal ni kenapa? Saya tengok kadang-kadang pengulas ni bila terlalu jumud dalam agama. Hadis ni hadis Aisyah radhiyallahu anha. Di sebahagian negeri Teluk ni, bab-bab perempuan ni bagus mereka jaga supaya tak berlaku ikhtilat, pencampuran yang melampau. Tapi kadang-kadang tu berlebih-lebihan. Sampai orang perempuan sampai tak ada ruang langsung nak berucap pun tak boleh. Kalau Aisyah itu mengamalkan tak boleh berucap, suaranya aurah tak boleh didengari oleh orang, hadis ni tak dengar kita ni. kalau semua wanita seperti yang dipahami oleh setengah orang, langsung tak boleh bercakap, langsung tak boleh. Alhamdulillah Malaysia ni adalah ruang, ada sebahagian negara tu terlebih ruang sangat, sampai orang lelaki boleh pakai tepi. Tapi ada sebahagian dunia Islam, wanita langsung nak bagi pendapat pun tak boleh. Dan ini kita belajar daripada hadis. Hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-fitru yawma yuftirun nas. Al-fitr, hari fitr, hari buka puasa, fitr, ialah hari yang mana manusia semua fitr, manusia semua buka puasa. Wal adha yawma yudahin nas. Dan hari adha, hari korban, ialah hari yang orang ramai korban. Riwayat Tirmizi. Maksudnya apa? Maksudnya simple maksud, kamu tak bolehlah pergi raya seorang-seorang. Kau kena raya ikut orang ramai. Tak kira kau benar ke kau salah, kena ikut orang ramai dalam hari raya. Sebelum tu hadis ni diriwayatkan oleh Aisyah. Ada perbincangan berlaku di kalangan para ulama, adakah Muhammad Ibnul Munkadir dia mendengar hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kalaulah dia, dan ramai menyatakan dia mendengarnya, kalau dah dia andaikan tidak mendengar, ada jalan lain, dia juga mengambil daripada Abu Hurairah. Muhammad bin Munkadir ini adalah merupakan tabi'i yang hebat. Imam Malik kata rendah diri kita ni bila tengok Muhammad bin Munkadir ni kuat ibadat. Kata Ibnu Majisun, ru'yatu Muhammad ibn Munkadir, tengok Muhammad bin Munkadir itu mengingatkan aku kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang kita tengok dia teringat Allah Ta'ala kita. Salih. Cuma saya nak sebut Muhammad bin Munkadir ni, dia kata, selalu saya ulang kata-kata dia ni, disebut oleh Ibnu Jauzi dan selainnya. Kabattu nafsi 40 sana hatta istaqamat. Aku berperang lawan diri aku sendiri 40 tahun sehingga diistiqamah. Berjuang nak perbetul diri sendiri ni 40 tahun. Dia kata, perbetul, perbetul, perbetul diri. Bukan perbetul berjalan tu. Apa yang ada dalam diri ni? Berjuang aku lawan diriku 40 tahun sehingga boleh istiqamah. Padahal sahabat-sahabat lain, anak-anak murid dia tengok, Masya Allah salih. Saya sebut hal ni, saya teringat, saya tengok satu potongan video penceramah yang dari negeri, negara seberang yang saya ulas. Dia menyebut the president negara dia, jika awak buat lebih kurang begitulah apa yang saya bagi tahu ini, saya akan memegang tangan awak bersama dengan saya masuk ke dalam syurga. Tu dahsyat. Confirm dia ahli syurga. Quran kata, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqa. Surah An-Najm. Jangan kamu sucikan diri kamu, dia Tuhan lebih mengetahui siapakah yang bertakwa. Pada hari Uthman bin Maz'un meninggal, sahabat Sa'ib bin Yazid, Uthman bin Maz'un ni sahabat Nabi, Sa'ib bin Yazid, Nabi buat tak? Sa'ib bin Yazid kata, rahmatullahu alaika. Fasyahadati alaika qad akramaka, qad akramaka Allah, laqad akramaka Allah. Dia kata rahmatullahu alaih, Allah rahmat engkau. Fa syahadati alaika laqad akramaka Allah, saksi aku ke atas engkau, Allah telah memuliakan engkau. Nabi dengar, dia kata, ni Uthman bin Maz'un ni sahabat Nabi, Nabi sayang ni. Nabi tanya dia, wa ma yudrik, macam mana kau tahu Allah memuliakan dia? Ini hadis Bukhari. Dia menyatakan, Inni la adri. Aku la adri wallah. La adri wallahi. Demi Allah aku tak tahu. Nabi kata, wa amma huwa qad ja'ahu al-yaqin. Adapun dia ni Uthman bin Maz'un ni telah datang al-yaqin, yakni maut. Ni confirm dah. Wa inni la arju lahu al-khair min Allah. Aku harap kebaikan untuk dia daripada Allah Ta'ala. Wallahi ma adri wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuf'ala bi wala bikum. Demi Allah aku tak tahu, sedangkan aku Rasulullah, apa yang akan Allah buat padaku dan pada kamu. Padahal Rasulullah confirm tak ahli syurga? Confirm tak? Confirm. Tapi Nabi laksanakan, jangan kamu sucikan diri kamu. Aku nak kata benda ni, maksud sebab tu sahabat Sayyidina Umar sentiasa, Umar bin Khattab, yang Nabi katakan Umar lalu satu jalan, salaka syaitan fajjan akhar, syaitan lalu jalan lain. Umar ni boleh dah lalu duduk pergi tanya Huzaifah ibn al-Yaman. Huzaifah, dalam senarai munafik yang Nabi bagi tahu tu nama aku ada tak? Tak ada. Kau tak ada. Umar, penceramah zaman sekarang, bagi tahu, kalau awak ikut nasihat saya, saya pegang tangan awak masuk syurga sama-sama saya. Dahsyat, tuan-tuan. Dahsyat. Janganlah negara kita pun ada macam tu juga. Sekarang ni semua ni, kalau ada hak mengaku macam tu, tu dia pengikut dia, masya Allah, masuk syurga lah kita. Wala falah tuzakku anfusakum, jangan kamu sucikan diri kamu. Dalam hadis ni yang diriwayatkan ini, sebelum saya nak azan, saya nak simpan. Hadis ni memberikan beberapa makna yang dengan makna yang dijelaskan oleh para ulama, iaitu kalau seseorang itu nampak anak bulan, dia nampak dan orang lain tak nampak. Dia kata aku nampak anak bulan, nampak tak nampak, dan orang telah istiharkan besok tidak raya. Dia tengok-tengok, macam mana hampa tak nampak, aku nampak. Adakah dia akan raya ataupun tak? Esoknya dia hari raya ataupun tak? Berdasarkan hadis ni, dia tak boleh raya. Kerana Nabi kata raya bersama dengan orang ramai. Dah orang lain tak terima penyaksian kau. Orang tak terima apa yang kau nampak. Tak ada. Dia kena tunggu. Pada jumhur ulama, di kalangan para ulama ada yang menyatakan dia boleh buka tapi senyap-senyap. Tapi nak raya, kena raya sekali dengan orang ramai. Tak boleh dia dengan kawan-kawan dia, anak bini dia, pergi kat padang, kami raya dah. Hampa besok, hampa tak nampak, kami nampak. Tak boleh. Kerana hari raya adalah syiar, lambang kegembiraan orang Islam, bukan lambang perpecahan. Raya mengikut orang ramai. Ni hadis ni. Demikian juga Nabi kata hari korban. Hari korban. Katakanlah tuan-tuan, tersilap. Sebenarnya kemarin tu memang anak bulan nampak ada, tapi orang ramai tak nampak, dia aja nampak. Orang tak terima pula penyaksian dia tu, dan orang pegang kata besok lah, yang besok masih lagi puasa, lusa yang hari raya. Adakah orang ramai menjadi berdosa kerana mereka berpuasa pada hari tersebut? Tidak. Melainkan mereka semua nampak anak bulan, tapi tak salah. Dah raja-raja minta lusa, kita ikut raja-raja lah. Ha, itu salah. Tapi kalau mereka temu tak nampak, ha nampak, mungkin dia tak percaya. Saya betul nampak. Ha nampak macam mana? Nampak. Mungkin bulu mata hang jatuh melintang, hang sangka anak bulan. Kan? Orang tak terima. Dia yang nampak pun tak boleh, kena ikut orang. Hatta para ulama bincang. Kalaulah hari Arafah umpamanya. Hari Arafah diisytiharkan tu terlewat dah sehari. Pada hari yang disangkakan 9 itu, sebenarnya pada bulan 10. 10 Zulhijjah. Adakah pada tahun itu Allah Ta'ala tak menerima semua amalan hambanya pada hari Arafah? Terima tak? Terima. Ini soal hari penentuan. Cumanya para ulama bincang, kalau tersilap pada hari 8, kemudian sedar rupanya hari ini baru 8, besok yang 9, ha, kenalah pasal masih ada lagi peluang. Kalau terlepas, dan haji pun sahih. Ha? Kerana Nabi SAW nyatakan puasa pada hari raya, ha? Berbuka pada hari orang ramai berbuka, dan korban pada hari orang ramai. Azan dirungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh hantar, cuma saya nak jawab soalan yang baki itu, iaitu bagaimana dengan anak-anak yang tidak pernah membantu bapa atau ibunya di dalam perniagaan, tetapi apabila bapanya sudah tiada, disamakan pula pembahagian pusaka, sedangkan sebahagiannya tidak pernah membantu langsung dalam penghasilan harta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa pernah saya jawab banyak kali lah soalan ni, cuma ulang tayang lah kepada tuan-tuan. Pertama, kita kena jelas bahawasanya peruntukan pusaka kepada anak-anak miras itu tidak ada kaitan dengan anak yang rajin tolong pak atau tak rajin tolong pak. Tak ada kaitan. Sebab dia dapat harta tu kerana dia anak. Walaupun dulu pak dia duk panggil kat dia anak antu pun, tapi kalau betul dia anak pak dia, harta tu dapat kat dia. Satu. Yang kedua, sikap anak yang suka membantu bapa dia, berbuat baik kepada ibu bapa, termasuk dalam birrul walidain, adalah merupakan perbuatan pahala yang besar, amalan soleh yang besar. Sudah pastilah dalam amalan soleh itu kalau dia benar-benar ikhlas, dia tolong bapa dia kerana dia nak buat bir, kebaikan pada bapa dia. Bukan kerana dia nak ambil harta pusaka tu supaya adik-beradik lain dia tak dapat. Tak mungkin. Dua. Tiga. Untuk adil kepada satu anak yang telah bantu bapa dia. Kalau bapa dia ada harta perniagaan dalam kes yang dia sebutkan ini, bapa dia sepatutnya bagi upahlah kepada anak dia tu. Dia boleh saja tak bagi pada anak-anak lain, peruntukkan duit dan bagi pada anak-anak ni di atas dasar upah kerja. Kalau bagi pada anak-anak, Nabi sebut i'dilu baina auladikum. Kamu hendaklah adil di kalangan anak-anak kamu. Kalau kita bagi kat yang ni semua keperluannya sama, kat abang dia bagi 100, kat adik dia kita bagi 100. Kalau kita bagi kat abang dia 100, kat adik dia 50, dan tak boleh justify pasal apa? Abah sayang kat abang dia hang kurang sikit. Tak boleh. Nabi tak mau jadi saksi. Wa inni la ushidu ala syahadati zur. Aku tak jadi saksi atas penyaksian palsu. Nabi tak mau orang yang bahagi tu. Nabi kata palsu ni. Tapi kalau anak dia ni kerja, dia bayarlah. Setiap hari dia bagi kat anak dia kena tolong dia dengan bayaran. Kalau anak dia pun kata tak apa, abah dia tak mau, dia saja nak tolong abah ya. Tak apalah. Tapi kalau dia, dia bagi sebagai dia tahu kawan ni telah memperuntukkan masa, kau bagi pada dia. Let's say tak ada dia bagi. Anak dia ni kerjalah dah 3 tahun. Menyebabkan dulu daripada perniagaan tu, aset hanya 1,000, sekarang sudah ada 2 juta. Lepas tu bapak dia meninggal, tak sempat untuk dibagikan kepada anak dia ni. Sedangkan anak dia dah bekerja. Boleh tak untuk sebahagian harta tu dalam perkiraan syarikat tu mengambil kira tugasan yang dia ada lakukan diberikan pada anak ni bayaran bahagian kerja dia? Boleh. Boleh. Hatta kalau mak meninggal, dulu anak dia ni sampai dah tinggal kerja, mak dia kata memang nak bagi duit kepada dia, membayar balik tugasan dia. Boleh peruntukkan bayaran kerja. Kerana itu seolah-olah sebagai satu hutang dia si mati kepada orang yang masih hidup walaupun anak dia. Hutang kerja, kerja dia, tugas dia, dia berhak dapat. Selepas itu, bahagian faraid diberi mengikut faraid. Anak lelaki, kalau dua-dua lelaki, sama saja hak mereka. Demikian perempuan. Antara perempuan, sama. Walaupun hak seorang tu setahun sekali balik tengok mak bapak dia, hak seorang tu tiap-tiap hari mai duk hantar nasi kat mak dia. Habis tu rugilah dia. Oi, kacau kalau dia fikir macam tu. Tak berimanlah dia. Setiap yang kau bagi pada ibu kau dan bapa kau tu pahala yang besar, yang mana yang seorang lagi tak dapat. Melainkan kau fikir aku bahagi ni harap-harap harta tak pilah kat adik-beradik yang lain. Itu niat yang salah. Mudah-mudahan kita betul dalam pengurusan ni. Tuan-tuan, basically dalam hidup ni simple ya. Benda-benda yang ada high risk di dalam sumbangan ni, kita perbetul niat kita daripada awal. Lillahi ta'ala. Settle. Apa-apa berlaku aku memang lillahi ta'ala. Kalau nak ada rezeki tak apalah. Tapi lillahi ta'ala. Aku buat yang ni lillahi ta'ala. Memang aku tak fikir nak tuntut-tuntut apa. Aku memang harap Allah bagi pahala kat aku. Then tiba-tiba orang bagi kat kita, it's okay. Kalau tidak jadi macam sebahagian dulu saya cerita, mari semayang jenazah, duk fikir sampul. Alhamdulillah dia boleh, tak ada zaman sekarang pun orang korang. Dulu semayang jenazah sampul. Semua hak Sebab tu semua nak pergi sembahyang jenazah tu kadang-kadang fikir. Depa sebagainya pencen. Orang pencen ni kadang-kadang masalah juga. Bila dia tak ada aktiviti, dia tak buat aktiviti, dia cari aktiviti yang tak sebenarnya tak apa sesuai. Baguslah sembahyang jenazah tu buat pahala, tapi dia fikir income. Bila lama orang tak mati, dia tak ada siapa mati ke? Dia susah hatilah sebab tak ada sampul. Satu sembahyang ada RM20, RM40. Pergi sembahyang, dia keluar masjid, kawan dia semua ada sampul. Dia kata, macam mana hang dapat, aku tak dapat. Hang keluar masjid mana? Hang keluar kat pintu mana? Kau keluar pintu belakang? Bukan situ ni, pintu ni dia bawa pergi. Dia masuk balik, keluar semula. Dia selalu cerita dulu macam tu. Alhamdulillah, wa anak kisna. Dulu ustaz-ustaz berbetul. Lah ustaz-ustaz pula fikir macam mana nak menghasilkan sampul-sampul ni. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Alhamdulillah, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun sama-sama kita ikuti rancangan Al-Hadis bahagian kedua. Dan saudara boleh ikuti rancangan Al-Hadis ini setiap Isnin dan Selasa jam 5.15 minit petang di ruangan rancangan Hemoy Hemoy. Pastikan jangan pergi mana-mana, terus setia berteman Kapalis FM, serasi denganku.

0: Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 minit petang hanya di Perlis FM.
1: Anda muskil, cemburu tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar.

Baiklah, nampaknya sampai di sini sahaja tugasan Bella temani anda ruangan hemoi-hemoi petang ini. Terima kasih kepada anda semua di mana jua berada. Terus setia bertemankan kami hanya di Perlis FM kerana selepas ini bertemankan rakan tugas DJ Syed Amirul Syafiq di ruangan cerita orang Perlis. Dan sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye kawan-kawan. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama. Jadi alhamdulillah untuk pertemuan kita hari Selasa ini 22 September 2026, bersama dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Saya Sami Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda bagi ruangan Cerita Orang Perlis 612 edisi hari ini. Dan pastinya anda boleh terus ikuti di frekuensi 102.9MHz dan juga dalam talian di RTM Klik. InsyaAllah 6 jam pertemuan kita terus sampai pukul 12.30 malam sehari. Saya akan cuba untuk hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu, begitu juga info-info yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Terima kasih juga buat rakan setugas tadi, Bella untuk ruangan Hemoy-Hemoy, bersama dengan Pak Su juga di jam yang pertama untuk ruangan Rentak Irama Melayu Asli. Apapun, kita harapkan semua dalam keadaan baik-baik, happy-happy je nak petang ni. Cuaca pun seronok, redup, mendung je ni. Seronok lah yang mana yang boleh berehat dah tu, yang mana dah boleh balik kerja dah tu. Balik ni confirm lena toin lah. Jadi apapun, sekali lagi terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setia, tak kira di mana cua anda berada. Kita harapkan yang mana yang masih lagi bertugas tu, semoga tugasan anda berjalan dengan lancar dan selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin, okey? Jom nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Sagi saya akan kembali untuk kita nak sembang-sembang petang ni, okey? Pujaanku, Kukiran Mazda dan Aisyah Aziz. Terus Level SFM, serasi denganku.

lagu, kongsikan aktiviti harian Anda. Kasih emosi bangun boleh. Jom WhatsApp 0177 454 1688.

kita bagung Bayang Luar Faizah. Jam yang pertama ruangan cerita pukul 6.12 untuk pertemuan kita hari Selasa. Ini pun dah 6.14 minit petang. Jadi apapun, kita harapkan semua dapat terus bersamalah sampai pukul 12.30 malam di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan untuk pertemuan petang ni, saya bertemankan dua penolong jurutera yang bertugas di bilik MCR bersama dengan Puan Zahra dan juga Cik K. Kita akan terus bersama dengan saya lah. Mana baki 6 jam yang perlu kita hiburkan kawan-kawan semua. Dan sekali lagi kita nak kongsikan ini berkenaan dengan maklumat gempa bumi yang baru dikeluarkan pada pukul 5.04 minit petang tadi melalui laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Gempa bumi lemah bermagnitud 4.4 telah berlaku di perairan Batu Pahat Johor pada pukul 4.55 petang 22 September 2026 sebentar saja tadi. Dan pusat gempa bumi tersebut terletak 1.7 magnitud utara dan 102.7 magnitud timur dengan kedalaman 10 km.

0: 27 km barat daya dari Batu Pahat, Johor. Dan gegaran juga dirasai di Batu Pahat, Johor, kawasan sekitarnya, juga di beberapa kawasan di Negeri Sembilan. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia akan terus memantau keadaan ini dari semasa ke semasa. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja. Tiada apa-apa yang teruklah berlaku di Johor, dan kita harapkan negeri Perlis dan juga Malaysia sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kawan-kawan semua, untuk mendapatkan info dengan lebih lanjut, boleh terus ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my, okey? Baik, sekarang ini jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu rancangan Biz On Air untuk pertemuan kita hari ini, dan insyaAllah selagi kita akan terus dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan untuk edisi hari Selasa. Jom sama-sama kita terus ikuti.
1: Air kali ini bersama saya, Atika Nordin, dalam dua episod khas keusahawanan bersama pemilik kedai pastry dan bakery Cik Roti La Farina Kanga Perlis, Puan Marwati. Bahagian kedua Biz On Air.
2: Juga sejak bila mula beroperasi, Cik Roti?
3: Balik umrah?
2: Tahun?
3: 2020.
2: Oh, ya.
3: Saya pusing Malaysia. I bring the name Cik Roti. Saya pusing-pusing Malaysia, saya ajak orang buat roti. Wow. Secara percuma.
2: Yes. Secara percuma. Yeah.
3: Dan ada 2-3 usahawan di Perlis yang panggil saya. Chef Mai ada Perlis, ajak kami buat roti. 2021 saya di sini. Seorang diri, berbekalkan semangat lah. Saya duduk sini, kenapa? Saya nak pergi the store, saya jalan kaki. Negeri kecil, saya nak pergi bangunan mara, saya jalan kaki. Bermulalah bisnes kecil di negeri yang...
2: Jadi maksudnya sini bukan sekadar space untuk kita nak beli roti saja, tapi space untuk belajar.
3: Buat, belajar dan jual di depan. So the process ada 2-3 proses lah. 3-in-1 sampai dalam tu. So ada usahawan boleh nak belajar di dalam ni. Ada college boleh datang visit. Ada budak intern yang nak interview untuk diorang punya assignment. So saya cuba memberi. Saya cuba memberi dekat mampu saya. Masa saya. Kita berfungsi ilmu untuk semua orang tak pasal roti. Bukan kita mencari kompetitor. Saya tak compete dengan siapa-siapa. Saya compete dengan diri sendiri. How to bring the apprentice untuk depan. Sebab bidang ni dia kuasai bukan untuk bangsa kita. Bangsa lain yang kuasai. So kita nak anak-anak muda kita pandai buat roti macam ni. Bagi orang Islam kita makan. Bagi orang Melayu kita makan. How proud saya bila seorang Cina masuk, chef, saya nak roti sourdough. How proud I am. Bangga kan? Sebab apa? Cina matanya. Sebab Cina tak buat roti ni. Di sini. Mungkin di Kuala Lumpur ada ya. So kita nak anak Perlis, jati Perlis, berilmu, negeri sejahtera.
2: Perlis maju.
3: Perlis. This skill you tinggi, you get the salary more.
2: Betul.
3: Itu sahaja.
2: Kemahiran.
3: Kemahiran itu penting.

Sejak berjauhan, Seni Sahuri membawa kita ke pukul 6:26 petang. Itu dia dua lagu kenangan yang membuka tirai untuk ruangan lagu-lagu kenangan bagi edisi hari Selasa. Hari ini 22 September 2026. Kita harapkan semua dapat santai-santai, tenang-tenang, relax-relax. Banyak lagi ni lagu kenangan yang kita nak layan terus sampai pukul 7 pagi. Dan kita nak ucapkan juga hati-hati memandu buat kawan-kawan yang tengah memandu tu. Ada yang baru nak balik kerja, ada yang nak pi cari barang-barang set. Pemanduan anda tu kalau boleh tambahkan kepekaan, hati-hati selalu, patuhi peraturan yang ada. Jangan kalut-kalut sangatlah. Ha. Dan kita harapkan semoga selamat tiba ke destinasi. Sebab lah ni pun ada beberapa kawasan yang jalan pun masih lagi basah, track masih lagi licin. Jadi terutama sekali buat abang-abang rider kita, akak-akak rider kita pun, kita nak ingatkan selalulah, walaupun keluar mencari rezeki, nak kena kejar order lah, nak kena kejar customer lah apa semua, tapi kena ingat nyawa kita tu lagi penting tau. Jangan duk kalut-kalut sangat. Dan buat customer-customer pun, pelanggan-pelanggan yang order pada abang-abang dan juga akak-akak rider ni, janganlah duk kejan-kejan mereka sangat. Mereka pun buat kerja juga. Kadang tu mereka dah cuba dah nak bagi laju pun semua, tapi yalah, time-time ni kan orang duk balik kerja pun semua. Jadi kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, segala urusan-urusan anda, ok? Jom kita nak teruskan lagi untuk hiburan bagi pilihan lagu-lagu kenangan. Jangan duk kalih pergi mana dah. Terus layan terus setia Perlis FM Surasi dengan ku.

adalah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini,

0: lagu?
1: Kongsikan aktiviti harian Anda.
0: Kasih emosi bangun bully.
1: Jom WhatsApp 0174545

0: Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
3: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
4: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
5: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
6: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
7: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

alhamdulillah semua kita pun dah selesai untuk pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari Selasa hari ini 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan ini pun kita dah masuk jam yang kedua, tepat jam 7 malam. Anda masih lagi bertemankan saya bagi edisi hari ini Ruangan Cerita Mempelai 6.12. Dan untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri peralihan ini pada pukul 7.16 malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan. Dan dalam kesempatan itu, saya nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. InsyaAllah juga nanti lepas azan, kita akan terus sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ke mana-mana, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Dan untuk muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti program Tadabbur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini 22 September 2026. Jom sama-sama kita ikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 230 dan ayat 231 surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا

بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 230 surah Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitanir rajim, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankihu zawjan ghayrah. Allah kata kemudian jika suami mentalaknya, menceraikannya sesudah talak yang kedua. Maksudnya cerai itu talak yang kedua, hak kali pertama dan kali kedua, hak ni hak kali yang ketiga. Maka perempuan tersebut, Allah kata, fala tahillu lahu. Maka perempuan itu tidak halal bagi suami itu sehingga dia kahwin dengan suami yang lain. Jadi apa maksud ayat ini sedang pendengar sekalian? Dalam ayat 229, Allah berfirman tentang talak ni dua kali. Kali pertama, isteri diceraikan dalam tempoh rujuk, tempoh iddah, maksudnya suami boleh rujuk. Kemudian cerai kali kedua, dalam tempoh iddah, suami boleh rujuk semula isterinya. Tetapi bila cerai berlaku kali ketiga, Allah kata, fala tahilu lahu. Maka tidak halal suami ini rujuk isterinya dalam tempoh iddah tu. Tak boleh. Sehinggalah Allah kata, hatta tankihu zawjan ghayrah. Sehinggalah isteri yang ditalak ataupun diceraikan kali ketiga ni, dia kena kahwin dengan orang lain dulu. Kahwin dengan lelaki yang lain, ada suami. Kemudian selepas suami tu menceraikan dia, maksud menceraikan isteri ni, barulah isteri ni dia boleh kahwin semula dengan suami hak yang cerai dia tiga kali ni. Kemudian Tuhan kata, fa in talaqaha fala junaha alayhima ayyataraja'a in zanna an yuqima hududallah. Kemudian jika suami yang lain tu, Tuhan kata, menceraikannya, ni hak suami hak yang kedua lah, maka tidak ada dosa bagi keduanya, iaitu isteri yang hak diceraikan dengan talak tiga dengan suami yang menceraikan talak tiga ni, masih tiga kali berlaku lah, maka tidak berdosa untuk bekas suami dan bekas isteri untuk berbaik semula, maksud dengan akad nikah yang baru, untuk kahwin kembali jika keduanya berpendapat, maksudnya telah fikir semua, ayyuqima hududallah, maksudnya mereka boleh melaksanakan hudud ni, maksudnya sempadan-sempadan yang Allah tetapkan kepada mereka. Allah kata, tilka hududullah yubayinuha liqawmi ya'lamun. Allah kata, itulah hukum-hukum Allah. Apa maksud di sini? Ialah, maksudnya, bila isteri diceraikan kali yang ketiga, tak boleh nak rujuk. Allah kata, itulah ketetapan yang Allah tetapkan. Maksudnya, suami ni jangan buat main-mainlah dengan isteri dia. Tuhan letak ketetapan untuk kita. Kalaulah nak kahwin dengan bekas isteri kita yang kita pernah ceraikan tiga kali talak, tiga kali cerai itu, isteri ni dia kena kahwin dengan lelaki lain dulu. Kalaulah bekas isteri kita kahwin dengan suami yang baru, suami yang baru pula adil, baik, penyayang, tak mau cerai dua tu, jadi hak suami yang pernah menceraikan isteri tiga kali ni, maksudnya dia tak ada peluang nak baik semula lah. Itu hukuman yang Allah tetapkan. Allah kata, liqaumin ya'lamun, bagi mereka yang mau mengetahui. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 231, Allah kata, wa idza talaqtum nisa, dan apabila kamu mentalakkan isteri kamu, kamu menceraikan isteri kamu, fabalagna ajalahun, dan suatu tempoh iddah tu dah nak habis dah. Baru ni ustaz dah sebut dah, baru ni maksudnya kalau isteri yang ada haid di ketiga kali suci, isteri yang tidak ada haid di ketiga bulan. Dalam tempoh iddah tu, jadi Tuhan kata, fa'amsikuhun nabi ma'ruf, maka suami ni boleh nak rujuk balik. Kadang setengah orang ni, bila dia kahwin, lepas tu berlaku penceraian, dalam tempoh bercerai dan tempoh iddah tu, kadang suami fikir balik, isteri aku ni baik sebenarnya. Sikit je masalah yang menyebabkan dia emosi, dia menceraikan isteri dia, berlaku dalam tempoh iddah ni, dia kata, tak boleh ni, kena baik semula ni. Jadi Tuhan kata, fa'amsikuhun nabi bima'ruf, boleh dia rujuk balik isteri dia dalam tempoh iddah bima'ruf, dengan baik, Tuhan kata.
Ausarrihuhun Nabi Ma'ruf, ataupun dilepaskan dengan cara yang elok. Lepaskan maksud macam mana? Biar tempoh iddah tu habis. Kalau 3 bulan, habis 3 bulan. Kalau 3 kali suci, habis tempoh 3 kali suci. Maksudnya tempoh untuk dia nak rujuk tak boleh dah. Bekas suami dan bekas isteri ni, kalau selepas habis tempoh iddah, dia tak boleh nak rujuk dah. Dia tak boleh dah nak kata, ni abang rujuk semula nah. Tak boleh dah. Kecuali dengan akad nikah yang baru. Kemudian Tuhan sebut, wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu. Allah kata, janganlah kamu ni seorang suami rujuk isteri kamu untuk beri kemudaratan. Ada hak panggil suami yang tak bagus ni, yang tak baik ni, dalam tempoh iddah. Dia kata, tak apalah ni aku rujuk ni sementara ni, lepas ni nak lepas balik. Ada jenis suami hak nak kenap macam ni, Tuhan pesan dah. Tuhan kata, janganlah suami ni melakukan kemudaratan kepada isteri dalam tempoh iddah ni. Li ta'tadu. Li ta'tadu maksudnya untuk menzalimi mereka. Ni Tuhan haramkan. Dan Tuhan kata, wa may yaf'al zalika, siapa-siapa yang buat perangai macam tu, suami yang rujuk isteri dalam tempoh iddah untuk nak menzalimi isteri dia, nak menainaya isteri dia, Tuhan kata, faqad zalama nafsah, maka suami ni telah menzalimi diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab kita ni berlaku zalim ni, sidang pendengar sekalian. Dekat dunia ni kita zalimkan orang lain, sebenarnya kita menzalimi diri kita. Sebab apa? Sebab hak nak kena seksa akhirat nanti, kita lah. Bila kita nak kena seksa akhirat nanti, seolah kita dunia ni, kita telah menzalimi diri kita sendiri. Dan Tuhan pesan kat kita, Tuhan kata, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Allah kata, janganlah kamu jadikan hukum hakam yang Allah tetapkan huzwa sebagai permainan untuk kamu. Dia kata, alah, biasa ni boleh lah hukum, tak ada masalah. Dalam tempoh iddah nak rujuk lah. Maksudnya, dia permain larangan Allah Ta'ala. Allah larang, jangan. Kalau kata nak cerai-cerai elok-elok, nak rujuk-rujuk elok-elok. Kemudian Tuhan kata, wazkuru ni'matallahi alaikum. Tuhan pujuk kita. Tuhan kata, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kamu. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih. Dan ingatlah apa yang Tuhan beri kepada kamu, apa yang Tuhan turunkan kepada kamu, minal kitab, daripada Al-Quran, wal hikmah. Al-hikmah di sini merujuk kepada as-sunnah, maksudnya Quran dan sunnah yang Tuhan beri kepada kita. Ya'izukum bih, yang memberi pengajaran kepada kamu. Wattaqullah, Tuhan kata, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi sedang dengar sekalian, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca memberi pengajaran kepada kita supaya hubungan kekeluargaan diselesaikan dengan cara elok. Kahwin kerana Allah, cerai kerana Allah, rujuk kerana Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Nah, syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah. Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: صدق الله العظيم.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, betul ke Ustaz? Kalau kita mempermudahkan urusan orang lain, Allah akan tolong kita. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Selalu kita dengar tentang kalau kita tolong orang, Allah akan tolong kita balik. Sebenarnya ini adalah ayat daripada hadis. Iaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Wallahu fi auni al-abdi. Allah sentiasa menolong seseorang hamba itu. Makana al-abdu fi auni akhih. Selama mana hamba itu menolong saudaranya. Jadi maksudnya kalau kita bantu orang, kita mempermudahkan urusan orang, Allah akan balas balik. Allah yang akan bantu kita. Ada satu kisah pada zaman terdahulu berkaitan ulama hadis yang bernama Ibnul Mubarak. Ada orang ni, dia sakit. Lutut dia ni ada masalah. Ada kudil ke luka kat lutut dia tu. Dia dah pergi jumpa banyak doktor, dah ikhtiar macam-macam dah. Tak elok-elok. Last kali dia jumpa ulama hadis yang kita sebutkan tadi. Bila dia jumpa, maka Ibnul Mubarak kata, engkau pergi ke satu tempat, cari tempat yang orang perlukan air. Maksudnya zaman dulu, air bukan macam zaman lah. Yeah. Zaman lah kat rumah kita, kita buka pipe kita, ada air. Yeah. Zaman dulu susah. Nak minum susah, nak berwuduk susah. Jadi, Ibnul Mubarak kata, pergi ke tempat yang mana orang perlukan air, engkau pergi korek, gali telaga. Yeah. Kawan tadi tu pun, fa'fa'ala, dia pun buat. Bila dia buat, tak lama kemudian sembuh. Jadi berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, yang mana Allah sentiasa menolong hambanya, selagi mana hamba itu menolong saudaranya, menunjukkan kita permudahkan urusan orang, kita bantu orang, menyelesaikan masalah orang, Allah yang mana yang akan bantu kita semula.
2: InsyaAllah.
1: Ustaz. Habak, Ustaz.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati, berfikir betul. Lawan kepada berfikir betul adalah berfikir salah. Namun, tidak ramai mengakui bahawa diri mereka telah berfikir secara salah selama ini. Malah, masih menganggap bahawa mereka berfikir dengan betul. Akibatnya, telah banyak jiwa yang rosak akibat cara berfikir yang salah. Ingat tiga pesanan saya. Yang pertama, berfikir betul bermakna kita telah membuat keputusan yang bukan mendatangkan kebaikan kepada kita tetapi juga orang lain. Yang kedua, berfikir betul bermakna kita bebas terima pandangan dan terbuka terima perubahan. Yang ketiga, berfikir betul bermakna kita bukanlah terbaik tetapi penyumbang kepada kebaikan. Ingat pesanan saya, saling mengingati, berfikir betul.

masuk jam yang ketiga untuk pertemuan kita Ruangan Cerita Orang Paling 612. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia lah noh. Apapun, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Polis FM. Tak kiralah di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik, pastinya pertemuan kita terus sampai pukul 12.30 malam lagi. Pelbagai info yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Kalau bab lagu, jangan risau. Kita akan cuba untuk terus hiburkan malam anda ni. Buat kawan-kawan yang mungkin tengah duk stres ni, banyak benda nak kena fikir apa semua, jangan risau. Duk tepi dulu, tenang-tenang dulu diri tu. Kita layan dulu lagu, mana nak tahu boleh hilang sikit stres tu kan. Sebab dengar lagu ni pun antara salah satu cara untuk kita nak kurangkan stres. Bukan nak kata boleh hilang terus tau. Dia kurangkan, dia tak ada lah kita rasa terbeban sangat kan, kita rasa berat sangat kepala ni kan. Jadi benda tu pun sedikit sebanyak dapat membantulah untuk kita nak kawal emosi kita, kawal stres kita, dan kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar lah apa pun tugasan yang anda lakukan waktu-waktu ni. Okay, jadi jangan duk pergi mana-mana, jom kita nak terus buka tirai jam yang ketiga Ruangan Cerita Orang Paling 612 edisi hari Selasa 22 September 2026. Terus layan terus setia Polis FM, serasi denganku.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp 47 0174541688.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
3: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
4: Hai, saya Wani.
5: Saya Amira Usman.
6: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
3: Serasi
6: denganku.

Kami Tom Pelih 6.12 pastinya akan terus menemani anda sampai pukul 12.30 malam sagi. Dan apapun, kita sekarang dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.25 minit malam. Jadi sama-sama kita nantikan azan. Dalam kesempatan tu, saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Jadi jangan ke mana-mana, yang nak hantarkan kiriman ucapan boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 0174541688. Ada ruang, ada masa, sagi insyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda. Okey, sagi saya akan kembalilah untuk terus bersama dengan anda. Jangan dua kali dah, Perlis FM, serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 89. Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Hussein.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik, kita sampai tanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik. Ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan, malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan, malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab tu lah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa AS, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan. Ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syu'aib AS. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau dia sebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu. Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Ustaz,
3: abang Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ustaz, hari ni soalan tentang menutup aib ni Ustaz. Bila ada seorang kawan kita tanya dengan kita, ni, hang pernah ke buat dosa ni, dosa sekian-sekian, buat benda-benda macam ni, dalam bentuk dosa lah Ustaz. So, kita ni, kita boleh tak kalau kita tak jujur, kita menipu dalam situasi untuk kita cuba menutup aib diri kita ni Ustaz? Macam mana Ustaz?
5: Kadang-kadang benda ni memang berlaku. Contoh kadang-kadang mungkin kita pergi program-program tertentu ke, seminar mana-mana ke, kemudian ada yang tanya, speaker tu tanya, pernah buat dosa sekian-sekian? Pernah buat sekian-sekian tak? Kita tak boleh mengaku sebenarnya. Berkaitan dosa peribadi kita. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dah tutup dah dosa kita. Bahkan perbahasan para ulama ada menyebutkan ada ketikanya kita tidak perlu untuk bercakap benar. Contoh keadaan disebutkan untuk lisatri mali ghairihi an zalim. Contoh kalau ada orang si zalim ni dia mai kat kita, dia tanya, harta sekian-sekian kawan ni ada kat mana? Kita tak perlu abang sebab kita nak selamatkan harta tersebut.
4: Yeah.
5: Yang kedua, kalau orang mai tanya tentang keaiban peribadi kita ke yang mana benda-benda tertentu, maka kita tak perlu untuk kita bagi tahu. Kita boleh untuk tidak bercakap benar ketika itu.
4: Yeah.
5: Tapi kena ingat juga, ini tentang aib peribadi. Kalau jenayah lain, contoh kalau jenayah, kalau orang mai tanya kita, contoh seorang guru tanya pelajar, engkau dah curi sekian-sekian tak? Itu kena bagi tahu lah kalau memang dia curi.
4: Yeah.
5: Ha, tak bolehlah kita kata saya tak curi. Padahal dia curi, itu kena jujur. Yang kita sebutkan ni adalah aib peribadi. Contoh mungkin pelajar tersebut dia pernah ada dosa-dosa tertentu, dosa silam dia. Maka ketika tersebut tak boleh untuk dibongkarkan, tak boleh untuk bagi tahu secara terbuka.
4: Yeah.
5: Masuk kalau peribadi. Tapi kalau melibatkan jenayah, melibatkan hak orang lain, dia pergi curi barang tu, itu lain cerita. Itu memang kena bongkarkan lah sebab itu melibatkan hak orang lain.
4: Yeah.
5: Jadi berdasarkan soalan yang ditanya, kalau orang tanya kita, pernah buat sekian-sekian tak? Ataupun contoh bos tanya, pihak atasan tanya, maksudnya dalam seminar tertentu, khusus camp mana-mana saja tanya macam tu, tak boleh untuk kita membicarakan. Bahkan hal ini pernah jadi pada zaman sahabat dulu. Ada orang pergi tanya, pernah buat sekian-sekian tak? Bilang Umar tahu, Umar pecat yang tanya tu. Sebab tak boleh nak tanya macam tu. Kita pun tak boleh menjawab, membongkarkan aib peribadi sendiri. Jadi tak bolehlah nak kita dalam keadaan nak bertanya soalan begitu kat orang, dan juga kita juga boleh untuk berbicara yang tidak benar ketika itu untuk menutup aib kita. Tapi kalau hal jenayah lain, hal jenayah tak boleh tutup.
2: Ustaz, habaq sah.

Dah pun nak menghampiri ke penghujung jam yang ketiga dan pastinya banyak lagi perkongsian, banyak lagi info dan banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama sahaja, you know? Jadi jangan duk kalih pergi mana dah, tahu dah kan? Kita akan terus teman sampai pukul 12 tengah malam. Jadi apa pun buat kawan-kawan semua, sahaja pukul 9 macam biasalah kita akan tenang-tenang sat. Kita akan rehat-rehat dulu, kita dengarkan terlebih dahulu berita utama 9 malam di Sinar Sunal FM. Sahaja saya akan bawa lah anda terus ke pusat kota media untuk sama-sama kita ikuti berita utama 9 malam tu. Dan pastinya untuk jam yang keempat, saya akan kembali untuk terus menemani yang mana dengar di frekuensi 102.9. Jangan duk kalih lagi frekuensi tu. Yang mana dengar dalam talian di RTM Klik, jangan duk katup lagi RTM Klik tu. Sagi jam yang keempat pastinya saya akan kembali untuk terus menemani anda. Dan bacalah kiriman-kiriman ucapan yang mana bersama dengan kita mungkin sejak daripada jam yang pertama, jam yang kedua dan jam yang ketiga ni yang tak sempat lagi kita nak bacakan. Jadi jangan ke mana-mana, sagi jam yang keempat kita akan kembali untuk terus bersama Ruangan Cerita Memperoleh 612 di 102.9 MHz BSFM, Surah Asi dengan Ku.

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Kau ni,
7: Mahan. Kau tak?
8: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
9: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
11: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
12: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
13: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
14: Jangan duduk kali, nak?

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusof di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti pejabat hal ehwal luar perbandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenary pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowan pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafah, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafah, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafah turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi Hufaz Kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecerdasan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Ke perkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun berasi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

semua dan bertemankan dengan keadaan yang sejuk je malam ni. Oh, ini cuaca dekat Perlis memang sejuk, you know. Maklumlah hari kita pun dah nak sampai dah time dia tu. Kalau nak ikutkan selalu di bulan September ni dah nak masuk ke peralihan monsun daripada monsun barat daya ke monsun timur laut. Dan kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat kawan-kawan semua yang sentiasa bersama. Tak kira di mana jua anda berada. Mungkin ada yang tengah berehat. Selamat beristirahat. Semoga dapat rehat yang secukupnya. Yang mana bertugas pun selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Terima kasih buat kawan-kawan dalam ruangan WhatsApp. InsyaAllah sekejap kita akan bacakan satu persatu. Boleh hantar mail lagi yang mana nak hantarkan tu. Teman je dalam talian 017-454-1688. Pastinya jam yang keempat ni kita nak layan lagu-lagu Jiwang, lagu-lagu rock kapak yang mana kita boleh selit-selit bagi pertemuan kita kan, hiburan kita bersama. Pastinya kita akan terus sama-sama layan sekejap. Jadi jom, tanpa membuang masa lagi, kita nak terus bukalah tirai jam yang keempat. Edisi hari Selasa, 22 September 2026. Jangan dua kali pergi mana dah. Terus bersama dengan saya dalam ruangan Cerita Mempelih 6.12. Pelih FM, serasi denganku.

Baik, kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat bagi ruangan cerita orang paling 6.12 edisi hari Selasa hari ini 22 September 2026, dan saya masih lagi menemani anda di frekuensi 102.9 MHz. Ia pun dah 9.17 minit malam. Selamat malam kita ucapkan buat

Ya, 102.9 MHz Blaze FM Serasi dengan Kumpulan Jiwa Carefree membawa kita ke pukul 9.22 minit malam. Dan pastinya banyak lagi lagu yang kita layan sama-sama terus sampai pukul 12 tengah malam lagi. Dan kita nak ke ruangan WhatsApp sekejap, nak bersama dengan kawan-kawan kita. Terima kasih buat Kak Wah, katanya Assalamualaikum Syed, dalam perjalanan ni daripada Kelantan nak ke Terengganu. Dalam perjalanan nak ke Kelantan dengan Terengganu, katanya 26 hari bulan baru balik ke Perlis, katanya bersama dengan anak-anak PPDK. Jadi kita harapkan perjalanan Kak Wah nak ke Kelantan, nak ke Terengganu tu seronok-seronok belakanglah, no? Pergi sana, pergi sini, dan semoga selamat tiba ke destinasi dan juga selamat pulang ke Perlis pada 26 hari bulan nanti. Berapa hari ni? Hari ni 22, lebih kurang 4 hari lah berada di Pantai Timur, kan? Jadi terima kasih banyak-banyak Kak Wah sudi bersama. Dan seterusnya, Abang Man, Assalamualaikum, selamat malam, saya selamat bertugas, semoga ceria-ceria selalu macam biasa, terus nak layan lagu Jiwang. Waalaikumsalam, selamat malam, terima kasih buat Abang Man. InsyaAllah kita akan terus hiburkan lah Abang Man dan juga kawan-kawan yang lain dengan pilihan-pilihan lagu Jiwang, lagu-lagu rock kapak, lagu-lagu nostalgia lah yang mana kita boleh selitkan sepanjang jam yang keempat ni. Jam yang kelima pun lagi insyaAllah kita akan cuba selit-selitkan juga. Dan seterusnya ni, kita ada satu kiriman yang ucapkan selamat hari jadi buat Nur Safiyah binti Saidin yang keberapa ni, dia tak bagi tahu. Katanya selamat hari jadi, semoga dalam pertambahan usia ni happy-happy selalu di samping keluarga yang tercinta, dan semoga dimurahkan rezeki selalu, raja elok-elok katanya, dan semoga apa yang dirancang, apa yang dimahukan dalam hidup ni, semuanya akan diberikan. InsyaAllah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi kita nak ucapkan selamat hari jadi buat Nur Safiyah binti Saidin. Macam yang diucapkan tu, semoga dalam pertambahan usia ni, tak kira lah umur berapa dah lah ni, kita harapkan happy-happy selalu. Semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki selalu. Dan juga apa yang Safiyah kita ni nak, insyaAllah lah kita harapkan satu hari nanti akan tercapai juga hajatnya, ok? Kadang-kadang tu bukan orang saja-saja tak wish, kan? Kadang tu dia lupa, kadang tu dia tak ingat. Ini dia, bukan lupa tapi tak ingat, Sapura. Jangan duduk kali dah, Police FM, serasi dengan ku.

9 MHz, 9:29 malam, dan anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz. Dan sekarang ni kita nak kongsikan, yang mana jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan acara filateli bertaraf antarabangsa di negeri Perlis. Dan jom sama-sama kita beramai-ramai ke Five Nations Stamp Exhibition Perlis Malaysia 2026 yang akan berlangsung pada 25 hingga 27 September ni. Dan program ini dianjurkan oleh Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis PSSI dengan kerjasama Persatuan Filateli Malaysia PSM dan Post Malaysia dengan penyertaan 5 buah negara iaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Vietnam serta Bangladesh sebagai negara jemputan. Dan pelbagai koleksi stem dan bahan filateli menarik dari dalam dan luar negara akan dipamerkan untuk tatapan kita semua. Dan lebih istimewa, program ini turut akan dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia bersama delegasi dan serta peserta antarabangsa. Jadi jangan ketinggalan, sama-sama kita memeriahkan Five Nations Stamp Exhibition Perlis pada 25 hingga 27 September ni di Dewan 2020 Kangar Perlis. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, akan turut sama dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia. Jadi itu info yang kita nak kongsikan di jam yang keempat ni. InsyaAllah kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama lagi, kita akan terus sampaikan buat anda. Ini pun dah pertengahan jam yang keempat, 9:31 malam. Kita teruskan lagi hiburan kita. Jangan duduk kali lebih mana dah. Terus setia, terus layan Perlis FM. Serasi denganku.

101.9 MHz Blaze FM Serasi denganku. Masih lagi setia bersama untuk pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih buat semua yang masih lagi setia, tak kira di mana juga anda berada. Dan tak lupa juga buat Tok Wan Chin katanya Assalamualaikum, selamat malam Syed dan juga sahabat-sahabat Blaze FM. Waalaikumsalam dan selamat malam juga. Ya, kita ucapkan buat Tok Wan Chin, terima kasih sebab sudi bersama dalam ruangan WhatsApp untuk pertemuan kita hari ini. Apapun kita nak kongsikan buat anda, ini satu info yang menarik yang mana berlaku di Terengganu. Raja penyu kembali, yang merupakan spesies penyu belimbing, kembali ke pesisiran pantai Terengganu buat kali ketiga, yang mana saiznya berukuran 215 cm yang meninggalkan telur sebanyak 77 biji sekitar jam 2 pagi semalam dan kembali ke laut sekitar jam 5.30 minit pagi. Dan telur itu pun dah dipindahkan ke TCIC Rantau Abang yang merupakan kali ketiga dah penyu ni datang ke pesisiran pantai Kuala Terengganu untuk nak bertelur lah. Dan kalau boleh tu, alang-alang tu kita nak ingat-ingatkan juga buat kawan-kawan semua, jagalah betul-betul kita punya kebersihan di pesisiran pantai tu, yang mana kita pun tahu haiwan-haiwan seperti penyu ni yang hadir, yang datang untuk bertelur kan. Kalau penyu tengok pantai banyak sampah pun, dia pun tak mau nak singgah lah. Dia singgah sat, tengok-tengok banyak sampah, dia patah balik lah pergi cari pantai lain. Jadi jagalah betul-betul kita punya pantai ni kan. Kalau dekat Perlis ni pun, kalau boleh jaga betul-betul. Kadang tu biasalah kan, hujung-hujung minggu kita pergi lepak, saja-saja nak tengok matahari terbenam, nak tengok sunset katanya, sunset katanya kan. Sambil-sambil lepak tu mesti ada juga yang makan kan. Tak maulah sampah-sampah tu duduk pergi buang merata pula kat tepi-tepi pantai tu. Jadi apapun, insyaAllah kita harapkan kita dapat sama-sama lah noh, jaga kebersihan negeri kita, negara kita ni, supaya orang-orang luar yang mai pun mereka pun seronok kan, mereka pun tenang, kita pun seronok juga duduk dekat tempat kita ni kan, kalau tak ada sampah merata-rata ni. Jadi apapun, kita harapkan semuanya baik-baik je dan semoga dipermudahkan segala urusan. Jom kita nak teruskan lagi hiburan untuk jam yang keempat, ruangan cerita orang pulih 6.12. Jangan duduk kali dah, Pulih FM Serasi denganku.

0: Ish, awak Alif ni tiba-tiba tak buka hok pelu. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tengah tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan. Sat tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang Bella, jangan panik. Tarik nafas dulu, kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan Ano.
1: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik, kalau ada panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosetta Farm.
4: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlisafah.
5: Eh, Airo, Hana dengar apa tu?
6: Tak ni, kawan ni dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
5: Hana dengar orang lain duk gosip dalam live?
6: Alah kok, biasalah konten lawak-lawak je.
5: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like, tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
6: Lah kok, saya dengar je pun, janganlah marah.
5: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend, tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Perlisa Farm.

Perlis FM, anda masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita orang Perlis 6-12. Dan sekarang ni kita nak ingatkan buat semualah yang mana masih lagi setia bersama di 102.9 MHz. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di ruangan social media Perlis FM. Anda boleh terus ke TikTok, boleh terus ke Facebook, boleh terus ke Instagram untuk dapatkan banyak lagi info menarik yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Bukan tu saja, banyak juga konten yang kita akan post setiap harilah insyaAllah, yang mana anda boleh tengoklah gelagat-gelagat staff Perlis FM ni dalam ruangan social media tu, macam-macam lagi. Dan pastinya program-program yang akan kita siarkan secara langsung di ruangan live Facebook Perlis FM, anda boleh terus ikutilah, macam-macam ada insyaAllah, akan terus menemani hari-hari anda. Jadi jangan lupa terus ke Perlis FM punya TikTok, Instagram dan juga Facebook, kongsi-kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain supaya ramai-ramai pergi follow. Not, jangan risau, tak payah bayar apa pun, tak payah kena subscribe apa pun, percuma saja semua. Jadi apa pun, cukup sampai situ lah ni. Kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk pertemuan hari ini. Jangan duduk kali di mana dah, jom kita layan lagu seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

0: Hai Gen Z, klik, scroll, like, tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhila Zahidah, pembola sukan MC Cilik TV PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak nak lain lah, nak habis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
3: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

102.9 MHz Blaze FM Serasi dengan ku, masih lagi setia bersama dengan saya untuk jam yang kelima ni. Dan apa pun, sekarang ni kita nak kongsikan buat semua ini ramalan cuaca bagi negeri Perlis untuk 3 hari ke depan ni. Untuk hari Rabu, hari Khamis dan juga hari Jumaat, yang mana untuk hari Rabu esok diramalkan di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, juga di sebelah petang, dan tiada hujan diramalkan pada sebelah malam dengan suhu maksimum pada 32 darjah Celsius. Dan untuk hari Khamis pula, sebelah pagi dan juga sebelah petang sama juga, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman diramalkan di seluruh negeri Perlis, dan tiada hujan di sebelah malam dengan suhu maksimum juga pada 32 darjah Celsius. Begitu juga dengan hari Jumaat yang diramalkan di sebelah pagi dan juga sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan juga tiada hujan di sebelah malam dengan suhu maksimum mencecah 32 darjah Celsius. Dan ini sekadar ramalan yang mana dia boleh berubah daripada hari ke hari. Jadi buat kawan-kawan semua, sentiasa pekalah dengan keadaan cuaca sekarang ni, yang mana kita pun tahu keadaan cuaca yang tak menentu sekarang. Saat dia main hujan, saat dia main panah kan. Jadi yang mana nak dapatkan maklumat dan juga info dengan lebih lanjut berkenaan dengan cuaca di negeri Perlis, boleh terus ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my. Dan insyaAllah Perlis FM pun akan sentiasalah memberikan info terkini buat anda semua berkenaan apa yang terjadi di negeri Perlis dan juga di luar kawasan negeri Perlis. InsyaAllah setiap hari 18 jam Perlis FM akan terus menemani anda di frekuensi 102.9 MHz. Jadi apapun, buat kawan-kawan semua, pastikan terus setia, yang mana yang mungkin dah nak tidur tu, kita nak ucapkan selamat malam, moga mimpi yang indah, dan harap-harapnya esok bakal menjadi hari yang lebih baiklah daripada hari yang sebelum-sebelumnya. No, ada yang dah nak tidur dah, esok nak kerja apa semua pula kan. Jadi kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, apa yang anda rancang, apa yang anda dah plan nak buat itulah sepanjang minggu ini dan juga ke depan-ke depan. Jadi apapun, jom kita teruskan lagi hiburan kita. Jangan duduk kali pergi mana dah. Terus layan, terus setia Perlis FM.

matikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan. Ingat,

0: Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Segalanya di Perlis FM.

0: janganlah bawa kereta laju-laju. Adik takutlah. Mama, janganlah SMS masukkan lu. Kenapa Mama buang sampah ikut tingkat kereta? Cikgu adik cakap kena buang dalam tu sampah. Mama, naik kereta kan kena pakai tali pinggang kereta baru selamat. Kan lampu merah tu Mama. Kenapa Mama tak berhenti?
1: Dulu, aku abaikan kata-kata si kecil kesayanganku ini. Tapi kini, dia telah pergi selamanya akibat kecuaianku sendiri. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Patuhilah undang-undang jalan raya sepanjang masa. Ingatlah insan tersayang. Pesanan ikhlas ini dari kami di Radio Malaysia Perlis FM.
3: Segak kau hari ini? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
4: Tak. Itu tanggungjawab aku.
3: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
4: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
3: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
4: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
3: Tapi siapa yang tahu?
4: Tak! Aku tak akan benarkan! Tidak sama sekali! Kau diam! Diam! Aku tinggal diam!
5: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
6: Terbang, terbang ke udara.
7: Bersama dengan kami di 102.9.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap lagi kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam Lusina Sonal FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia di 102.9 MHz. Jumpa sekejap lagi, okay? Terus layan Place FM serasi denganku.

Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahrul Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Dato' Sri Nancy Shukri. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka yang berkuat kuasa esok, Ketua Menteri Dato' Seri Abdul Rauf Yusof mengaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun Dun dibubarkan. Jelas beliau, kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baru dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan environmental DNA, eDNA. Ketua Pengarahnya, Datuk Adnan Husin berkata, maklumat DNA tersebut akan digunakan bagi menentukan sama ada spesies ikan yang ditemukan di empangan Kelau Pahang merupakan piranha sebenar atau spesies pacu.
2: Dan mereka juga telah pun ada DNA tentang ikan piranha. Jadi kita akan bekerjasama dengan pihak Wawak dan juga Aquaria untuk kita mengenal pasti piranha yang ada di empangan Kelau itu melalui sama ada eDNA ataupun DNA sendiri. Untuk kita mentusahkan spesies yang dikatakan piranha itulah di empangan Kelau. Sama ada ianya piranha ataupun pacu, kita akan buat kesahan sebab kita tak ada spesimen fizikal.
0: Datuk Adnan Husin. Situasi jerebu dalam negara. Sebanyak 11 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara, IPU, pada tahap tidak sihat setakat 10 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seri Aman tertinggi dengan bacaan 179, Sibu 176 dan Mukah 170. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Berita seterusnya. Kerjasama RTM dan Kerajaan Negeri Sarawak diperkukuh bagi memantapkan penyampaian maklumat dan menyokong pembangunan negeri. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail dalam sesi dialog awam di RTM Kuching Sarawak. Menurut beliau, pendekatan itu merangkumi pembinaan hubungan dinamik dalam menempani cabaran transformasi digital. Katanya RTM sentiasa memilih jalan konstruktif demi memberikan kandungan terbaik untuk masyarakat serta memperkasakan hubungan antara wilayah. Dalam perkembangan lain, penyampai Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi, 47 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri oleh rakan sekerja kira-kira pukul 8.40 malam di pejabatnya di RTM Sarawak. Punca kematian masih belum dikenal pasti. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Nur Jihan Yahya, turut hadir menziarahi jenazah Allahyarham di Hospital Umum Sarawak. Konflik di Yaman, situasi yang kembali memuncak di negara itu berisiko menyebabkan puluhan ribu penduduknya melarikan diri merentasi Laut Merah ke Djibouti. Jurucakap Agensi Pelarian PBB, UNHCR, Babar Balok mendedahkan, jumlah penduduk kehilangan tempat tinggal juga melonjak lebih 230 ribu orang. Beliau turut menegaskan konflik tersebut memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Sana'a. Dianggarkan 22 juta penduduk kini memerlukan bantuan segera. Semua kenderaan berdaftar asing yang memasuki Singapura menerusi pusat pemeriksaan darat diwajibkan memiliki permit masuk kenderaan VEP yang sah mulai 6 Oktober 2026. Menurut penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA, pengembara yang memasuki Singapura dengan kereta menerusi pusat pemeriksaan Woodlands atau TUAS perlu memastikan kenderaan mereka mempunyai VEP yang sah sebelum menyerahkan kad ketibaan Singapura, SGAC. Menurut ICA, sistem itu akan mengesahkan status VEP kereta berdaftar asing ketika SGAC diserahkan dan akan memberi amaran kepada pengembara termasuk penumpang sekiranya kenderaan itu tidak mempunyai VEP yang sah. Thailand meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan pemantauan paras air Sungai Chao Phraya sepanjang masa. Ia susulan aliran air yang dijangka meningkat mulai 29 September. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Terapat Kacamat berkata, 10 wilayah tengah dan Bangkok diarahkan memantau situasi dengan teliti. Susulan unjuran Jabatan Pengairan Diraja menunjukkan aliran air di daerah Muang, Nakhon Sawan dijangka mencecah 1,400 hingga 1,450 meter padu sesaat pada tarikh sama. Akhir sekali sukan, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Adeola Faye Robert selepas menyumbang pingat emas pertama buat kontingen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya. Penampilan sulung atlet karate berusia 20 tahun dari Sabah itu menundukkan pencabar dari Iran, Fatima Zahra Said Abadi, 6-4 dalam saingan komite bawah 55 kg. Sekaligus menamatkan kemarau emas selama 12 tahun bagi acara karate wanita negara di pentas berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU, fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Baik, nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Pertemuan kita malam ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam anda bertemu.

Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik, yang mana masih lagi berjaga. Ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh terus teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir, ruangan cerita orang paling 6.12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom, Best FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang Perlis 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingga pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syarimul Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kalau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia dikonti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Biar betul. Biar betul. Dah 23 September 2026. Dah pejam celik, pejam celik. Dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar Nasional FM. Mungkin di mana-mana saluran. Mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni, buat santai-santai je. Tak perlu nak kelam kabut. Malam masih panjang. Mira ada teman ke anda. Jadi anggap sahaja malam ni, Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu. Anda di sana teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okay, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagu ni ya. Malam-malam ni yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru, jangan sebab lagu sedang ingin bercinta terus buka telefon mesej semua kenalan. Awak masih bujang, awak suka saya suka awak. Ay, bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

lebih sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

pukul 1:07 pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, Hat Game Rohan tu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng burung hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira yang akan menemani anda. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo Sabah. Selamat bersiaran penyampai DJ Mira. Salam kenal-kenal DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Katanya on GBH sampai 6 pagi bah, dengan ucapan semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya. Ya, Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai. Ha, dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat malam. Selamat bertugas segmen Game Burung Hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan. Moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan kata ni sini. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hambamu yang engkau kasihi. Amin. Amin. Amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada YOPS. Apa lagi? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu, hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru, hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan, sihat walafiat, ceria selalu. Semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Iaitu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM Sentiasa di Hati.

dan Lang Solo. Jom kita meriahkan kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya Bintang.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Jangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulik mimpi sekarang, tidur lena semua kan. Bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap bila dengar kan. Bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan nak fikir seram-seram sangat ya. Biasalah, bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam game Burung Hantu Menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga lagu yang dah lama kita dengar. Sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu, lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rozaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Nasib minum kopi lah pula. Muhammad Yusof ada Ganu Hadir GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat tengah malam Rabu, selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara. Nasional FM sentiasa di hati. Hai, kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, manja manis dan GBH, selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen game burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya dikenali sebagai Mira manja manis, comel namanya kan. Okay, sama semula Ita Chot tadi, selamat tengah malam semua, atomoh koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh mari tarah sombong ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Hai, kita ada Razak Balangi, jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH, jom layan terus. Ya, layan, pastikan anda layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Salji Hapiai, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi, salam DJ Mira, selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani Kedah, jom layan GBH. Okey, sama-sama kepada mereka yang, kepada anda semua yang sedang berjaga, mungkin bekerja, memandu, sama-samalah kita berjaga. Temanlah Mira, saya Mira teman anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan hari ini.

0: selepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita. Sehingga jam 6 pagi nanti Mira akan temankan geng burung hantu. Okey, baik, waktu macam ni, dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dimainkan semula, generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okey. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga dipermudahkan urusan. Amin. Semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini, salam dari Temerloh on GBH Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga Princess Su, dia ada comel je, video good night favorite night owl sleep. Yelah, malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah Hijanah Tajur Rahim Jannah. Happy Wednesday katanya. Dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia. Saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan Happy Mid Autumn Festival. Oh, ya kan sekarang tengah kuih bulan. Hello, selamat bersua lagi. Lebih manis selalu buat DJ Cik Kayangan Mira. Dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello, Elbiana. Kita ada juga Mak Andat Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi. Semoga terhibur. Kita ada Janet Zai. Happy Wednesday. Saya hantarkan kopi lagi. Ramai yang hantarkan kopi, ya. Nak suruh ingatkan saya minum kopi untuk segar kot. Kan? Kita ada Miss Rifah, Miss Wan. Salam bersiaran. Selamat berkonti DJ Mira. Selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati, tetap jadi peneman. Layan terus. Ini kita mahukan. Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okey, baik. InsyaAllah lepas ini saya akan santuni lagi yang telah meninggalkan komen. Terima kasih juga yang telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, baik. Kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa sahaja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nasionalfm_malaysia.

itu tadi Rosanna. Sebenarnya kan malam ni baru Mira perasan yang malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan Suratan Takdir. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3.06 minit pagi. Jadi jika waktu ini anda sedang memandu, Amira nak pesan sikit. Jangan paksa diri kalau mata tu dah rasa berat ya, rasa mengantuk tu, jangan paksa diri. Sebab Amira ada terbaca satu perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tentang microsleep. Saya rasa ramai yang tahu mengenai microsleep, tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu, kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni, nak sampai dah ni kan. Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kami tak jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 km. Tak apa, lambat sikit, yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ni bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu, tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa kan. Mungkin kalau rasa macam yang mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika. Mana tahu minta jauh lah, risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat. Jadi benda yang buruk kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak dengar nak tengok muka juga. Jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan hari ini dengan lagu Penglipur Lara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tahu? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak, Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ni sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani Mira sekarang ni. Ada Caramel Latte, ada Shay KHS, ada Wani, Lavender Girl, Jaja 83, Roslan Harun 3, Aizan Zaid 7551, Jam underscore JLB20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni, ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas, kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok kita, TikTok Nasional FM, tapi ingin, jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, baik, kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke udara lagi, Francisca Peter, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah dah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

Dan Sonar FM sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi, Pencinta Wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah time tu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita. Tapi waktu tu rasanya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah, Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga waktu cerita My Heart dasar saya. Saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okey. Sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di muka buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ni. Kita ada Sadin. Assalamualaikum salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga. Jaga kesihatan juga Sadin. Oh, nama dia Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira terbaik layan kucing Sarawak. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum Sweet Mira. Mira manja manis. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepaya Ipoh Perak, Ipoh Mari tak ada sombong. Okey. Kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang hadir menemani GBH. Layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM sentiasa di hati, sambil merempit tempahan baju, baju customer. Okey, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Dato' Fauziah, Dato' Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga, Wajah Rahsia Hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 4:06 minit pagi. Dah masuk jam 4 dah kita. Game Buruh Hantu tinggal 2 jam je lagi sebelum Mira serahkan kontini kepada rakan penyampai seterusnya, iaitu Tiga Suara. Dah tinggal lagi 2 jam je lagi. Waktu macam ni, pukul 4 ni, suasana pun perlahan-lahan dah mula berubah. Malam masih gelap tapi di sesetengah tempat mungkin dah mula ada yang buka kedai, dah siapkan sarapan, dah susun barang. Hari baru dah mula untuk beberapa orang di sesetengah tempat kan. Tapi Mira pun masih lagi di sini lah. Masih di sini, setia di konti, belum boleh kemas beg lagi. Jadi sambung teman Mira, okey? 2 jam lagi kita teman satu sama lain. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu. Kita nak bagi rancak sikit lah. Kita nak pasang lagu Era Fazira, Pertemuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras umur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

Itu dia, let's get loud. Saya boleh bayanglah, mungkin ada yang sedang menyiapkan juadah untuk jualan kuih ke, nasi lemak ke, mungkin menari lagu ni. Elok-elok sikit kan, buat konsert pula tak pasal-pasal. Okay, itu tadi Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud. Okay, jam 4 pagi ni kita nak meriahkanlah suasananya kan. Jadi satulah Mira naikkan sikit rentak tu. Tadi Let's Get Loud, dan sekarang pun saya nak naikkan juga rentak supaya awal pagi ni kita lebih meriah. Tadi kita ada Get Loud, kita tak nak turunkan tenaga dah. So lepas ni kita nak tukar rentak pula. Daripada tadi pop Latin, kita nak ke rapping pula, kita nak hip hop pula. Saya rasa lagu ni ramai yang tahu. Kalau anda membesar dengan muzik era 90-an, nama For You To See rasanya cukup dikenali. Ini dia, Kami Rappers.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3:30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 5 pagi ni, Mira nak pesan sesuatu lah. Apa tu? Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni mudah sangat nak puji orang lain. Tapi bila sampai dekat diri sendiri ni, semua rasa tak cukup. Tiba-tiba tak boleh nak puji diri sendiri kan? Apa yang kita buat salah, apa yang kita belum sempat buat pun kita dah rasa salah dah. Jadi sesekali beri diri sendiri sedikit penghargaan, puji diri sendiri. Anda dah lalui macam-macam dah untuk sampai ke hari ini. Dan itu pun dah satu pencapaian dah. Jadi jaga hati, pastikan bukan sahaja jaga hati orang lain, diri sendiri ni pun kena jaga juga hati tu. Dan lagi satu pesanan, sebab kita tengah membincangkan hal hutang dalam TikTok Nasional FM ni, sedikit pesanan untuk saya juga dan juga untuk anda semua. Jika anda meminjam duit tu, janganlah buat lupa tak ingat nak bayar balik hutang tu ya. Kadang-kadang kita yang meminjamkan duit ni rasa macam minta sedekah pula nak minta balik duit tu kan. Jadi kalau anda pinjamkan duit tu, bukan pinjamkan duit, jika anda meminjam duit, bolehlah beli buku 55 kecil tu ke, apa ni orang kata, ambil nota cakap okey, tarikh ni saya pinjam duit daripada A, bila kena bayar. Jika anda mungkin tak cukup duang untuk bayar secara langsam, secara penuh, mungkin boleh bincang dengan peminjam tu, boleh tak kalau saya nak bayar ansur-ansuran. Dia pastikan anda bayarlah hutang tu ya. Kita tak nak hutang-hutang ni, okay? Itulah pesanan ringkas daripada saya sebelum pukul 5 pagi ni. Okay, kita nak teruskan lagi. Ini dia lagu daripada Mak Adam, Pencuri.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasrul FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun jam 5 pagi, lebih tepat pukul 5.06 minit pagi. Kalau dari tengah malam tadi anda masih setia dengan Nasrul FM, banyak juga lagu yang kita sudah dengarkan bersama. Ada yang mungkin dah lama tak dengar lagunya, ada yang baru intro saja, baru pembukaan lagu saja terus boleh sambung lirik, dan ada juga yang mungkin buat kita terfikir, lagu ni rupanya masih sedap untuk didengarkan kan? Okay, jadi itulah fungsi saya, tugas saya untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu, pelbagai jenis lagu dan genre. Okay, tinggal sejam saja lagi untuk saya menemani anda. Tapi saya akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu. Dan seketika nanti, sama-sama kita dengarkan pula raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Ni Aidawati binti Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia hujung waktu daripada Azhil. Nasional FM, sentiasa di hati.

Rasulullah SAW kepada sahabat tu, kepada ulama. Dia bagi panduan, umpamanya makanan yang halal, kalau binatang tidak ada unsur apa, guna kuku yang tajam, pemahlang, itu pasal dia ada kuku tajam, cara dia mengambil, mendapatkan makanan. Ataupun dia bukan hidup dua alam, kan? Hidup dua alam. Jadi kukurkan hidup dua alam, dia tak boleh makan. Tapi telur, kalau bagaimana telur pula ada panduan, telur itu suci, mani itu suci. Tapi bukan semua telur boleh makan. Dia ada panduan yang hukum fiqah. Panduannya, telur tidak melekat di antara satu sama lain. Penyu, dia tak melekat. Maka walaupun dia boleh duduk dua alam, maka telur dia halal. Kalau melekat, ya, haram. Itu panduan hukum fiqah, ya. Yang keempat, makruh. Makruh ialah larangan yang tidak dipaksa. Ya, maknanya kalau kita kerjakan, kalau kita buat, tak berdosa. Kalau kita tinggalkan, kerana Allah, dapat pahala. Makruh ni, ada makruh yang ringan, ada makruh yang berat. Ada yang makruh pada permulaan.

bau busuk, makan bawang putih. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, makruh. Tapi dia tidak mudarat. Orang makan petai, ada mudarat. Banyak pengkaji, dia kata siapa yang istiqamah, biasa amalkan makan petai dengan kulit, boleh jadi ubat kencing manis. Berbeza dengan merokok, minta maaf, orang lelaki sensitif. Rokok memang hukum ada dua, makruh. Tetapi apabila mudarat, macam-macam penyakit datang daripada perokok, dia jadi haram ke atas orang itu. Tapi kalau kita nak berujah, memang tak benarnya. Saya buat contoh. Katalah kita ambil ini orang makan petai, yang ini merokok. Yang pertama saja, orang makan petai, dia baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan dia baca kan? Orang merokok baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya. Nak baca pun malu. Orang makan petai di mana tempat dia? Kadang-kadang restoran besar. Restoran apa? Ikan singgang. Ini siap dengan budu apa lagi. Orang merokok di mana? Dalam tandas. Menyorok je. Dia dah menang. Yang ketiga itulah tadi. Yang ni boleh memberi kesihatan baik. Tapi yang ni boleh menetapkan mudarat. Terkiaskan. Makruh. Ya, itu maksud makruh. Dalam Quran pada dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara setengah pada kesempurnaan Islam itu ialah meninggal ke perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kemudian yang kelima ialah mubah ataupun sama dengan jaiz. Jaiz ataupun disebut harus. Harus kita buat. Kita buat tak ada pahala dan kita tinggal pun tak berdosa. Sesuatu yang harus. Itu pada hukum fiqah lah, begitulah. Tapi bagi ulama tasawuf, kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, tetap ada pahala. Mengambil pada ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah itu bersifat dengan dendam. Siapa yang buat baik walaupun sebesar debu akan diberi pahala. Siapa yang buat jahat walau sebesar debu atau sebesar zarah juga akan dikira. Bahkan dari segi niat pun Allah ambil kira. Kita nak buat sesuatu yang baik yang tidak melanggar syariat, ya, kita baru niat je dan Allah beri pahala. Melaksanakan itu pahala yang buat pula. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang jahat, Allah tak bagi catit lagi selagi dia tak buat. Pasal Allah itu maha penyayang. Kemudian yang keenam, sah. Sah ialah sesuatu ibadat atau muamalat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syarat. Apabila tak sempurna rukun dan syarat, maka amalan itu tidak sah. Apa sahaja dari segi solat, umpamanya contoh, kita solat bacaan kita betul tapi syarat kita tak sempurna. Umpamanya kita meninggalkan sesuatu yang sunat, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, kita tak nak baca pasal sunat je tapi syarat itu tak sempurna. Macam mana? Kita rokok sekejap, elok je rokok sekejap terus kita bangun, ya, sedangkan syaratnya ialah mesti ada tamat ninah. Tamat ninah mana berhenti sekejap sekadar subhanallah. Okey, kita sujud itu rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunat. Kita tak nak buat yang sunat tapi kena ada tumakninah. Mana kita cecah kejap, dahi kita kena lantai, kena berhenti sekejap sekadar subhanallah. Kalau elok sentuh je terus naik, maka tidak sah kerana tak sempurna syarat. Itu syarat. Itu makna syarat. Apa saja membab lain, ya, umpamanya sebab contoh lain, untuk jadi wali dalam nikah, wali mesti lelaki. Maka tiba-tiba ada perkahwinan, kita ada bapa kita ada meninggal, yang jadi wali kita panggil kakak kita. Jadi kakak kita tak boleh jadi wali. Saya buat contoh ni pasal ada berlaku. Ada orang yang mu'allaf, kakak dia ni tomboy. Dia pergi ke Jawi, apabila dia showkan nama lelaki, orang tu orang Jawi bahagian saudara baru ingatkan dia lelaki. Maka dia beri nama lelaki. Dia terima je lah. Tak lama adiknya nak kahwin, kata ada dia beradik, ada panggil kakak dia tengok. Okey, muka pakaiannya rambut pendek macam lelaki, namanya pun lelaki, kahwin dah setahun lepas tu baru tahu lelaki. Check kena mana masa tu.

0: Imam tak perasan. IC genap. IC genap. Balik tengok. Hak kita genap ke ganjil? Kan? Orang lelaki ganjil. Yang perempuan genap. Jadi dah dapat anak dah. Maka anak tu dia panggil wati syubahah. Sah kan? Tapi dia tak boleh wali. Tak boleh wali lepas tu. Sama juga berlaku. Adik-beradik tak boleh kahwin. Ya, pasal dia ada turutan di antara orang-orang yang diharam kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum wanatukum. Dalam ayat akhir surah juzuk 5 itu, bermula hurrimat tu, dia sebut siapa yang diharam. Adik-beradik tak boleh kahwin. Tiba-tiba kerana berlaku perceraian, seorang yang abangnya bapak dia ambil, yang adiknya mak dia ambil. Jumpa dekat Mesir, sama-sama belajar sana. Bin Muhammad, berapa banyak Muhammad kahwin. Dah kahwin. Balik habis belajar, dapat anak seorang, baru tahu. Jumpa mak bapak, betul. Baru tahu adik-beradik. Cara tak automatik, maka terbatal. Tidak sah. Kerana tak betul lagi syarat. Adik-beradik tak boleh. Tak boleh kahwin. Tapi dah berlaku dah. Dah berlaku. Ini cerita betul. Cerita betul. Jadi anak itu sah tarah. Tapi bapaknya boleh nak kahwin esok, dia kena wali hakim. Kerana hakikatnya tidak sah. Tak boleh kahwin. Benda itu berlaku kerana tak tahu. Jadi boleh tak tahu, maka dia jadi wati syubahah. Ini berlaku. Ini di antara keburukan penceraian. Begitulah. Begitu juga yang ketujuh ialah batal. Batal kerana tidak sempurna rukun dan syarat. Tak sempurna rukun dan syarat. Macam mana tak sempurna rukun? Kita ambil wuduk untuk solat, mesti ada wuduk. Kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, lepas mayang semua, kita tengok rupanya ada cat yang kita tak perasan. Jadi cat pada anggota wuduk itu boleh menghalang daripada wuduk kita. Ataupun tadi kita pergi pasar, beli ikan besar, kita siang seribu kan hantar ke kedai. Banyak sisik yang kering itu menghalang wuduk kita. Maka wuduk kita tak sah, maka solat kita tak sah. Dia ada batal yang berbentuk individu, ada juga bentuk umum. Kalau solat fardu, umpamanya imam terlupa ambil wuduk, lepas bagi salam baru dia ingat bahawa dia tak ada wuduk. Tadi dia ada wuduk. Elok nak datang masjid, rumah nak cium lah, nak peluk, nak tolak, rugi. Kan? Terima juga. Harap-harap nak ambil wuduk di masjid. Tiba dah lama sangat, imam bila dah tunggu lama, elok imam melangkah je, terus dia komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah terlupa. Terlupa nak ambil wuduk. Jadi solat tadi, selepas bagi salam, mengutuk, alamak terlupa. Maka solat makmum tadi sah. Imam saja kena solat semula. Berbeza dengan solat Jumaat. Pasal solat Jumaat ni dia wajib berjemaah. Kalau imam tak sah, maka semua tak sah. Sebagaimana berlaku dengan 9, khutbah yang dibuat itu dah betul, cuma rukun tak cukup. Maknanya orang yang cetak itu dia copy paste, tertinggal selawat rukun. Imam tak semak, tak cek balik. Jadi mufti dan umum, siapa yang solat Jumaat lepas, yang mana imamnya betul-betul ikut khutbah itu, ya, maka semua kena qada. Itu pada berlaku. Pasal Jumaat wajib berjemaah. Dia tak sama dengan solat. Solat biasa. Solat biasa boleh kita buat seorang, dan boleh kita solat berjemaah. Itu yang perlu kita faham. Jadi kita tak boleh, saya dedahkan ini, maknanya kita kena ambil tindakan. Macam mana kita nak bertindak, ya? Kalau berlaku macam ni. Macam sama juga, kadang-kadang imam lupa, kita tegur, subhanallah, imam tu lebih harap ni rakaat. Jangan nak marah imam. Apalah imam ni, lupa pula hari ni, buat nyusah orang je. Tak boleh kata marah ke imam, itu dia pun manusia. Ya, tegur je lah. Pasal dia berlaku, saya pernah alami masa saya bertugas di Masjid Al-Firdaus Serambut luar. Imam orang lama, dia terlupa Zuhur, dia buat 5 rakaat. Apabila buat imam terlupa, dia jadi 3 grup. Jadi 3 mazhab. Satu grup tahiyat akhir. Yang kedua grup ikut imam. Imam bangun. Satu lagi semua tak ikut. Duduk tahiyat pun tak, ikut imam pun tak. Lepas tu marah-marah pula. Tak guna punya imam. Kalau tahu nak lupa, baik tak saja dia imam begini buat nyusah orang je. Ada pula cakap begitu. Sampai telinga imam, imam orang lama, merajuk terus hantar surat letak jawatan. Susah pula kita nak pujuk. Kan? Jadi kita kena ingat bahawa lupa ini, kalau lupa tak salah. Ya, kalau kita yakin bahawa imam terlebih, kita kena tunggu. Kita kena tunggu. Ada dua cara. Satunya kita tunggu sehingga dia turun semula. Ataupun kita kena tegur. Tapi setelah kita tegur pun dia terus. Mungkin dia tak yakin. Dia yakin hak dia. Ha, kalau kita sayang, kita tunggu. Kalau kita tak mau tunggu, kita kena mufarakah. Exercise masalah. Ha, itu sahaja tindakan yang perlu kita buat kalau berlaku imam terlupa tahiyat akhir. Berbeza dengan kalau imam terlupa tahiyat awal. Kalau imam bangun, kita kena bangun pasal tahiyat awal adalah hukum dia sunat. Sunat aba'at. Sunat aba'at. Apabila kena sunat, sunat aba'at, imam bangun. Kalau nak tegur sebelum dia berdiri betul. Mana bangun sikit, subhanallah, dia akan turun lah. Kalau imam dah berdiri betul, maka makmum kena ikut. Tak boleh paksa. Pasal perbuatan itu haram. Bahkan ada berpendapat bahawa kalau imam turun, boleh menyebabkan batal. Ini bagi imam yang terlupa solat, tahiyat awal. Ha, kalau tahiyat akhir, kita boleh paksa. Pasal apa? Apabila imam bangun, maknanya dah lebih rekaan. Hukum fiqah kata, dah dipanggil wajib ataupun hukum qata'i. Allah, ketetapan Allah Subhanahu Taala. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Itu dah tetap. Jadi rajin macam mana pun tetap 4. Tak boleh hari ni rasa lain macam lah. Selepas kena kopi tongkat Ali ni, dia rasa nak buat 5 rakaat. I tak boleh. Sama juga penat hari ni. Balik kampung penat. Kita buat zuhur 2 je lah. I tak boleh. Kena 4 juga. Penat pun kena 4 juga. Semangat macam mana pun tak boleh lebih. Itu dia panggil hukum qata'i. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingat sekadar itu perbincangan. Semoga ada manfaat untuk kita bersama dan sampai-sampaikanlah kepada anak-anak kita ataupun isteri dan sahabat-sahabat kita. Semoga kita akan dapat pahala bersama dengan perkongsian itu. Jadi sekadar itu saja, saya sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Habib T, Iqmal Nur feat Najla Zulaika, lagu baru juga ya. Okey, baik. Kadang-kadang perkara yang sederhana pun boleh membuatkan pagi kita terasa lebih menyenangkan. Dapat bersiap dengan tenang, pakaian yang hendak dipakai mudah dicari dan semua barang penting sudah tersedia. Itu pun dah boleh buat kita lebih tenang rasa paginya kan. Nampak macam perkara kecil, tapi bila semuanya berjalan lancar, kita pun rasa lebih bersemangat untuk memulakan hari. Jadi, Mira doakan semoga pagi anda juga bermula dengan baik dan segala urusan dipermudahkan.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 September 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.57 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22 minit pagi. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada 5.55 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Baru Johor 5.47, Bandar Raya Melaka-Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan tak terasa dah tiba masanya untuk Mira mengakhiri Geng Burung Hantu buat pagi ini. Terima kasih buat anda yang setia bersama Mira sama ada dari awal siaran ataupun yang baru menyertai di penghujung waktu ini. Saya sangat seronok dapat temankan anda sepanjang 6 jam dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi. Tapi Mira minta diri dulu. Semoga segala urusan anda hari ini berjalan lancar dan hati-hati ke mana saja anda pergi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen Geng Burung Hantu yang akan datang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi dan Assalamualaikum.

0: Ul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua duanya sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan dengan Allah? Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu. Orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah, Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku, dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Ah, contoh, kita tukar tu tadi tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti, and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan, banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: المعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila suami menceraikan isteri dia, fabalagna ajalahun, dan tamat ajalahun maksudnya tempoh iddah dia. Maksudnya apabila suami menceraikan isteri dan iddah, tempoh yang suami boleh rujuk balik itu, maksudnya kalau bagi isteri yang tidak ada haid dia anggap 3 bulan, kalau isteri yang ada haid 3 kali suci dalam tempoh itu, fabalagna ajalahun, dan Tuhan kata bila dah habis tamat dah tempoh iddah, fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahun. Jadi Allah larang wali kepada perempuan ni, maksudnya wali kita kata ayah kepada isteri ni lah, dah suami dah cerai dia, jadi seolah macam dia balik ke rumah wali dia ni, jangan larang anak dia. Anak dia kalau kata dalam bahasa kita dia panggil janda lah, maksudnya bila janda yang diceraikan oleh suami dia, jadi wali tidak boleh larang anak dia ni, anak perempuan dia, untuk anak dia berkahwin dengan azwajahun, dengan bakal suami dia. Bakal suami di sini, sedang pendengar sekalian, apa yang ditafsirkan oleh ulama tafsir ialah bakal suami dia sama ada bekas suami dia yang dulu, maksudnya dah Tuhan bagi tempoh untuk iddah, untuk rujuk, dia tak rujuk, jadi dah habis tempoh. Jadi kalaulah bekas suami nak berbaik semula, mesti dengan akad nikah yang baru. Ataupun wali ni juga tidak boleh melarang anak perempuan dia yang status janda ni untuk berkahwin dengan mana-mana lelaki. Cuma Tuhan letak syarat di sini, idza taradaw bainahum bil ma'ruf, apabila anak perempuan kita dah reda, maksudnya dah rela nak berkahwin dengan mana-mana pasangan yang bainahun, antara mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kemudian Tuhan berfirman, zalika yu'azu bihi man kana minkum. Allah kata yang demikian itu, Allah kata, dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman. Tuhan kata yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Seolah-olah ini peringatan kepada wali. Kadang orang yang jadi wali ini dah larang anak perempuan dia kahwin. Dia kata, tak payah kahwin lah. Ni dah cerai dah. Lah ni jadi janda, tak payah kahwin lah. Tuhan larang. Sebab kadang-kadang yang jadi janda ni, kadang dia perlu seseorang untuk jaga dia, perlu seseorang untuk jaga anak dia. Jadi Tuhan kata ini peringatan kepada sesiapa yang menjadi wali, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dhalikum azkalakum wa athhab. Allah kata itulah yang dinasihatkan kepada orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dhalikum azkal. Yang demikian itu Tuhan kata lebih baik bagi kamu, wa athhar, dan lebih suci. Wallahu ya'lamu, dan Allah kata Allah maha mengetahui, wa antum la ta'lamu, dan kamu tidak mengetahui. Apa maksud ayat di sini, sinar dengan sekalian? Allah nak menyatakan ada benda manusia ni kadang dia menganggap dia tahu belakang. Allah kata tak, Allah lah yang maha mengetahui dalam keadaan ada benda yang kita tak tahu semua. Jadi sinar dengan rahmati Allah sekalian, ayat 233 Tuhan berfirman lagi, wal walidatu yurdi'na auladahun, dan para ibu hendaklah menyusukan anak, haulaini kamilain, dalam tempoh 2 tahun penuh. Jadi sinar pendengar sekalian, dalam ayat ni nak menyatakan kepada kita, susu ibulah terbaik untuk anak-anak yang dilahirkan. Dan yang terbaik sebagaimana Tuhan sebut dalam ayat ni, haulaini kamilain, dalam tempoh 2 tahun penuh. Maksudnya kira 2 tahun penuh ni, kira anak kecil tu dari bayi lepas lahir sampailah umur 2 tahun penuh, waktu yang terbaik untuk disusukan sepenuhnya susu ibu. Tetapi kadang manusia ni, tetap sekalian, kadang-kadang ibu ni susu anak sampai tempoh 6 bulan lepas tu susu dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ni banyak mak yang bekerja, mungkin berbeza dengan zaman kita kecil-kecil dulu, ibu hanya suri rumah. Jadi dekat rumah tu boleh lah, kalau setakat nak menyusukan anak sepenuhnya untuk tempoh 2 tahun, itu lebih baik. Bagaimana ulama kaji, orang yang minum susu ibu ni kuat ketahanan badan dia, ketahanan fizikal dia. Liman arada ayyutimma radha'ah, Allah kata bagi sesiapa, iaitu dalam kalangan ibu, yang mahu menyempurnakan tempoh susuan tu. Jadi Tuhan bagi pilihan lah, nak buat macam mana. Kalau boleh susu 2 tahun penuh, itu yang terbaik. Tetapi kalau tak cukup 2 tahun pun, liman arada, Tuhan kata bagi sesiapa yang nak susu sepenuhnya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. itu kita kata peranan ibu untuk menyusukan anak, peranan ayah pula. Jadi Tuhan sebut wa alal mauludilahu, manakala untuk peranan bapa pula rizquhun, kena cari rezeki bagi makan isteri yang menyusukan anak ni, wakiswatuhunna bil ma'ruf, dan kena bagi pakaian kepada isteri yang menyusukan anak ni. La tukallafu nafsun illa wus'aha, Tuhan kata seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jadi tengok Tuhan sebut macam mana, bagaimana peranan isteri menyusukan anak, peranan suami kena jaga isteri elok-elok, bagi makan cukup, bagi pakaian seeloknya. Cuma Tuhan sebut ni, kadang-kadang orang perempuan nak jadi mak pun janganlah tuntut lebih kat suami dia. Sebab tu Tuhan kata la tukallafu nafsun, janganlah seseorang itu dibebankan melainkan dengan kadar kemampuan dia. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih, jangan seseorang ibu menderita kesengsaraan dengan sebab anak dia. Maksudnya suami pun janganlah paksa isteri dia jaga anak lebih-lebih. Sebab itulah dalam kehidupan keluarga ni, sidang pendengar sekalian, kena ada juga peranan bapak ni. Janganlah bapak menyusahkan mak, dah lah mak lah tukar pampers anak, mak lah menyusukan anak, mak lah kadang basuh baju. Jangan kita para suami ini membebankan isteri kita. Tengok bagaimana ayat ni Tuhan sebut, jangan suami mendoratkan ibu atau kita kata isteri dia. Wala mauludullahu biwaladih, dan juga tidak dibebankan seorang ayah ni dengan sebab anak dia. Kadang mungkin isteri pun nak tuntut lebih-lebih untuk anak dia, tak boleh lah, sebab anak tu adalah anak secara bersama antara suami dan isteri. Tengok bagaimana ayat ni menjaga peranan bapa dan ibu. Wa'alal warisi mislu zalik, Tuhan kata begitu juga waris pun berkewajipan demikian. Kadang Tuhan uji, kadang anak kecil ni mak ayah tak ada, Allahu Akbar, kecil-kecil dah yatim piatu dah. Jadi waris ni, janganlah kita kata waris ni hanya nak terima pusaka je, kena jaga anak tu. Fa'in arada fisalan antara diminhumah, dan Tuhan kata apabila keduanya ingin memberhentikan susuan, maksudnya nak cerita untuk berhenti susuan ni dengan persetujuan bersama. Maksudnya isteri bila nak stop susu anak dia, dia kena tanya suami dia. Maksudnya bagaimana kerelaan kedua-duanya antara dimihuma, dengan keredaan suami isteri, watashawurin, dan kena bermesyuarat. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa ke atas keduanya. Wa in aratum an tastardi'u auladakum, dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain. Ha, tengok sebab ayah sebutnya ni, sebab Nabi SAW pernah disusukan oleh Halimah tu Sa'diyah. Boleh zaman Arab tu macam tu, begitu juga kita. Kalau kata isteri kita susu tak ada, boleh lah. Kalau kata adik ipar kita ke ipar kita ataupun adik perempuan kita yang masa tu mungkin tempoh beranak sama, boleh menyusu antara satu sama lain. Sebab susu ibu ni sangat bermanfaat untuk bayi yang masih kecil. Fala junaha alaikum, jadi Tuhan kata tidak menjadi kesalahan untuk kamu nak ambil ibu susu yang lain. Tak menjadi kesalahan untuk kamu. Iza salamtum ataitum bil ma'ruf, apabila kamu memberi bayaran menurut apa yang patut. Kita kata, kok tolong menyusu anak saya ni, kita bagi sikit duit kat kok kita, kok ni lah duit sikit upah menyusu. Seolah macam tu lah. Wattaqullah, Allah kata bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah maha melihat apa yang telah kamu kerjakan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi." Nabi kata bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dan Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: já, fly. Það er bæ, já, já. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, Surasi dengan ku di 102.9 MHz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sazali.
0: Ya, selamat pagi ya.
1: Ya, apa khabar? Sehat
0: lah. Alhamdulillah. Dalam kesejukan 2-3 hari ini. Alhamdulillah, waktu pagi.
1: Dia walaupun kita mulakan hari kita tu dengan masalah, tetapi bila kita mulakan dengan tugas tu, kita tugas dengan sebaik mungkin. Ya, bukan apa masalah. Dah dekatan 2 hari dah.
0: Awak cakap waktu.
1: kita nak bagi tahu kata walau apa jua yang kita hadapi pada setiap hari. Kadang-kadang bila kita bangkit-bangkit kan, minyak habis. Satu
0: minyak betul.
1: Minyak habis, makan lupa. Semalam lupa bubur. Masih gagah tak boleh kata lagi minyak kuning dah.
0: Kan? Oh betul. Tak kata bateri tak hidup. Bateri kau, bateri kering. Tak bagi signal apa. Kan? Kemarin duit elok, awak hari ni tak hidup.
1: Mau dah, orang dah bagi signal dah. Bagi signal lah seminggu dah. Kan?
0: Tengok-tengok bateri kan. No hand 2025.
1: Memang batuk masa dia dah lah. Kan? Jadi macam tu, kita hari-hari kita bekerja, kita bertugas kan. Dia rutin sama bang.
0: Ya,
1: rutin sama, tetapi perjalanan berbeza. Rutin sama macam mana? Dia bangkit waktu yang sama. Kan?
0: Jam bunyi waktu yang sama.
1: Waktu yang sama, tapi hari-hari tu berbeza. Contoh hari tu kita nak gosok gigi. Berus gigi patah.
0: Itu malam-malam kecil yang berlaku.
1: Kan?
0: Dah patah tertunjuk gusi pula. Besok nak gosok gigi.
1: Ada kita tujuh gusi.
0: Tertunjuk gusi.
1: Darah sakit tu.
0: Terkoyak kan. Terkoyak. Menjerit sorang-sorang dalam bilik ya.
1: Itu bila orang nak cakap kita. Tak boleh cakap sangat. Nampak? Hari-hari rutin yang sama. Tapi proses yang berbeza.
0: Betul. Jadi mujuk-mujuk proses berbeza tu proses yang okey-okey yang boleh kita. Tapi macam kita tahulah, Allah Ta'ala bagi masalah kat seseorang tu, bagi bebanan seseorang tu, bila seseorang tu boleh tangguh.
1: Kan. InsyaAllah lah. Contoh macam tak set ni lah. Minyak habis, dia punya penyelesaian masalah buah minyak.
0: Buah minyak.
1: Kalau kata bateri habis, tukar bateri.
0: Tukar bateri. Jadi ujian tu boleh ditangani.
1: Boleh ditangani
0: insyaAllah.
1: Kena tunggu set lah. Contoh nak tukar bateri, kita faham kan. Okay, tunggu set yeah. Dapat gaji, kita bertukar.
0: Dah, sampai tak nak tunggu esok. Sabarlah bila esok sah. Tunggu lah esok.
1: Jadi
0: juga bateri tu nak kong. Aku nak main kejar ni weh. Ya Allah. Tapi best lah bila kena ujian-ujian yang simple-simple yang macam ni kan. Menyedarkan kita, ya Allah besarnya, ya Allah.
1: Kan. Tak apa, esok bateri baru.

0: lover, my love, which you untuk anda hanya di Polis FM.
1: Be a lover, not a hater. Not a hater. Always be a lover.
0: Betul.
1: Kan? Nah, jadilah orang yang penyayang kepada manusia, kepada haiwan-haiwan, betul, kepada tumbuhan.
0: Ya, sebarkan kasih sayang kita.
1: Kepada alam.
0: Kepada alam. Itu itu paling tepat lah, kan. Okay. Jangan sebarkan kebencian tu.
1: Kebencian kalau sebar set saja. Dia jadi
0: orang lain tumpang sekaki.
1: dia jadi.
0: Jadi sebar-sebarkanlah kasih sayang itu, okay, kan, sama kita.
1: Okey. Pagi ni saya nak kongsi apa dulu ni?
0: Okey, kita nak tengok map Malaysia dulu, Ren. Sebelum kita pergi ke IA Kebar kita lah. Ya, dia pun bersedia dengan IA Kebar, kan?
1: Bersedia lah.
0: Berita semalam buat pagi ni. Tapi nak kata pun, semua benda di jari lah. Semua benda di tangan.
1: Tulis
0: je, kan. Dulu boleh nak kena tunggu beli sok abang.
1: Tinggal nak tepih ya? Tinggal nak tepih
0: ya? Ya. Lalu ni nak beli sok abang, bila nak buat ubat, mentadak lah.
1: Payuh nak cari no.
0: Macam kita dah kata lalu, kalau kata Tok Omar tu kata, cari sok abang muka tengah.
1: Allah,
0: bila nak buat ubat
1: payah.
0: Dengan limau nipis tak jumpa lah.
1: Tak jumpa lah. Nak jumpa hak yang muka depan pun payah. Kuasa lagi hak tengah. Kan dulu kalau orang beli surat khabar pun, orang suka tengok hak belakang.
0: Yalah,
1: hak belakang. Sukan.
0: Sukan. Satu lagi,
1: satu lagi. Satu lagi tak ada. Dia kecil.
0: Kecil. Lepas tu tepuk lagi sorang-sorang.
1: Dah bila dia pasal apa dia buta belakang. Cuba tiba-tiba siapa dia buta belakang.
0: Pasal apa?
1: Pasal kalau orang tengok tu, orang kata, "Eh, hang nak tengok tu. Eh, dak aku tengok sukan."
0: Tengok sukan.
1: Pak Mat oi, bila hang tengok sukan, Pak Mat oi. Aku tengok hang tak ada main bola pun dia tu. Dak aku main lay ni.
0: Aku main tika-tika. Tak, kalau dia buat depan, main hari tepuk dia tak macam ada sorang abang tu.
1: Ada kantor ya.
0: Okey, kita nak tengok apa yang ada dalam map Malaysia yang telah pun meramalkan untuk edisi hari ini 23 September 2026 hari Rabu. Dilaporkan oleh map Malaysia untuk Perlis, pagi ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang juga ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam nanti tiada hujan, kan?
1: Okey.
0: Dan jadi, suhu kita hari ini boleh mencapai maksimumnya 32 darjah Celsius.
1: 30 hari ini?
0: 32.
1: Alhamdulillah. 32. Tak hangat sangat ini.
0: Taklah hangat sangat. Tapi kalau 10-30 tu kira je mendung lah, kan.
1: Kalau kita kat Perlis ni pasal dengar 32 ni, bagi kita sejuk dah.
0: Sejuk dah.
1: Pasal kita kat sini 39-40 normal.
0: Iya, betul.
1: Biasa.
0: Biasa.
1: Ha, kan? Kalau 32 ni bagi saya tu sejuk lah. Saya rasa bagi kawan-kawan 32 ni pun kira, dapat cuaca jenis seronok tak sengah dah.
0: Tu pun orang luar main sini tak mau mandi lah pagi.
1: Saya kata sejuk ke di?
0: Sejuk ke di? Yang baru mendengarkan Perlis FM, saya Zali Ahmad dan juga Wan Muhammad Ryan, Wan Rohidah.
1: Ya, cantik.
0: Dia buat nama penuh pagi ni.
1: Betul lah, kan? Saya dah nama penuh ni, bila orang nak marah. Mak marah panggil nama penuh.
0: Panggil tu Wan Muhammad Ryan.
1: Marah.
0: Tunggu kau.
1: Kalau panggil abang, aku tak apa lagi.
0: Tak apa lagi.
1: Dia seorang Cik Bendi. Kan? Ada tu panggil Abang Ryan, Cik buat tak dengar lagi. Start dia panggil Wan Muhammad Ryan. Dia dengan pok lagi dia sebut lagi. Hang siap. Pasang.
0: Pok dia belum tu. Cepat. Kalau pok tak tahan telinga.
1: Nak buka pok takut pok kena sekali.
0: Tempia. Aduh.

0: Wow, Dato' Shifu MNC dengan secangkir kopi panas.
1: Pagi ni
0: secangkir puan . Apa tajuk dia tadi? Secangkir kopi semanis puan. Pandai-pandai cakap kopi panas pula. Macam mana awak kata tadi Dato' MNC ni?
2: Kopi panas.
0: Kopi panas, pandai. Macam mana awak kata tadi Dato' MNC adalah seorang penyanyi yang... Macam mana tadi?
2: Okay, Dato' MNC merupakan seorang penyanyi. Bila dia dah record ni, kan, saya tadi takkan dengar dah cara dia nyanyi dalam recording tu. Rakaman tu, dia takkan sama.
0: Betul.
2: Okay, bukan saya yang kata tu, banyak artis-artis yang bercerita. Dia kata, kan, pemuzik-pemuzik kan, pun bercerita juga. Dia kata, contoh, kita ambil satu konsert dekat dekat Sifu, Dato' MNC kan. Bila kita buat, dia kata, Dato' MNC ni, rehearsal lain, sagi on stage lain.
0: Nyanyi ada lain lah.
2: Confirm lain. Kan?
0: Tapi dia masih lagi dalam beat, masih lagi dalam key yang sama.
2: Dalam yang sama dan juga ialah melodi yang sama lah. Contoh kalau dia nyanyi lagu suatu masa kan. Bagai manakan ku mula.
0: Kan? Nanti lain pula.
2: Dan apakah kata-kata? Okay, itu versi pertama. Tiba-tiba dia boleh buat yang syahdunya. Bagaimanakan ku mula? Dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan?
0: Betul. Kan? Dia kadang-kadang dia punya cut ujung tu cepat. Macam cantah
2: tu. Cantah tu kan. Kalau dalam versi rakaman dia lain. Kan? Jadi itulah kata seni tu.
0: Nak iring Dato' MNC, musician jadi risau.
2: Ini saya ingat Dato' Ramli MS pun cerita sama Caan dan sebagainya.
0: Kadang-kadang kita ingat ni siapa ikut siapa ni.
2: Kita ikut dia oleh macam ni kan.
0: Okay, kita nak tengok apa yang dalam akhbar kita untuk hari ni kan.
2: Baik, ada hubung kait tau sebenarnya ni. Yelah, sebab kita cerita pasal seni. Kita cerita pasal seni. Itu pasal seni muzik. Ini pula pasal seni lakonan, seni pembentasan teater dan sebagainya. Bila kita buat satu karya tu, sudah pastinya kita ada satu guide ataupun satu benchmark, penanda aras untuk kita ikut kan. Kita tak boleh melanggar ialah keterbatasan agama, keterbatasan apa yang sensitif dan sebagainya.
0: 3R
2: apa semua kan. Jadi ini cerita dia tentang pembentasan yang persenda rukun negara.
0: Aduh, sakit.
2: Okey, 3 pelakon ditahan untuk video pembentasan teater yang tular kerana didakwa mempersendakan rukun negara, ditahan bagi membantu siasatan. Okey, jadi pengarah Jabatan Siasatan Jenayah GSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar, dihabak ketiga-tiga warga tempatan itu terdiri seorang lelaki dan dua wanita yang ditahan di tempat yang bersangkutan, Selangor dan juga Johor. Kita dok ingat macam orang luar buat dok.
0: Tiga lelaki kan? Dan dua wanita.
2: Warga tempatan.
0: Ya, betul.
2: Kan? Jadi ketiga-tiga mereka diberi jaminan polis, okey, dan keterangan mereka dirakam sambil menunggu siasatan dijalankan. Jadi apa yang kita boleh dapat dekat sini sebenarnya ialah apabila kita berkarya, apabila kita buat tu kan, janganlah sampai menyentuh sensitiviti. Ialah tambah lagi kita ni orang Malaysia. Takkan nak katakan negara sendiri kot.
0: Rukun negara kot.
2: Oh, kan. Tak boleh dibuat main. Kita kena ingat rukun negara ni dibuat. Saya ingat lagi pada bila 1963. Kan?
0: 1960.
2: Apa siapa kena buat tu? Pasal kita kena ikut. Kita kena ikut apa rukun negara ni pasal apa? Sikit-sikit.
0: Menjadikan kita orang yang ada rukun, orang yang ada disiplin dalam kehidupan sebagai rakyat Malaysia.
2: Kalau tak ada,
0: payah.
2: Susah.
0: Jadi ini bila orang sakit jiwa, buat perkara-perkara seni jadi macam ni. Saya pun ada tengok video tu. Bila dia lafazkan satu rukun negara tu, iklan rukun negara, dia akan selitkan dengan komen dia sendiri yang tak sepatutnya lah.
2: Tak
0: sepatutnya lah.
2: Contoh kepercayaan kepada Tuhan. Sikit dia akan sambung, dia akan bagi komen dia kan.
0: Memang tak patutlah.
2: Itulah betul-betul. Kita tahu interpretasi orang berbeza, tapi interpretasi dia tu mungkin agak keterlaluan dalam yang dia projectkan dalam pembentasan tu kan.
0: Cuma nak orang gelak aja.
2: Itu masalah dia. Tapi tu bila kita nak bagi orang ketawa tu, dia terlupa rukun negara yang kelima. Apa dia? Kesopanan dan kesusilaan tu sendiri.
0: Itu dia lupa. Kan? Dia lupa betul.
2: Sebab apa, rukun negara ni bukan satu bahan ketawa.
0: Betul.
2: Macam rukun-rukun apa semua ni, perlembagaan, undang-undang kan, bukan satu bahan jenaka.
0: Baca dia pun kena ada disiplin dan sebagainya kan.
2: Lain daripada apa konti ingat pagi. Tak apa.
0: Itu dia kena biar kata-kata.
2: Dah kita cerita pasal rukun negara yang ada satu perkara yang sangat serius ah.
0: Kan,
2: contoh macam bendera kita apa semua yang melibatkan negara yang sebab itu tidak boleh dibuat mainan.
0: Tolonglah kan. Alright, kita dah pun 7:38 minit pagi.
2: Okey.
0: Police FM.
2: Serasi denganku.
0: Yo.
2: Cantik.

0: InsyaAllah yang pertama. Tak ada yang keduanya.
1: Tapi kalau yang kedua tu, itu ikutlah. Ikut kalau pertama bagi, kedua lah.
0: Nak juga.
1: Ada kena habang. Kena habang. Kan, kena habang.
0: Cik tak tahu yang lain yang cakap.
1: Ada. Reito. Reito. Kalau kata kita beli hak pertama, kita nak beli yang kedua. Kan? Kita tanya hak pertama dulu. Lalu kita cakap kan, boleh tak beli sebiji? Beli Reito.
0: Ini baru kali pertama saya nampak muka takut awak. Saya nampak jelas muka takut awak tu.
1: Boleh Reito.
0: Okey.
1: Tambah Reito satu ada tapi tambah lagi Reito kan. Reito boleh banyak biji.
0: Boleh lagi.
1: Boleh lagi. Okey.
0: Jauh. Okay. Alright, kita nak tengok ni.
1: Apa cerita begini?
0: Kalau kita berada dalam keadaan macam ni, kita mesti terkejut jugalah kan. Perlambahan rakyat Malaysia yang jarang alami benda-benda macam ni. Gempa bumi yang lemah bermagnitude 4.4 melanda perairan Batu Pahat.
1: Kan.
0: Gempa bumi pernah lemah berukuran 4.4 pada skala Richter melanda perairan Batu Pahat pada jam 4.55 petang semalam ni lah. Dengan gegaran dirasai di daerah itu serta kawasan sekitarnya. Kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia ni, mereka maklumkan pusat gempa terletak 27 km di barat daya Batu Pahat dengan kedalaman 10 km. Jadi menurut Met Malaysia juga, pihaknya akan terus membantu perkembangan ataupun memantau perkembangan ini dalam situasi berkenaan. Dan kalau menurut nota panduan jabatan itu, semenanjung boleh mengalami gempa bumi tempatan yang berkait dengan sesar aktif, manakala gegaran di pantai barat juga boleh berpunca daripada gempa bumi besar yang berlaku di Sumatera dan Laut Andaman.
1: Okey, pernah baca ke saya baca satu artikel Zali. Kan, artikel sebenarnya macam Zali tadi kan, tempat kita di Semenanjung ni kita rasa macam tidak berisiko untuk menerima gegaran gempa bumi. Tapi ada beberapa titik ataupun point yang dah dipinkan di dalam peta untuk 20 tahun 30 tahun yang akan datang adalah tempat sasaran gempa di beberapa kawasan dekat Malaysia ni kan, terutama sekali yang saya tengok tu di kawasan Lembah Kelang juga adalah hotspot gempa. Daripada pin pun buat kajian kan. Ini atas-atas lah kajian kan, disebabkan apa, kalau kita tahu juga kan, yalah, hotspot di mana, dekat belah-belah Sumatera kan,
0: itu selalu berlaku lah kan, kawasan yang selalu berlaku kan.
1: Jadi perkara itu tidak mustahil dengan pusingan bumi dan sebagainya untuk berlaku di beberapa tempat dekat Semenanjung ini.
0: Betul, itu
1: kajian yang dibuat lah. Jadi bila kajian dibuat ni untuk apa kan, kita jangan risau, dah takut kan. Bila kajian dibuat ni adalah untuk persediaan menghadapi gempa, daripada struktur bangunan yang direka kan, bila buat bangunan baru ni apa semua, mereka dah mula kan pasang struktur untuk
0: persediaan gempa untuk sebarang berlaku kan. Tapi kita dekat Malaysia pun bangunan-bangunan kita dah ada ke arah tu dah.
1: Ke arah tu memang kena buat
0: KL Tower, KLCC, semua dah ada dah apa, serapan gegaran kan, yang ada belon kat bawah dia. Pernah tengok gambar lagi
1: kan. Sebab tu bila kita buat satu benda tu, dibuat 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, 100 tahun ke depan kan. Walaupun tahu apa, KLCC dibina 1998 kan, tapi sampai lah ni tengok dia masih lagi moden, masih lagi utuh kan.
0: Faktor semua dalam kepala sekarang.
1: Tak ada
0: semua sekarang ni.
1: Dah tengok apa, tengok YouTube.
0: Macam tak berdaya ni, raya dekat ni. Sebab tu kita katakan kita memerlukan rakyat yang bermentaliti kelas pertama untuk tindakan, pemikiran dan tindakan kita untuk ke depan.
1: Nak tahu tak apa sebelah buat? Sebelah Jepun buat, sebelah Korea buat.
0: Nampak tak?
1: Berlawan.
0: Kita nanti kita pintar kat tengah nanti. Kita sendiri punya. Alright, 7.45 minit pagi.
1: Di Perlis FM, pastinya pilihan selasi dengan anda semua.
0: Ya.

0: di Polis FM. Bang
1: En. Bang En. Arun Sawat. Kap. Selamat pagi.
0: Okey, teruskan aja. Waktu teruskan, saya akan diam je.
1: Bang En, what a coincidence. Ataupun secara kebetulan.
0: Ya, kebetulan. Kebetulan je lah.
1: Kebetulan lah. Kebetulan jumpa orang yang dia suka.
0: Ya. Okey. Itu dimasukkan dalam
1: lagu tadi. Bila dia jalan, tu dia ternampak. Eh, kata orang yang dia suka kan. Oh, dia usah. Alamak kan. Itu momen yang paling seronok kan. Bila kita jumpa, kita tak nak perasaan dia. Orang tu kan.
0: Usia je lah.
1: Lepas tu lalu usia je lah kan. Nak minta telefon tak mali. Dulu pakai telefon lah Matali kan.
0: Yalah, ada dulu mati telefon je.
1: Duit shilling penuh poket lalu.
0: Dapat telefon 04 lalu. Bukan ada macam lah. 04.
1: Betul-betul itu hidup dulu. Ada selalu beningat orang nak berlawak kan. 04 tekan-tekan tak dapat.
0: Kan? 04 dulu. 04 tu memang popular.
1: Popular ialah. Hak tu yang ada. Dia lah ni macam-macam nombor dah kan.
0: Okay, kita tengok apa yang ada dalam yang kemarin kita.
1: Ya, hari ni ya. Okay, yang ni cerita dia pasal ni tau. Okay, selalu macam minggu lepas kita punya konti kita sebut. Okay, daripada orang angkat beg jadi juruterbang. Daripada apa sampai lagi kita, daripada cleaner daripada cleaner jadi lawyer. Tapi minggu ini terbalik pula kita cerita.
0: DJ nak jadi ketua pengarah lah.
1: Dah. Minggu ni kita cerita CEO. Bekas CEO.
0: Ya.
1: Dia sampai ada 33 ringgit lah dari account bank dia.
0: No.
1: Serius. Ni bukti ni, memang bukti ni. Ni dia pergi temu ramah dia. Dia seorang CEO yang dapat angka 5 angka sebulan dia punya gaji. 5 angka ni memang lebih 10,000 lah. Katakan 10,000. Lebih benar kan. Orang 20-30,000 sebulan. Lepas tu sampai satu tahap dia ada 33 ringgit saja. Dan law ni, dia tak biasa. Dia bangkit jual nasi lemak. Jual nasi lemak.
0: Sebenarnya dia seorang CEO.
1: Dia CEO. CEO yang rupanya dia CEO yang menyamar. CEO yang sebenar. Betul. Serius bang. Betul. Tapi tak tahu lah aku yang ni pun dia menyamar. Tapi tak adalah kan. Ini serius ni. Okay.
0: Awak ni baca yang dalam TikTok juga apa
1: ni? Tak ada ni dalam akhbar ni.
0: Dalam akhbar. Okay.
1: Ini di Syaklam Dia kata memang awal-awal tu dia rasa macam malu lah nak berdepan dengan adik-beradik kan, saudara mara dan juga kaki tangan. Kaki tangan dia, staff-staff dia dulu kan. Dia bos.
0: Betul lah.
1: CEO company besar ni.
0: Iyalah.
1: Kan? Tiba-tiba tak tahu macam mana dia boleh jatuh ni, nak kita nak tengok cerita ni. Dia kata kan. Dia kata 16 tahun dia bergelar ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat pengedar dengan pendapatan mencecah 5 angka, dia kata. Kan? Dia kata tiba-tiba saja macam mana dia kata sebab dia jatuh macam ni sebab ditipu kawan dia.
0: Itu punca dia.
1: Kan, bila dia kata dia kena tipu kawan dia apa semua, jadi dia punya perniagaan pun dah mula jatuh apa semua. Sebelum ni dia dah 60 kaki tangan dengan 14 kawan, dia kata apa semua dia kata. Tapi yalah, dengan salah seorang daripada dia tu berminat dan juga ambil sikit duit daripada dia, kata nak berniaga benda lain. Dia tak mau ikut dia kan. Jadi dia ada dia struktur organisasi dia tu dah goyah.
0: Goyang.
1: Mungkin kawan dia kata aku pun buat sama dengan hang kan. Lu pergi sama-sama kaya. Macam biasa lah kena perniagaan ni. Bila seorang keluar, brum, jatuh.
0: Alamak.
1: Habis sekali. Tinggal dia kata sampai satu bulan tu tinggal 33 ringgit saja.
0: No.
1: Dia kata jenuh minta pinjam orang tu, pinjam orang ni, malu juga. Sebelum dia mula untuk berniaga, dia kata tak apalah.
0: 33 ringgit.
1: 33 ringgit bayang daripada gaji 30,000 sebulan.
0: Kalau bateri kereta kong tak boleh beli.
1: Zali boleh ke esok ni masuk gaji beli tukar bateri? Di CEO tak boleh hari ni.
0: Tak ada tunggu esok pukul 9 malam tu.
1: 33 ringgit tak boleh. Nak buat apa 33 ringgit? Betul. Okay, dia dapat nasihat lah. Ada perkataan bagus kat kawan-kawan yang hari ni keliling hat bagus ni kan. Dia kata tuan. Dia kata tuan ambil apa sikit-sikit modal sikit ni. Tapi buat dalam nasi lemak. Saya nak tolong tuan tiap bulan tak boleh. Ni lah cara sikit sebanyak. Jadi kawan dia ambil pendekatan, okay? kaki tangan dia sebelum ni lah, mungkin orang-orang yang baik dengan dia, bagi dia sikit duit modal untuk dia mulakan perniagaan baru. Dan lah ni dia dah mula pun berniaga nasi lemak di but kereta. Buat takat lah ni. Takat lah ni dia memang berniaga but kereta dengan pendapatan 1,400 sebulan.
0: Okey tu, okay. Sementara
1: awal-awal kan. Tapi kau tu terasa ke 30,000 sebulan. 33 ringgit. Nego sehari berdapat berapa kan? 1,400 sebulan. Okey lah, nego nak simak.
0: Itu juga yang berlaku pada seorang kita punya influencer ZRA. Ya. Kemudian betul dia pun jatuh pada titik terendah.
1: Itulah,
0: dia bangun dengan jual buku dia.
1: Dia
0: seorang penulis buku profesional, penjual buku profesional. Akhirnya dia berjaya balik.
1: Dia naik balik. Tapi bila kita dapat lalui satu fasa, bila kita jatuh, kita naik balik kan. Dia punya manis tak nak abang. Mesti punya lah kan.
0: Manis dan susah itu sebab dia berjaga-jaga dah.
1: Dia tahu dah, dia kata
0: jangan jatuh lubang yang sama
1: untuk kali
0: kedua.
1: Dia kata, tak boleh dah ni segini kan. Maknanya kalau dia, apa plan dia untuk dia takkan jadi benda yang sama dah.
0: Ya, betul.
1: Kan dia kata, oh ini kawan dia tinggal dia. Jadi lepas ni kena buat apa? Mana tu dia pakai AI pula untuk bantu dia. Betul ni contoh kan.
0: Betul.
1: Teknologi untuk bantu pengurusan perniagaan.
0: Itu yang dinyatakan hari ni tajuk kita. Kalau hampa bukan hampa law ni, hampa jadi apa sebenarnya?
1: Masuk lah tajuk kita pagi ni. Boleh komen kami semua kat platform digital Perlis FM. Boleh WhatsApp juga kami sekali.
0: Perlis FM
1: serasi dengan
0: kita.